ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Kuartal

0: Osing Mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.

0: Pagi hari kini huge lenyau siku seribu ganti hujung ke jam kita 19 minit udah pukul 8 pagi.
1: Ya, selamat pagi dengan kamu pendengar. Ya, kagi bukan pendengar ke kami ber YFM tau ke kita nyangkanya baru aja nge-on ke radio kini pagi tu tune ngagai 101.3 FM pagi tu.
0: Ya, pagi-pagi itu tentu ya ma kiruah ngerja pengawal di rumah bekau Rindo ya, Mel.
1: Oh.
0: Macam-macam ngerja pengawal.
1: Pada masa pingai kini jam kedai tu Ken Laban udah tunggu pagi, udah ngirup pagi, udah nyangan juana, tentunya lekak ke dulu masih ingki tadi, baru nampung baru pengawal pagi tu. Sambil nganti garik tu tadi temu diinjin.
0: Rutin ya, nama.
1: Rutin ya.
0: Nanti di rumah segi kenyam ya.
1: Segi berkenyam ya. Laban rumah ke panas deh, laban panas tu kita nak nemu maya jam tu ya panas lagi. Nyaw tengah hari kenyam nyaw malik ya.
0: Ya, ya. Laban namanya pengawal di rumah tu, ti dah lengkap ketua, dah tinggal ketua. Kadang-kadang tanya, lu nak ingat di kerja dah nyanyi ya?
1: Iya, mak betul.
0: Nyak ke ujung ke ya, nyaw nama kini kita madah tu nak. Nyaw mayuah sama mayuah dah.
1: Nanti kita nak kerja lagi. Nanti orang buka agak, tetap tua agak lagi kerja pengawal aja.
0: Baik aja.
1: Lebih lagi orang Indo, Tok Ken, nanti mereka orang lelaki. Lagi lah, lagi sanut dan muka agaknya lagi.
0: Bisik kena agak?
1: Bisik. Nanti mereka ngi kami tu, pengawal dulu bertampuang-tampuang. Kan nama aku nyebut bukannya ada. Contoh ya, bakal ya tu tadi, udah nyepray nyamuk tu tadi. Nyepray nyamuk, ambil ya hari amari. Tadi spray tu, tadi spray ya. Nyak lekat ke atas meja makai. Lagi, nyadek ke nganjung. Ambil spray ke tadi simpan di bawah mari.
0: Oh, nak nemu
1: ya, betul. Kenyap ya pengawal kami baru rumah tu tadi. Kadang-kadang celap kat itu. Kadang-kadang nemu hangat. Enggak mendatai berkenyak.
0: Oh,
1: ini kita deh. Mesti berkenyak.
0: Ya. Mesti kagak MOU loh ya.
1: MOU deh.
0: Ya, MOU.
1: Mesti MOU.
0: Mesti MOU. Kadang-kadang itu guna.
1: Ya, betul. Okey, sih.
0: Okey, jadi berkongsi berita tu kawal kau sebagai hari pengawal ya ke diatur kita hujung minggu tu kan hujung minggu lah hari lima tu kan pergilah hari empat iyalah pergilah
1: cerita hari empat pergilah hari lima
0: nyuna nemu hari pengerami ngilin tikai kawai daya di lubuk hantu di Dien ke diatur rumah Joel dengan San lubuk hantu berengkah pukul lima lemai apakah kepada kita yang lama tu kita bisa penanyi Joni Aman Linda Simai Ngau Mawat Ngau bala personality YFM Kucing Ngau Seri Aman. Jadi guys semua orang di Lubuk Hantu datang bala mayu ngai rumah Joel tu nangasan Lubuk Hantu. Lalu mayu mengkah pengerami bukai ngau ujung minggu tu mel 20 hari bulan hari 6 ne. Hari 6 niti daun gawai daya. Renggat berdua Sarawak diatur ba kucing waterfront.
1: Si kau.
0: Nanti engkau
1: di Lubuk Hantu.
0: Wow, di Lubuk Hantu.
1: Nanti kita di Lubuk Hantu, aku di kucing itu, di konti.
0: Nanti konti. Tahu kan nyengok-nyengok arkea?
1: Oh, kan kita ya ke dekat ngulu pengawal niti daun ujung minggu tu. Oh, tentu ke kita meramu dulu pejalai neken.
0: Yeah.
1: Laban tentu ya jalai kita itu tadi payuah ditutup mayanya ilak. Oh, ngarak kita tu tadi paking bando ya ke likun meneh. Ngambil ke anak ngempang jalai orang mayanya ilak.

0: Nona Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu Nona Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu Nona Mary.
1: Pemakai tenyamai, ngau asai pemakai asal. Kenap meh, produk babas.
0: Produk babas, digagak dari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, gau kari daging babas. Kari daging, gau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas. Tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya Rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama bersawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
3: Laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
4: 5 minit udahnya.
5: Ken. Ken, Akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
5: Bedak dinya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Bak YFM.
1: Frekuensi YFM. Di Kapit 94.3 FM.

0: Lagu Ari Ika Kediri aja. Lagi itu kunjung ke jam kita 41 minit dah pukul 8 pagi.
1: Iya, buka aku tadi ke Kediri aja tergenu.
0: Tapi ya. Itu
1: nyuna nemu jam gitu. Ka tergenu nama aja. Nyame tergenu last minute England score. Kedemu gagal di jam England score hari itu.
0: Ilmu dina.
1: Pemain nama dak, aku medak. Oke, tang tajap ya nama-nama ya pemutus dia ke main nyadi itu tadi akhirnya tadi semina main aja.
0: Ya.
1: Anang emosi anang terpancing gau provokasi ke mesti digagak orang. Maya World Cup tu memang balai ke suahgi bempa ke pangan diri. Cita kami lakinya mel dengan kena nemu. Kami laki tu tanar ku kasar tu nak Maya World Cup tu.
0: Oke, okay, match ke Sarito pukul 10 atau lagi megak mesti tidak gicak. Uzbekistan ngau Colombia grup K.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu benuang diatur dia tu nya grup L Ghana bersatu ngau Panama.
1: Apakalai dia tu masuk minit ke 80 pemutus dia agi teluk sama teluk cak.
0: Iya. Yeah. Teluk sama teluk. Tawa gagal mel dengan teluk.
1: Agi kusung-kusung lalu pihak mega extra game match kemsi diatur Sarito ne cak ke alainya tadi. Setelah lagi match ianya tadi Portugal nak nemu nama kebuah taut seri ngokunggo.
0: Ni confident ke mereka kan? Aku dah pandang ke dek. Bola itu teluk.
1: Ya meh, aku pagi ngasuh aku temenu penjahe gica. Aku dah siap ngomendera Portugal. Tadi aku nanya ko Portugal. Tak tambahnya dah siap ya tu. Jai-jai aku tiga aku suang nama itu seri satu sama. Ni dah first minute udah main. Udah skor satu gica. Tak nak muka-muka yang 45 nya alu tanya udahnya terus belacan terus.
0: Ya.
1: Kayak cakap ku. Udah di bekam meler minum tak cakap. Cerita-cerita
0: membuat tau. Kamil, nanti nakak dia tu nya kalau ada benda orang membul.
2: Benda-benda bekenya aja.
0: Benda
2: bekenya. Benda bekenya aja.
1: Oh, jadi bak membul tu aku nanya kita kindo tu demel. Bak membul tu nama utai aku rule ya ya ketemu deh.
2: Nada nemu karena nanya.
1: Moro udah sorry ya. Ila nanti kita itu nyekap si kang atua main futsal campur laki ino dah. Ana main mel. Ana macam
0: main bola skor rempo.
1: Skor rempo nak saya aku cantik nak kaki. Kita tahu bola saya dah mulai jari. Lalu ke main bola bola jari. Lalu ke skor ngelajari jari.
0: Nama lah suka maya gi sekolah suami.
2: Aku suka main squash.
0: Squash.
2: Saya nak naik ke ngau orang bertanding.
1: Oh, ya ke bol. Malu bol ke dindingnya ya.
2: Malu bol ke dindingnya.
1: Ke dinding. Banyak main setiap main ya ke nak kan nak nemu ke cak. Aku nak nama motif tidak malu ke dinding. Siku dah kenyam malu ke dinding.
0: Explain ni lah.
2: Aku nak nemu madah ke mana aku main aja. Melawan mainnya, bak poli mainnya deh. Mainnya kami itu tadi main aktiviti sukan angkat maya waktu lepas tu tadi bisi lecture tu mana ya. Kang uji main squash ke aku ya. Senang aja kena raket ku, aku ya kena raket kan. Raket itu nanti dia megai ya, ia ukai bakat tu megai badminton ya, ia lebih kepada 45 darjah kena ke jari di.
1: Malu
2: gitu.
1: 45 degree.
2: Oh ya, 45 degree. Nanti dia malu ya, ia ukai bakat tu malu main badminton gak deh. Oh, bakat kena ke malu tu mimit kena aja ya uliah.
0: Balat.
2: Balat yang melantun kaki dinding ya. Rindu gak dia mainnya kaki dinding.
1: Oh, raketnya lo raket bisa lurus deh.
2: Ya. Oh. Kai ke bakat tenis, kai ke bakat raket katanya. Ya lain, lain ge ya. Ya lunsiang ge.
0: Bukan menyandak.
2: Kata yang tebal ge ge ari badminton.
1: Oh, tebal ge.
2: Lunsiang mimit ari tenis.
1: Jadi nanti bakal malu tadi tu malu lurus singgitnya.
2: Singgit.
0: Sebenarnya bolnya kini nama el ika dengan suah balat namanya kini kita mana.
1: Oh, lebok
0: ni. Bouncing melantun.
2: Iya melantun.
0: Tak kah bol. Iya
2: mesti cara nanti di ya bak dinding tadi. Ya bakal batasnya deh bak baruahnya. Ya bakal bisit lainnya nanti dikena bak baruahnya. Ngai kini ke ngai melantun ge bolnya. Nanti bak baruah deh.
1: Mesti main ke bol. Nanti baru harus suruh ya.
2: Nah, lu terus ngai kebut ge
1: bolnya. Oh, ngai
2: nanti dia batas palut dia mimit kenyajak ya sekian lu balat ya. Maka dia palut dia gai dindingnya dia palut dia ya lu melantun lagi cermin ke belakangnya ya nanti dia tanya
0: ya. Mesti dia lemah itu lagi cak. Main squash tuh.
2: Itu cara non salah nganyadi ya. Segi nganyadi melantun ya.
1: Aku ingat petua mil. Jadi malu nanti nak tahu kamu kamil pinter. Jadinya aku meyakini semua pansap tinggi singiat. Mudah.
0: Pansap.
1: Palu pansap singiat.
0: Pansap singiat.
1: Pakar bukan dukung. Nae palu kerja mesti singiat. Kerja pansap singiat banyak.
0: Bakal ada ngambi di bakal di kamanzuah na. Iga ruas na.
1: Aw.
0: Kerja buluhnya lah.
1: Aw pansap singiat kerja. Nae pasu terluas terluas kerja. Ah ingat kerja. Lama itu lagi tong uji main squash. Datang aku kayak bola tim main skoboy dan uju kau jauh anak suku Belanda. Lama yang ketemu ku main tiap kena main tenaga mayu anu mel.
2: Tiap mainnya rindu dek tuan rindu hari main badminton. Ah aku suka. Rino nya tiap lemai ku main suka dek.
1: Kita bisa.
2: Sagi non nak uliah kene ke ngadu ke banyak melantun agak dinding ke belakang kia. Kira ke baka biar si cara yang pu detun
0: aku sebab
2: awak si teknik yang pu ya kan kenika terpantul ada dinding depan tu agak dinding belakang cerminnya ya terpantul kenyal ya si cara yang pu sage ku nantul dia sebab sage nak ku lagi nguji deh begini lepas mesti nembiak si ku nembiak ada dua sebab lagi asal ku pemberi empat kenyal ya tubuh yang mir ja yang cara yang malu nya memang ya
0: kena menang
2: teknik yang betul
0: baik tu lagi cak pasal lo bantu mesti mau getah pun getah saja lah ya
1: bukan getah apa kapuak cak
0: kapuak enggak bol ya aku
1: bol
0: kena mau getahnya
1: aku mau nak kue pom yang lama orang nak nangkal gitu getah
0: buah ya nya aku nak
1: entah mainnya Grino me orang kemsi stamina ya kena stamina buka aku tu saya kubur kau ngarap ke bala staff bak ini lu bantu lagi sembai lemah itu wow.
0: Okay, ini kan lagu dari Roslina Biluang tu pedinga kemari ngejang pagi
1: terus sulai sialan kami trio pagi pagi tu.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, nyadi tanyo mayu macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Oh, lebau na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM. Begulai sejalan.
5: Assalamualaikum kami bawa FM.
1: Ya tentu ya 24 jam sehari nak dengar tu merindang kita semua. Sebenarnya orang ya bertukar
2: nepi amnya. Ya betul. Trio pagi wai pagi tu.
1: Ya. Okey jadi ya nak bersaya kita datang bab pengujung aku puas ke sebenar ke nya Cristiano Ronaldo jadi belacan sehari tu. Aku membaik jadi god sekalinya satu-satu ngokungko.
5: Seri satu sama ne. Lalu ngelansa megap kau ngau jadual match dini hari itu lagi cak.
1: Ya, pergilah.
5: Pergilah. Grup A, Czech Republic satu ngau South Africa dari grup A.
1: Okey, ngan mana siapa menang udah jarak.
5: Sudah temu nah.
1: Sudah temu.
5: Bola itu segala baca.
1: Iya, lalu apa yang megap match ya ke bukai ya ke dekat di atur ianya tadi grup B.
5: Grup B, Switzerland satu dengan Bosnia pukul 3 dini hari.
1: Iya, Switzerland bertemu dengan Bosnia Herzegovina nacak. Lalu apa grup B mega tuan rumah Kanada dekat bertemu dengan Qatar. Qatar pemaya mari cak. Tang Kanada menang gak?
5: Kau.
1: Tu kiraya kan tentu ke nanti cuma Kanada menang setengah sikit setengah sikit tap tangan kiraya masuk ngagai round of 32.
5: Ya. Lalu setiap lagi match ianya tu rumah megaca ya. Mexico satu dengan South Korea.
1: Oh, nama
5: hari kita dari Asia tu cak.
1: Lalu pihak megaca setiap lagi pengaruh Asia bersatu dengan tu rumah baru ianya dari USA USA. Kau bertemu dengan Australia.
5: Oh, ya Rinam.
1: Rinam.
5: Oh, di negeri Rinam.
1: Ya, jadi reti ya cak. Kita Asia atau si tenggelam tu rumah aja kerja ya.
5: Nah, temu meh kini, nah kini pemutus sela nah.
1: Ya, sama-sama meh kita yang nanti jadi terus pada FIFA World Cup 2026 ba RTM longgau pia mega TV okey ngau semua channel RTM kalau bagi RTM Sukan Plus. Dah ya cak.
5: Dah.
1: Sudah bersuara tu.
5: Okey jadi itu ujung ke trio pagi kita begitu.
1: Ya. Main-main bos sih kenyanya sih kalau lekat sekeren sini. Ya.
2: Ekip tu baru kita bawa ke Bukai.
1: Yang aja kami tiga aja urut ke diri.
2: Bye.

Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan telah mencarangkan mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan Tatarstan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: They believe in rule-based international trading system. That's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya cabaran utama ketika inilah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus C. Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang take beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya kalau panas sangat saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah, macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Mashwako. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundingan Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Ketua itu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Taala sebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air hujung sana cantik elok, mai tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu. Ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga. Hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma. Dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ini. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allahu Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat. Amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sompang santun, akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia.

0: syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: 99.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Spektra 9.12, warnai harimu hari ini. InsyaAllah saya Azimah Kasim akan menemani anda selama 3 jam sehingga pukul 12 tengah hari ini untuk edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, rasanya sebelum lagi terlambat, kami ucapkan salam ma'al hijrah kepada semua pendengar Sri Aman FM. Semoga tahun baru ini memberi sinar, memberi kebahagiaan dan dipermudah segala urusan kita dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa khabar semua pendengar Sri Aman FM pagi ini? Saya Azimah mendoakan semoga anda sihat sejahtera. Selainnya, semoga urusan kita hari ini dipermudahkan sehingga selesai, insyaAllah. Amin. Baik, yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Sikira di mana saja anda berada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya Azimah dan kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.25 minit pagi. Jom kita warm up dulu dengan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Pesanan Buat Diri. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesetiaan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

9.31 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza berjudul Pesanan Buat Diri. Baik, kepada yang baru jat tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang dengarkan kami Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu bersama saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini, bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Sementara pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari timur tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, yang kita langgar kini itu adalah ramalan cuaca kita hari itu, hujan, ribut petir. Pasal malam kelak diramalkan hujan juga di beberapa tempat untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Jadi, berhati-hati di jalan raya. Keadaan kita agak lembap hari itu mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau boleh, kita sediakan payung sebelum hujan, kata orang. Tapi sebelum kami masuk konti tadi, dah hujan terintis, dah kata orang. Baik-baik, anak balik sekolah ya. Jangan biarkannya berhujan, standby baju hujan. Kita sih tahu keadaan hujannya lebat kasih nak. Berhati-hatilah, berwaspada, sediakan payung sebelum hujan.

9.40 minit pagi ya. Kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik. Kepada yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi, terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi yang saya sebut ya tadi, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dan lebih mudah lagi, kami juga anda juga boleh tonton kami dan dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun RTM Click dalam telefon anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.41 minit pagi dan semestinya ada yang tengah menjamu selera kini tu nak. Baik, kami nak kongsikan berkaitan dengan nikmati nasi lemak suku-suku separuh yang dikeluarkan oleh di Facebook Unit Promosi Kesihatan dan Bahagian Sri Aman ini. Ini ada kongsikan berkaitan dengan nasi lemak suku-suku separuh. Yang mananya mada, nasi lemak merupakan menu sarapan yang bukan sahaja popular dalam kalangan rakyat Malaysia, malah ianya terkenal sehingga ke peringkat antarabangsa. Secara asasnya, nasi lemak adalah beras yang dimasak bersama santan dan daun pandan bagi menaikkan rasanya. Kemudian, ia dihidang dengan sambal tumis yang sedap dan pedas, hirisan timun, telur rebus, ikan bilis dan kacang yang digoreng. Namun, nasi lemak juga perlu diambil dengan cara yang sihat. Anda boleh nikmati nasi lemak tanpa rasa bersalah, katanya di situ, dengan mengamalkan konsep suku-suku separuh. Selain daripada ya, kawal pengambilan lauk tambahan dan sebaiknya pilihlah jenis lauk yang rendah kalori dan kurang lemak. Jangan lupa juga untuk kawal kuantiti nasi dan sambal anda supaya tidak terlebih mengambil kalori. Baik, di situ dalam infografik ya, dan share, pilih telur rebus berbanding telur goreng. Satu biji telur rebus sama dengan 95 kalori di situ katanya. Lekatnya, kurangkan pengambilan sambal yang berminyak, lebihkan pengambilan sayur seperti timun dan kangkung, dan pastikan kuantiti nasi adalah suku daripada pinggan. Ia adalah sedikit porsi yang berkaitan dengan nasi lemak suku-suku separuh.

0: Baik, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Terima kasih kerana mendengarkan kami di ruangan komen, di Facebook Isteri Aman FM. Kami dengar, dah ada dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen ya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jam kedua nanti saya akan bacakan komen dan salam anda. Kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar yang lain yang belum drop komen, bolehlah drop komen anda, sampaikan salam anda kepada rakan, saudara-saudara dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa tag sidangnya supaya dia alert dan boleh juga reply salam dan ucapan anda ya. Boleh sekali, apa kata orang, selitkan lagu permintaan anda, kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Blake Hanifah dan Adira Suhaimi, Memilih Kamu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

9:54 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami dan teruskan kesetiaan anda bersama kami dengarkan dan berhibur dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, dialulukan lagi pendengar-pendengar kita untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Anda boleh sampaikan salam anda, sampaikan ucapan anda, ucapan hari awal Muharram, ucapan selamat bekerja, ucapan hari jadi kepada rakan anda, kepada sahabat anda, kepada ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Boleh teks sidangnya supaya danya alert yang anda dah wish kepada mereka. Jangan lupa juga selitkan lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, pada pukul 10 pagi insyaAllah kita akan dengarkan dan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur dengan lagu denangan daripada Nazu Fit Fahimi berjudul Kopi. Spectre.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah memeterai memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan konflik di rantau berkenaan. Pegawai Rumah Putih mengesahkan dokumen itu ditandatangani lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Axios melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Versailles selepas sidang kemuncak G7. Iran dalam pada itu terus mengesahkan telah menandatangani perjanjian berkenaan sebagaimana diumum Trump. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, teks memorandum persefahaman Islamabad telah dimuktamadkan dengan tanda tangan para presiden. Proses menandatangani perjanjian dilakukan secara elektronik dan dari jarak jauh oleh kedua-dua presiden. Penandatanganan memorandum persefahaman itu juga menandakan tamatnya perang di Asia Barat, bermakna Tehran akan membuka semula Strait Hormuz dengan serta merta. Malaysia Sekatan Laut Washington terhadap pelabuhan Iran akan ditamatkan segera. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata ia merupakan langkah pertama yang perlu dilaksanakan. Beliau mengesahkan Pakistan dengan sokongan Qatar akan menganjurkan satu majlis di Switzerland esok bagi memperingati detik bersejarah itu serta memulakan rundingan di peringkat teknikal. Iran bagaimanapun mengulangi pendiriannya bahawa bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Strait Hormuz lepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman berkenaan. Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf berkata selain itu tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Malaysia dan Rusia sedang memperkuat kerjasama strategi termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Komitmen itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut nyataan Pejabat Perdana Menteri, kerajaan bertekad untuk terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkuat keterjaminan tenaga negara melalui kerjasama antarabangsa. Dalam pertemuan tersebut, kedua-dua pemimpin telah membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu yang berpotensi memberi manfaat bersama. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar telah menzahirkan penghargaan kepada Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan. Jelas beliau, sokongan itu termasuk menyediakan platform libat urus antara syarikat petroleum negara Petronas dengan syarikat tenaga bersepadu terbesar Rusia, Rosneft, bagi memajukan sektor berkenaan. Perdana Menteri dalam pada itu telah merakamkan penghargaan kepada Putin atas pendirian konsisten negara itu berhubung isu Gaza dan situasi konflik di Asia Barat. Kita beralih ke sukan Piala Dunia FIFA 2026. Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Caleb Iranki muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan dua gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya dua kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Congo. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Congo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Atu Mashwaku.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

10.12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana dengarkan kami dan masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi bertemankan saya Azimah. Dalam jam kedua kita Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar sekira di mana saja kita orang berada yang tengah berjaya di pasar tamu, di premis perniagaan, yang dalam kenderaan, yang tune bersama kami. Terima kasih kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda jam ini 10.13 minit pagi. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami dengan kami dah pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu dan lepas ni kami akan bacakan salam dan komen anda. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Blake Leraikan. Terima kasih.

0: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Baik, sebelum saya menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, baik, kami nak sharekan berkaitan dengan senarai pendek atlet Sukma Selangor 2026 di Muktamad hujung bulan ini. Baik, berita ini anda boleh baca di Facebook Berita RTM Sarawak. Jom kami sharekan sedikit. Senarai pendek atlet Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 kontingen Sarawak akan dimuktamadkan hujung bulan ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu memberitahu kontingen negeri dijangka melibatkan 953 atlet bagi 434 acara merangkumi 37 jenis sukan. Selepas proses senarai pendek, kem kontingen akan diadakan sebelum majlis penyerahan bendera kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang dijadualkan pada Ogos. Datuk Gerald memberitahu demikian kepada pemberita semasa menghadiri majlis makan malam kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching, katanya. Baik, persiapan atlet kini berada pada tahap memuaskan, namun beliau mengakui cabaran utama kali ini adalah peningkatan kos penerbangan dan pengangkutan atlet. Kerajaan negeri kini sedang meneliti kemungkinan mendapatkan penerbangan khas menerusi Air Borneo. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan senarai pendek atlet Sukma Selangor 2026 di Muktamad hujung bulan ini. Dan berkaitan dengan kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026, tampil lebih 70 atlet dari 9 negara yang berentap pada kejohanan squash bergu Asia ketiga 2026 dan kejohanan ASEAN doubles squash. Menurut Dato' Gerald Rentap Jabu lagi, ya tengah berlangsung bermula hari ini sehingga Ahad ini di pusat squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Kejohanan tersebut merupakan penganjuran kali kedua berlangsung di Kuching. Beliau berharap persatuan dapat merangka lebih banyak kejohanan bermula di peringkat junior bagi meningkatkan pembangunan bakat tempatan. Sekiranya kita nak macam lebih lanjut lagi, bolehlah singgah ke Facebook Berita RTM.

Baik, 10.21 minit pagi, jom kita menyaparakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan timbul tawau dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih timbul tawau atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Sapian. Sapian mana lagi? Selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu. Ucapan Sapian Podin kepada keluarganya di Sri Aman. Hopefully ahli keluarganya tengah mendengar kita pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih Sapian Podin dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita, Hajah Halijah Hamzah dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Nyaman lagi, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita, Hajah Halijah Hamzah. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM pagi ini. Seterusnya, pendengar kita Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi. Agnes, mana lagi? Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sehat selalu. Amin. Cuaca katmiri pagi tok panas. Katanya minta diputarkan lagu Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia, buat hiburan semua dan kawan-kawan FB dan WhatsApp. Semoga semuanya sehat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada anda, Agnes Indah Robin, dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan putarkan lagu dengan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Khamis DJ. Selamat

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Puluh 36 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jom kami nak menyapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Michael Almi dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas pagi tu, panas cuaca kami di Long Teru Tinjar tapi banjir katanya. Terima kasih DJ Azimah, sama-sama. Nyaman panas cuaca kami Long Teru Tinjar tapi banjir. Apapun keadaan anda, saya mendoakan semoga segala urusan anda di kawasan anda dipermudahkan. Terima kasih Michael Almi. Lupa drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya David Ecom dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah, selamat pagi juga kepada anda, selamat bertugas juga kepada kita David Ecom. Semoga sihat dan murah rezeki, cuaca mendung di seratok pagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Seterusnya peringkat kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas di Konti Spektra 912 Sri Aman FM. Moga sihat dan ceria selalu katanya. Cuaca di Serikai hujan pagi tu. Dua lokasi dah ada hujan, di Seratok Mendong, di Long Teru Tinjar Tek Panal Semada. Terima kasih atas perkongsian cuaca di kawasan anda. Baik, seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan bertugas di DJ Azimah, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung, salam buat CMS Fred, Sindown ED, Induk Kanawit, Bulan Pengirindu, Masnah Loso, Bia-Bia, Jaiton Ace, Peter Tingkah Kujam, Polly Masing, Rachel Marikan, Mary Ubon Martin, Syasyi Amanda katanya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Azlan seperti biasa nya drop komen berserta dengan stikernya sekali dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya rakan kita Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sihat walafiat ceria selalu. Minta DJ mainkan lagu daripada Betara Sonata Hati Yang Luka buat hiburan semua yang mengenali diri kami. Di mana jua berada rakan-rakan Facebook, WhatsApp, keluarga tersayang di Serikai dan Kuching. Terima kasih DJ, panas cuaca di Kapit. Ada lebih 3 lokasi ada peringkat kita share kawasan sedangnya panas hari itu. Moga yang baik-baik aja. Terima kasih kepada pendengar kita yang dah drop komen. Salam kita orang di ruangan komen, ya, insyaAllah. Jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Shakira dan Burna Boy, Dai-Dai. Selepas kita akan dengarkan lagu Jamal Abdillah dan Francis Kapiter, Kehebatan Cinta. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: inilah siaran kita, Sebiraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

10.57 minit pagi. Jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan Asfian Mahyus dengan ucapan dari Mempawah Kalimantan Barat, katanya, "Assalamualaikum DJ Azimah." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi ceria DJ buat sahabat di Seri Aman FM yang mana jua berada. Moga ceria dan terhibur selalu. Lagu di Keluhan Perantau, Jamal Abdillah katanya. Mungkin yang request lagu Jamal Abdillah. Terima kasih DJ. Selamat bertugas, sama-sama. Seterusnya peringkat kita, Brody Muyang dengan ucapan, "Selamat pagi DJ Aziz. Selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu mendung. Hari kami dikelili sekarang untuk DJ." Terima kasih DJ, sama-sama juga kepada kita yang dah drop komen di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya pendengar kita, Kawi Kurus, Roy Kuang pun ada jok hantar emoticon untuk thanks katanya, sama-sama. Kawi Kurus, nama dah, "Salam Ma'al Hijrah," katanya. 2 Muharram 1448, "Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seri Aman FM Spektra 912, mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu," katanya. InsyaAllah, amin. "Diberi kesembuhan, keceriaan, kelantangan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas," katanya. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nasyid dengan lagu "Kau Yang Sangat Ku Sayang," nyanyian Rano Kano, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Terima kasih kepada Kawi Kurus atas doa dan ucapan tadi. Mary Uben Martin, "Selamat pagi cantik manis DJ Azimah di Konti Seri Aman FM," katanya. "Salam dari Pujut Adong Panas, si Tok Ari Tok," katanya. Terima kasih Mary Uben Martin atas ucapan anda. Baik, jom kita dengarkan lagu dia dengan daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

11 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Kita tengah bersarapan pagi kan, nak brunch kah, di dapur rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Jaiton S dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Jaiton S, mana DJ kesayangan ramai, katanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat, selalu terbaik. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada kita Jaiton S atas ucapan dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Doa yang sama juga kepada kita Jaiton S dan semua pendengar kita di Sri Aman FM. Baik, kepada rakan pendengar yang belum lagi drop komen dan sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, anda dialu-alukan untuk berbuat demikian. Jangan lupa juga request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, tanpa membuang masa, jom kita terus berhibur dengan lagu dendangan daripada Tajul, Hakim Rusli dan Afiq Syazwan yang berjudul Bintang.
1: Bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

11.21 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi kekal bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai Harimu Jam Ketiga. Edisi hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijriah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Baik, 11.52 minit pagi kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan pendengar yang dah pun drop komen. Salam anda di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM selama 3 jam untuk kita bersiaran. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok hari hantar lagi komen kita. Salam kita di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. InsyaAllah esok hari Spektra 9.12 Warnai Harimu akan ditemani rakan kita DJ Amy. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh ibadah, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari ini, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. Baik, saya Azimah meninggalkan anda dengan lagu persembahan daripada Bob Yusof yang berjudul Sumpah Setia. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari yang lain tapi waktu yang sama, insyaAllah. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan. Mohon maaf sekiranya ada salah tutur kata untuk selama bersiaran 3 jam hari ini. Dan kami doakan semoga urusan kita hari ini dan hari-hari yang akan mendatang dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wataala. Baik, Azimah Kasim mengundur diri melaporkan tirai Spektra 9.12 edisi Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah kita bersua kembali pada hari yang lain. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

0: llaman a mí.
1: Selamat tengah hari peningat mulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Saritu hari 4, 18 bulan 6, 2026. Sarawak dekat bisik gelanggang squash kaca keterubah di Borneo tikak digagak nak belanja 8 juta ringgit. Sapit Menteri Nembia lomba ngemain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu madaka projeknya dekat belabuh di Pejalai ke dalam tahun tu bapalan main squash Sarawak di Petrajaya. Projek tu ialah mungkur pengawak tingagak gelanggang bangunan ngau perengkaguna penabur berita tikas dunia. Yang mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita bahawa pengrami makai lemai berserimbai ngau pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 di Kuching. Gelanggangnya tiulih muat kira 800 ikut orang ke datai medak pekit oleh alai ngatu pekit ungkup siku-siku orang ngau pekit bergu. Ia madah ke palannya ilah disadang dekat muka mayu agi peluang ngatur pekit bak tikas antara bangsa serta ngelatih ke sektor dagang temuai tip berpelasar ke pengawak lumba ngamain di Sarawak. Berebak ngonya lebih 70 ikut atlet hari 9 Bengkang Menua dekat ngau masuk pekit squash bergu Asia ketiga tahun 2026 ngau pekit ASEAN Double Squash tikak berengkah diatur pegila di Kuching. Dato Gerald madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching, lalu tu endang berguna bendar dikena nyungkak pemansang main squash di menua tu. Ia megak ngarap ke mayu agi pekit renggak junior oleh diatur, alai ngigak orang baru ke bisik penglandia bak mainnya. Sekedar hari menua ke ngau masuk pekit tu ianya Hong Kong, India ngau Thailand. Sekedar jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena hari 5 ngau hari 6 tu, alai meriawak ngagai program Niti Daun berserimbai ngau hari gawai Renggat Menua Sarawak 2026. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke kena hari 5 jalannya dekat ditutup ndur ngatur sesi belatih berlabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ke pukul 6 lemai. Kena hari 6 jalannya dekat ditutup berlabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jalai ke bisik kena pansak program tu ialah ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Courthouse, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Nyalai orang mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal sosida tumu agi merambu pejalai diri serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyeliah ke Jalai Ti Dedat. Berebak ngonya bak sebengkah hagi penerang S.C. Alexson madah ke sikut lelaki ke berumur 71 tahun berbadi nyawa bak penusah ke alai sebuah rumah bak lorong setutung baru di Kuching angus lemai ensana. Sidak nerima report pasal penusahnya ari orang periman urung pukul 7.5 minit lemai. Raban ari upis polis Sungai Mawung ngau orang ari upis bomba mega udah dianjung ngagai endur penusahnya ngambil ke meresa serta berjalai ke sebarang atur ke patut. Bak penusah tu api ngangus ke ringkat atas rumahnya lalu mangsa ditemu orang endak ngeledah sebedau ke ditaban berubat ngagai Hospital Besar Sarawak tang ditetap ke lesi urung pukul 8.30 malam. Pansiak nak dengayan ke sebarang pengawak jenayah nyadi lalu ditetap ke nyadi kes mati ngenyet. Kebuah penusa angusnya ketau nyadi agi di pansiak. Siko induk rakyat menua tumpu ke umur 21 tahun udah ditanka ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulat. Kepala Polis Pilihan Menua Seratus DSP Matthew Manggi madaka induknya ditangkap udah polis kenerima report bak upis polis Sungai Mawung di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Suspek tu dipelabak korang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Akaunnya direport ke ndak dikena agi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngaga akaunnya ke dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun. Pajak pihak, induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya. Kesnya di Pansiak ngena Section 420 Penal Code. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujauya, Wan Abdul Rahman ari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Jo Nathan Giri. Salam Malaysia Madani. Lagi meriah selamat tengah hari dengan gaya bala kita peninga. Kita dia tu dekat terus bergulai hingga YFM Miri bak ngela tengah hari.
0: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulain sejalan.

0: lagu kawa tua kelia hari Jeffrey nyaloi ngepun ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu hanya di 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai semua peningat ke dia badunya injau tu nabi ya.
1: Iya betul. Kelebih ke kita berminggu FIFA World Cup tu di Jebana.
0: Orang nama tu tabin main bola dunia.
1: Iya.
0: Jadi nanti tua berarti ke lagu entah nanti semua anuan debre orang peluang nikah ngagai nama tu utai kelam lama sobat nuan kan nikah kini tapi
1: utai kelama lama sobat nanti aku maya maya ge ambil minyak DJ mana lapan mayanya kita impu dunia sampai bisik digital bakal dia tu lapan mayanya kita tentunya lebih ngagai luang masa ngau diri sebilik mayanya lapan kita gi biak deh DJ mana tentunya kita kak pemain ngau bala diri sebilik lah. Ya lapan mayanya nak stres
0: ya ngagai bala peningat ke benong medak tu apa ya kabar TikTok tau ke Facebook Miri FM. Jadi nanti semua kita diberi peluang nikah ngagai jeman ke Subak.
1: Subak ya.
0: Ni maya kita dipilih kita nya ke tanya kami dua lagi kami dua nguji macam maya ba interaktif wai. Jadi sebedau nyingkang ngagai program bukai baka selama minggu tu temuai minggu tu tu habis nerima penatai temuai dari Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak. Tang keminggu tu ya ukai datai hanya di nama tu siko pemerindang atau ke penanyi nah. Tekan mu siapa bagiannya lagi
1: terus boleh kami
0: dengan karandau kami tiga bak awak temuai minggu tu pukul 1 tengah hari lalu pukul 2 tu habis mega temuai rupis pengerai ti dekat ngenang penyakit tabin dinggi lalu kelimparnya mayuh info ke bukai dekat dikunci ngau mega lagu-lagu ko dah ditusun dalam playlist dan cukup mana disadang oleh merindang bala kita ngamai ka terus lekat meliang ke WiFi Miri ke tengah hari tu jadi gayari di Bandar Raya Miri lebih tua ke masuk mana tadi nabi ya.
1: Iya betul
0: tan tajat pihak tu habis nerima report dari pegawai Med Malaysia hanya Siti Nur Faizan madah ke muak kelemai tu hari disadang ribut kudik dekat nyadi bas kedan Nur pihak megak malam di sadang hujan bas kedan Nur pergilah di sadang hujan megak bas kedan Nur lalu angin timur tenggara berpupuan dengan penerah 10 hingga 20 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 hingga 34 darjah Celsius. Jadi berkenya kau gaya hari kita akan diterima hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi sudah terlagi bakal selama bertemu bawa brand Busters B2. Nama nak tanya ke dekat di atau ke kuis ke dekat di kenatai ke teacher tak tu sama bila ngantai ngarap ke berkawa ngau pergi main bola ya.
1: Iya betul laman kita berapa malam tu buntau kita semua bila benda paket Viva World Cup tu di pilih menua tu di Jebana.
0: Ya, jadi bawa kita ke bergulai tu lagi kami dua yang uji megak dekat mic ke kita berita ke pemadu baru berkawa dengan pekiat main bola dunia atau ke FIFA World Cup 2026.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: berkati, lebih informatif serta lebih interaktif. Pawai FM Miri, nintiang hari 2 pukul 6.30 lemai, dengar ke Hello YFM Miri, mai ke kita berita ke pemaduk baru Ari Utara Sarawak.
1: YFM Miri.
0: Lalu ngagai bala kita berindu kangan Syah Rundin, nintiang hari 4 pukul 12.20 tengah hari, aneng tinggal mendiang ke Brandbusters, Bitu Begulai Enggau Teacher Atta. Program kuis interaktif tu alai nuka penajam rundian Brenda Engkau Bana bersatu penyawut pemar kuis pasal sains, geografi, teknologi, sejarah Engkau Mayu Agi ngat Syah Rundin sambil bertundi. Hello Y Miri FM Engkau Brandbusters Bitu, dua program, dua gaya, sintik frekuensi. YFM Miri, segulai sejalai.

0: Iya, bertemu baru kita Minggu Top Brain Busters B2.
1: Selamat tengah hari.
0: Berapa minggu kita sudah berehat nih? Tiga. Oh, juga sebulan.
2: Teacher, tumuh pemesej tu.
0: Oh, tiga. Neng awak berjuru dia minggu tu lah.
2: Bala nemiak kepadanya lama agak.
1: Punting.
0: Bisa belajar kini tu.
1: Punting lama.
2: Tidak membuat, ada belajar.
0: Ada membuat, aw. Nanti berkenya main bola aja sama kita 2-3 minggu tu.
1: Aman.
0: Yang tu ngagai ambil apa bulan ni lah. Ini bulan tujuh. Tengah bulan tujuh.
2: Bulan tujuh.
0: Ada tu satu tim eh. Nyamai mah kita ulang kaji. Okey, minggu tu kita agak warming up dulu mah.
1: Ya.
0: Kuis kita main bola.
2: Main
0: bola dunia. FIFA.
1: Main
0: FIFA World Cup 2026. Jadi minggu tu ni mau main dua aja. Tanya di break keluarga kita. Dua aja. Kena kita merek tanya dulu lah exercise minda kita dulu minda kena ke runding.
1: Apa udah lama pemisi?
0: Udah lama pemisi. Aku merek ke lain aja.
1: Iya.
0: Ya kenemu, ya keminat main buah. Sikit demo lagi.
1: Sikit demo.
0: Jadi ada peningah kita di luar udah sedia. Nanti udah sedia aku start dulu. Enggak usah tanya ke terubah ya Ulia.
2: Boleh.
0: Okey, jadi tanya ke terubah ya. Ni bagi menua di pemadu mayu menang.

0: Piala Dunia FIFA yang tua ke dia tahu. Ah, bisa orang tercium. Okay. A Jerman, B Brazil, C Argentina, atau ke D France.
1: Brazil.
0: Nih.
1: Ah, sikit okay. Minat Brazil nemu ya.
2: Ya, benar kami tiga atau sikit dah.
0: Yo.
2: Menyukung tim Brazil. Ya, aku tu dua tim ke Krino aku de England dan Brazil de.
0: Dan orang asal kita Minas City.
1: Iya, kita tu dua ya.
2: Bukan, pengerino tengahnya de gak de tagihan.
1: Lah nanti Perino mesti ke City lah ni ya ta.
2: Tahu ya, Minas tak tahu dua.
0: Pengerino ba nama ba main bola. Nanti Peribu pengerino ba
2: dunia nyata. Pengerino tak bukan tahu.
0: Irau ga ke kurunianya.
1: Iya.
0: Okey, semua dua Brazil makan. Ya.
1: Brazil. Bala nyawat Brazil makan. Sina nyawat B Brazil, Pok Miri, Abang Man, Benny, to Mia Mia dan yang Hai pun bisir itu. Jessica Itan pun Brazil, Pok Di Pacific pun Brazil.
0: Ya, ngai lama aku.
2: Okey, betul.
0: Segitiga mak.
1: Segitiga. Tinggal malam tinggal kami tiga tu tim Brazil.
0: Tim Brazil. Ya, baru apa kuat tim tu. Nah. Okey, tanya hati kedua. Agoi. Okey, sesenang ya betul. Tang bisa ngasuh pedim pala atau sebenarnya yang pala lah betul. Memeh. Okey, siapa pemadu mayu gol dalam sejarah Piala Dunia? Okay. A Miroslav Klose ngau Cristiano Ronaldo. B Lionel Messi ngau Miroslav Klose. Odanya C Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario.
1: Aku B.
0: C Lionel Messi ngau Pele. Ngau B ngau dulu ngau B.
2: Ngau B.
0: B. Okay. Orang bukai.
1: Orang bukai pun Will Santa tu ya nyawut B. Udahnya Hai tepen nyawut B. Boniface Ipiah nyawut B. Cici Kaitan B. Mia-mia B. Abang Man ngau Pok Miri tu C.
0: C. Oh, bisa enggak nyebut C.
1: Iya, bisa nyebut C.
0: Oh, Miroslav Klose ngau Ronaldo Nazario. Okay, ya ke C nya tadi.
1: C salah.
0: Ya ke B nya tadi.
1: Seri, kira bukan Brazil
0: ni. Asal pengurang kau, tapi saya pengurang pada kunci aku tadi. Brazilnya kita semua boleh nemu semua menang nak. Berapa kali ia menang? 5 kali.
1: 5 kali.
0: Piala Dunia. Jadi ni buku kunci kemayuan kita semua boleh nemu.
2: Bukan macam kediri pun.
0: Macam kediri kita sudah menang begitu.
1: Abang mana nyawat si? Nya coba anaknya kau ya. Iya, tanda untuk tadi cicata kita bisa perhati ke Brazil. Mimit dah ya.
0: Mimit
1: dah kak.
0: Okey, bisa harapannya
2: saya.
0: Lagi banyak main tu nang awak.
1: Harap ke bisa manis-manis meh Brazil
0: tu. Selalu sampai ke tim kita tiga kita makan.
1: Iya.
0: Okey, minggunya lah okey tentang Piala Dunia. Baca kitab meh info-info berkawan ke Piala Dunia. Aku nengai madah nama. Nanti kita rajin masca nemu kita sawat ya neh.
2: Untuk Piala Dunia tu habis
0: sebenarnya.
2: Iya. Sambilnya kita itu kira ke kak.
1: Bisik.
2: Mai bala peningat terus menia kelaban kita itu ATM jadi media resmi.
0: Iya,
1: betul.
0: Mesti kena RTM klik baca baju seluruh. Aku dah kena kemarin bajunya.
2: Kemudian sama je pada kita.
1: Kelaban kita kena RTM klik tu nak membayar ya percuma.
2: Iya.
0: Okeylah, aku nyuruh ke diri dulu lah bahawa Dato' sedua apa pun bisik temu ai.
1: Iya.
0: Okey, kita bertemu minggu baru kerja rumah agai FIFA 2026. Yeah.
1: Betul. Hashtag bye-bye. Brazil.
0: Hashtag Brazil.
3: Anak buah mindah ke Bukai, Dito' ajami kita bugulai ngogeng dobi, dini agai, bawai FM miri mewai.

0: World Cup 2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026. Dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED Bak TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, terima kasih yang kita ke terus milih Hawaii FM mereka tengah hari itu non bisa ninggal promo yang tadi be.
2: Ya, betul.
1: England melawan Croatia.
2: Croatia.
1: Siapa menang?
2: Siapa menang England sarinya?
1: 4-2.
2: 4-2.
1: Pagi tadi pukul 4
2: pagi tadi. Iya, betul.
1: Kita dah diperinang Ricky. Ricky Andrewson dengan pengerino segitiga. Lepas bisa juga bala peningat kita itu. Ingat aja jelas mimet.
2: Iya,
1: lebih hage kabantu abas Riaman Nora dan nama sekejap ngena baju
2: England tu ya sekejap ngena Brazil.
1: Kata dia pengerino segi duit ada tim ada bi.
2: Tapi inti niti ya kaya ne darah insian tu tadi tip apa ke kita ino mesti kasih teh jangan atau dua.
1: Ya, nya pengerino terbuka nya. Pengerino ngaji tim yang buahnya tahu dua tiga.
2: Tahu dua tiga.
1: Jadi
2: seri magang betul.
1: Tua berengkah macam pesan ke bisa diterima. Jadi pesan berat ke terubah atau dari Ruziana Rampiang. Madah ke apa ya Rampiang anak kedet. Rampiang anak kedet dah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang terdekat di Intu Balamayu Barumah Merawi Kampung Guaming. Lalu dekat Danjung kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kebambelayan kengelalani Rampiang anak kediat di sebarang lain luar diau kelebih lagi di Lacau, Empile, Rapak, Kandis, Empelajau, Karak, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Punggu, Ran, Gua, Selepung, Engkramun, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, semua kebambelayan kengelalah. Jadi penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Raziana kena lumbar 019-9185-366.
2: Pesan kedua tu, pesan rabat ngari hari ngari ke sidak sebilik madah ke pemati jampi anak latan tau ke laki nunduk kena udah nadai kena 17 hari bulan 6 tu tadi. Hanya ini yang dekat di Intu Berkampung Bahagia Jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku di Sibu. Jadi ini yang tu dekat Danjung ngagai pendam Cukan Teku Sibu kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebambelayan di Sungai Sebedil Batang Igan, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Sepetai Baliah Kapit, Nanga Setekam Baliah Kapit, Ngau Pasai Siung serta semua kebelayan kengelalan yang lalu nolah dirintai di tu. Jadi penerang tersilih atau telefon dengan Willy anak Jambi atau ke Jio berkusung 011-256-37841 atau ke Reni anak Jambi atau ke Merini berkusung 010-564-5742.
1: Lalu pesan ke situ itu ngetah sulit data dari Sangom anak Sandal. Sangom anak Sandai madah ke ngetah sulit ni yang apa ya inya Sandai anak Nyambik. Sandai anak Nyambik kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabambelayan di Delok Ulu, Tapang Pungga Ulu, Taluang Engkrapi, Lubuk Antu, Bengap ngau mega di Engkaras, Delok Skim, Tapang Pungga Skim, Jelak Telawas Sungai Arak, Kawung Ulu Ngaile, Panggang, Pabuang Ensawang, Uang Panjai ngau Pandak, Skim Sekrang, Lunduk Ngamiri serta kebambelayan ke ngelala Niang Sanai Nenyambi dipinta datai ngagai rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antau. Jadi penerang kesilik tau telefon agai ucuk niai nya cas anak sanggum kena lumur 011-25-517-425 atau ke Mazuin kena lumur 011-25-098-331.
2: Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari Subdikon Leo Ana Jumbo madah ke penguat ngetas ulit ni yang Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat atur kena ke hari 6 tu yang 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi pesan tu dituju dengan ke semua kemelayan ke ngelala ni yang Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua kelebih lagi ngagai sidak ke diau di Skayu Batu Linang unup dipinta ratai ngagai rumah sidak empu dipegai tuai rumah bala buntuk kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang untuk di Sri Aman. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Subdikon Leo anak jemu berkawal dengan ngetas ulit niang Kathleen Daisy anak Ici tau ke Ici anak semua ianya Kathleen Daisy tau ke Ici anak semua dekat retur kena hari 6 tu 20 hari bulan 6 jam 10 pagi di Batu Lintang Undup di Sri Aman.
1: Ya sebab tu mengawak awak kita yang ngau setiap lagu jadi ya pesan ke Siti tu Sarabat datai dari Jenny anak Thomas Jundau ngau Muri Thomas madah ke apa ya Thomas Jundau anak ngelambai tau ke apa Muri udah nadai kena 15 hari bulan 6 ba sepita besai Kuching jadi ini yang dekat di Intu Balamayu ba Chan Pandra Pala Batu Lima Kuching kena malam 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung 18 hari bulan 6 inya hari 4 jadi pesan dan juga hari itu udah ngelebus tu nabi. Jadi kita mengawak kita ke sekali itu ngau lagu set lagu baru hari Esna Nala kita nginjau Esna dulu ngau lagu terpejuah ngelatih hari
2: YFM Miring.

0: Ya, Siti Lagu Ari Esna Lala diberi nama terpejuah. Jadi terus nampak baru pesan ke Bisik Dikirum kami bawa ngelah tengah hari. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datang dari Regina nak rantai tau ke Indai Pian dekat madah ke pengok getah sulit Indai ya, yang ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Indai Jerin tau ke Bini Apai ya, ianya niang rantai anak lidum. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Sibu, Meri, Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Dangar Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Suang, Jakau, Ngau Sekuau, ngau kepemelayan ke Bukai Kenglala, niang rantai anak lidum. Jadi pengurang atas sulit tu dekat diatur kena 19 hari bulan 6, ianya hari 5 tu pergilah alu serta nguan gulit, ianya 20 hari bulan 6, hari 6 tu ngetas ulit jam 7 pagi ngagai 10 pagi. Jadi pengurang tu dekat diatur di tuai rumah malam dan ngatada di Kenawit. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai Indai Pian berkusung 13-928-7212 atau ke Indai Stella berkusung 19-849-8747.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Dominic anak Isup atau ke Bilung ngari ke Sida Sebilik madah ke pengawal ngeta sulit ni yang ini Sida ya inya lunca nak daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak. Adakah di Intu Balamayuh kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu ngetas ulit dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 hari 6 bar rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Yang dipesan tu dituju ke Bamblayan di Skayo Ai Sud Ngabenak Skayo Ai Balih Batarajang, Sungai Menuan, Ngau Sungai Majau serta kebablayan kena alah dirintai ke ngelala ni yang lunca anak daga atau ke bini ni yang hujan anak kambak. Jadi penerang ke siliat tau ditanya ngagai keraja atau ke jemaah anak hujan ngena lumur 011-2565-3406 tau ke ngagai Dominic 017-520-1384.
0: Pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, ianya niang Peter Sigi anak hujan serta pengawak muai yang terbalu kena 20 hari bulan 6, ianya hari 6 tu jam 7 malam di Not 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju Kaban Belayan di Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Nanga Jakau Kenawit, Nanga Nirut Kenawit, Nanga Ngungun Kenawit, Sarikai Sibu Bintulu, Miri Brunei, Ketibas Sungai Kabah Kenawit, Kucing Semerahan, Lacau Ngau di Sri Aman, Ngau Kepemelayan Tik Lala Niang, ianya niang Peter Sigi anak hujan. Jadi penerang tik siliat tau telepon ngagai Koni Sigi berkusung 13-828-4152 atau ke Louis Langgut di kusung 19-828-8743.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Tanggu anak Ikung ngetai ke pesan ngetah sulit Sylvester Ikung anak Jawa. Jadi pengawal itu dekat itu kena nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 malam hari 5 lalu ulit dekat di kertas 20 hari bulan 6 2026 baru Mahlangan Munggu Tapang Ulu Sebatan Seratu. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah ke Semakai Maya Rabat ngau semua kebabelayan ke ngelala niang di Batang Kerian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan di Soawek, Mudung, Kucing, Sibu, Bintulu, Ngamiri. Jadi penerang ke silap berkawan ngau pengawal tau ditanya ngagai apa ini yang nya 013-802-2167. Lalu pesan ke penudi tau Pesan pemati datari Diana Anna Ijoli tau ke mit madah ke pelabak ku pesan udah dan juan tu nabi ya.
0: Iya,
1: jadi hanya nak kita bergulai bawa yang natai ke jaku pesan ke tengah hari itu. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi tidak ada penangguh ninga ke jaku randau kami dua bekau program ke dekat diatur di Bandaraya Miri ya. Jadi bisik temuai kami dua baru dah datai di studio. Jadi sebenarnya kita mengga awak tu dulu lagu lama Ari Angela Latajua keliang benua. Wife from
0: Sekulai Sejak Lain.

0: tarik deh.
1: Okay, jadi buku lagi kita dalam awak program temuai minggu tunggu kami bawa YFM Amerika tengah hari itu. Jadi menyikok kami dua Brenda tadi bawa kita ke tengah hari itu temuai kami duanya Gabriel Fairuz Lewis dengan Encik Fred ya. Hari Jabatan Kebudayaan Negeri Sarawak. Jadi selamat datang dengan guest dua ke tengah hari itu.
2: Ya, semangat hari.
0: Ya, nama berita.
2: Mana? Oh.
0: Ya, tentu orang
2: kenyataan. Okay, program personality.
0: Okay, ya.
1: Tengah hari itu. Okay. Penatai Gabriel atau ukai
0: program ruang kita ya.
1: Ukai program berkawan dengan industri music atau ke pemerintah tentang penatai ke sekali itu. Lek ke Gabriel pun madah nama program di dekat dia tu hari ofis hari jabatan kita tu.
2: Okay, okay. Selamat hari semua. Aku Gabriel Fairuz Lewis. Bukulang dengan balas tim aku. Kebukulang dengan aku dia tu Fred Kame, koreografer dari JKKN Sarawak. Kami hari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak. Bisik data kita dekat ngatur pengawak. Nanti dikumbai Pekit Gendang Melayu Sarawak 2026. Ngau megak ngagak persembahan Citra Malaysia, Colors of Malaysia. Pirin kami berserimbang dengan Visit Malaysia 2026 kena 20 dengan 21 hari bulan 6 tu bak Miri Handicraft Center berserimbang dengan Walkabout Kuching Walk Festival.
0: Miri Indiri.
1: Jadinya tujuh penemuan itu ke penatai sidak sebuah ya. Jadi oleh nuan madah mimit pasal Pekit Bergendang Melayu Sarawak 2026 tu.
2: Okey, aku madah ke bakal menyukuran sejarah Pekit Gendang Melayu Sarawak tu udah 13 tahun diatur bak menua kita itu. Minat tahun tu tahun kedua kami muka ngeremai ke agi Pekit tu bak katanya nyebutnya peringkat zon. Tikas zon. Selamat tu seminat digagak berkucing aja berserimai dengan Sarawak Regatta 2026. Jadi laba kami tu kan ingat mayu agak wakil, mayu agak pengari-ari tiap zonnya. Jadi kami ngeremai ke kami mumpu pengawak tu bak setiap zon.
0: Setiap zon.
2: Ya, ingat wakil kena dibaik agak kucing berserimai dengan Sarawak Regatta bulan 11 lah.
0: Okey, jadi kira ke tentu ya orang nak sabar nama program ke kelebihan ke kat dikongsi hari Gabriel ni. Jadi tu tadi Gabriel nama batang tujuh ngatur paket tu tadi.
2: Okey, batang tujuh tu kelebihan kita ikat ngetan lah. Ngetan ke pengawak warisan Gendang Melayu Sarawak tu. Tajak dia kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Pihak megak kita bangsa Dayak megak bisik
1: Boleh enggak masuk.
2: Pihak megak dekat ngiga wakil kita madah katanya punya rebat-rebat baru.
0: Ambil
2: sedak ya. Nemu nama titik di Kumai Gendang Melayu Sarawak tu. Lalu dekat merik nyedia ke katanya punya panggau. Merik panggau tu ngagai balas sedak kumpulan gendang-gendang Melayu, kumpulan gendang bermukun tu. Bukan seminak sedak uliah mengagak persembahannya maya pengerami aja tapi uliah madah ke pengelan dia sedak dalam orang mana bermuku atau ke bergendang tu.
1: Lalu nama kebuah seni gendang Melayu tu berguna di kenangan serta diturun ke ngagai nembi rebak baru dah.
2: Okey, laban nanti kita berkenan ke Sarawak. Kelimpah hari adat atau kau tebukai gendang Melayu boleh dikumai kita bakal orang ada identiti menua Sarawak. Orang datang ke Sarawak, orang ingat ke gendang Melayu. Jadi pengawak tu nak tahu nak diturun ke kita ngagai balar rebak baru lah. Ngambil sedak ngambil kita itu bakal kita ke pelaksana atau orang mati pentadbir seni itu untuk ambil tugas kita. Ngambil pengawak tu okey seminak bala ke tuai aja nemu pengawak tu tapi kita ke orang kebiak maka nemu nama tetapi kumbai gendang Melayu Sarawak. Jadi hari ke pengawak kita jatuh kami tu buat sibu kucian tau kan lama tu tahun-tahun kedudi mayu mega bala sedak rebak ke baru bisik datang uji nasib sedak bertani lah pekit bertanda pekit bergendang pantun bahasa Melayunya tapi kengau tu okey seminat bahasa Melayu aja. Semua pupu
0: bangsa
1: tadi biasa pengelan dia.
2: Iya betul.
0: Jadi tu tadi Gabriel berapa penyampau penyerta diterima ungkup zon Bintulu miri ngau zon Limbang ngau Lawas tahun tu.
2: Okey bakal kena kat tu kami bisa nerima sepemayuh tiga grup dari zon Limbang melawan Seminak. Dari zon Miri kami agak muka nak hari lima pergilah. Lasialah kami agak muka ngagai siapa kekak register laban ketemu kami Miri pun bisik grup mukun yang pu. Bisik grup mukun dengan pu jadi tok orang madah peluang tok ke awak ke mana ngai sedaya lah ngambil saya uliah datai nguji nasib ngau siapa ke boleh nombor lah dekat di baik nanti pengari zon Miri ngau zon Limbang ya duit tek zon ke beda seminak dia tu bab Miri aja.
1: Lalu nama utai ti nyelai tok ke berbeda ba pengawak pemerintah ari bala peserta ba dua bengka zon tok dah.
2: Okey. Yeah. Cara orang nukuk gendangnya. Banyak mai penyelai ya setiap zon tu ya bisik cara yang po cara orang bertandak bisik cara yang po setiap bakal orang tunggak semerahan lain tunggak kucing lain tunggak sayama lain bakal kita iban megak minya cara gajah ke lain apa kenyak megak ngau gendang Melayu Sarawak atau ya mai yang po penyelai ngau beda ya lah.
0: Oh, jadi tu tadi kati penyata tu untuk bisik nambah nanti dibanding ke ngau tahun-tahun ke udah tu Gabriel.
2: Okey, maka kepada Gap tadi Miri tu kira ke baru ya kami ngagap Pak Miri. Sebab tu tahun ini sebab kami ngagap Pak Marude. Jadi maka ke tahun tu Miri ngau Limbang sempat di sekali ke kami. Tahun tu kami di serak kami meh Miri Kediri zon Limbang lawas Kediri. Jadi baga ketua tadi mereka terima kasih lah dengan tim Limbang lepas dah tim Limbang zon Limbang atau zon lawas dah tiga tim dianjung sedak ya. Dalam tiga ke dianjung sedaknya sigi sedak ya boleh alu boleh ngau pekit sitik mukun bermukun in group sigi ge tanda berpasangan dannya tanda tanda nembiak ngau seh gendang balik untuk ke pengendang ngau berpantuannya. So ada grupnya tadi saya boleh pecah ngau kategori-kategori ke bisa di baik kami lah.
1: Jadi kena ngujung ke randau kita sebuah sebedau nyingkang agak sebengkak agak program ya, kedekat dia tuan nama tu Cetra Wana Malaysia tadi. Jadi nama na pengarap hati kelebagi ngagai kita ke komite pengatur bahas tentang pekit gendang tu dah.
2: Okay. Kami ngarap ke mayu lagi grup atau ke kumpulan gendang di Miri tu atau ke Limbang atau lawas boleh datai nyukung pengawak tu laban bakal kedepada gap tadi tu tahun kedua kami ngagak batikas zon lah ngalamak tu seminat dia gagak berkucing jadi ngarap saya boleh ambil peluang untuk ngemana laban pihak megak sidak ya boleh jadi pengari zon Miri dan zon Limbang ya lah. Jadi aku kata nyebutnya aku ngangau kepada semua lah kaki empat yang register boleh walk in atau ke medak poster kami ke buat fanpage JKKN Sarawak ngambil boleh sama-sama kita ngau pekit tau.
1: Ya, jadi kita belalak nak lama tau Gap eh?
2: Ya.
1: Kita sudah tau lagi sudah berperindang angin jauh Gabriel pun tu merindang kita
2: uli,
1: kata lagi
2: ya. Uli
1: jadi kita ngenang Cetra Wana Malaysia
2: ya.
1: Jadi kita berperindang dulu
3: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Hai, aku Bibi Chloe. Kita dia tahu belum mendengar YFM Miri.

0: Ya, kita ada yang kengelah tengah ringo kami bawa wife Miri. Temu hari minggu tu, Gavra baru dah merina kita ngolah lagu Aku Temalu. Ingat ulang tahun berapa lagu tu keluar sebagai?
1: 2000. Dia apa nih?
0: Ingat.
1: Lagu tu megah. Udah masuk semifinal sebab sebenarnya. Tapi gap narik diri lah bawa tunjuk gap gap Singapore. Asal gap lagi bersih pun ada uliah.
2: Penanggungan
0: ada bisa tika ngagak lagu baru ke
1: bukan ada bisa sebenarnya kena ngemuas kata ajak lah dia tok berlagu kita
2: merindang
1: hati diri aja nak aktif bakal sebab lepas nyu gawak tok
0: dia nak agak komitmen ya
1: betul
0: tadi kita udah bercerita pasal pekit gendang Melayu Sarawak tok zon Miri ngam mega zon Limbang Lawas tadi nya gap zon Miri Bintulu ngam zon Limbang Lawas
1: ya betul
0: jadi dia tok ngalih ngagai Color of Malaysia Pirin kami.
1: Pirin di Thai minyak.
0: Pirin. Jako namanya.
1: Pirin Jako Melayu Sarawak.
0: Baka pingai kita.
1: Pingai kita ya betul.
0: Jadi siapa bagi doa ya Fred oleh berkongsi nama reti kalau Malaysia Pirin kami.
1: Fred. Angka Fred boleh nerangkan yang reti konsep film kami tu.
0: Mana aja kau Melayu tahu lah Fred.
2: Lepas aku balap dengan nemu magang ya.
1: Nemu.
0: Fred tu bebansa bidayu.
2: Bidayu. Mau ubah man kau. Ya jauh aku nemu.
0: Selamat tengah undu. Okay Fred.
3: Tentang Colors of Malaysia atau Citra Malaysia Pirin kami nya pasal persembahan kepelbagaian kaum yang ada di Sarawak lah we focus on Sarawak ethnic but it's about semua tentang makanan semua makanan yang mewakili setiap etnik 6 etnik utama yang ada di Sarawak lah saya kata Iban, Melanau, Bidayu, Cina, Melayu macam ya.
0: Tu di ni tu diatur ada gap Fred.
1: Okay, pengawal tu udah kalau diatur kami, bak si Kuching sekali, bak Borneo Culture Museum, kedua ya bak Sibu, Heritage Center. Bak ketika tu ialah bak Miri Handicraft Center.
0: Oh, sama bak Miri Handicraft Center. Oh, okay.
1: Kami kat mantai ke pemakai kita tu Sarawak tu tengah persembahan bertanda. Kena kalah diatur yang lah.
0: Okay. Ya, mana hanya Arab kepala peninggalan nama peluang lah.
2: Iya, betul. Jadi tau tadi nama batang inspiration ngatur pengawak tu.
1: Fred, inspirasi pengetasan.
3: Inspirasi pasal tanda-tanda tu semua kena aku jenis yang kuat makan. Lagi satu kami orang mau promote makanan-makanan etnik di Sarawak. Banyak orang ada banyak orang sih tahu pasal linut, penganan jalau Iban, teramuk Bidayu, lumbak layak lun bawang, kek lapis Sarawak Melayu, dan banyak lagi lah. Jadi itulah platform untuk kami memperkenalkan makanan-makanan utama setiap etnik di Sarawak kepada dunia lah.
0: Pementasan tau.
1: Ya, betul.
2: Okey, jadi nama kebuah tema tok tadi Fred jadi tema Pirin kami yang dipilih jadi identiti pengawak pemandang tok Fred tok ke Gabriel antara dua.
1: Kami milih Pirin kami tok alaban bakal kerja pada tadi kat mantai ke pemakai kita. Pihak mega pengawak Citra Malaysia Colors of Malaysia Pirin kami itu mega digagak serta diatur berserimbai ngau visit Malaysia PM 2026. Jadi ukai semina orang mada bakal bangunan aja olehnya di kita tempo identiti tapi pemakai mega uliah narit balas ida pelancong datang ke menua kita lah.
2: Iya betul. Leban ke pemakai kita di Sarawak tu mayu macam ya sebenarnya.
1: Iya betul.
2: Kak diajar dulu ne.
1: Ya.
2: Mesti mau diajar macam ni cara makannya kan Fred.
1: Cara ngagak ya
2: gitu. Ngagak lagi.
0: Iya betul. Lalu nama elemen budaya Sarawak ti di kemerat ke dalam persembahan tu dah. Siapa seduanya kata?
1: Elemen budaya yang bakal kita pelajari tadi lah pelbagai etnik sih. Dan ya kebuka lagi dari segi nengah tandanya kami boleh mantai ke jenis pemakai kebisik bak menua kita di itu. Jadi kami megak ngenak konsep pentomin. Pengawak pentomin pementasan tu kena konsep pentomin ngau pengawak tu diatur dalam arung masa 45 minit hingga 50 minit non stop. Ya lu non stop pun persembahan lah.
2: Okey. Jadi tu bahkan ni pemerintang tu ngayan ke penyelai bangsa ngau budaya di Sarawak tu.
1: Cuma dia orang memaparkan kelainan. Persembahan ni.
0: Bagaimana persembahan ni mencerminkan kepelbagaian kaum dan budaya Sarawak?
3: By itulah, by persembahan sigi-sigi etnik ya. Ya, kita promote setiap 6 etnik. Kemudian dari dalam persembahan tariannya, kami banyak memasukkan elemen bergotong royong. So dia macam dari setiap persembahannya dia ada kesinambungan, bersambung-sambung.
1: Pengawal berduruk
3: betul-betul.
0: Bisa campur elemen main asa dengan modern dalam pengawal pemerintahan atau merti entar ini?
1: Ya. Kelipat hari bertanda, pihak megak bak dalam programnya, bisa Ramadhan bisa acara selingan lah. Kami bisa mantai ke anak Melissa Francis belagu dengan kami, Roger Grace Wan. Dekat mayanya, dekat Merindang Bala Mayuh lah. Habis sekali dengan pengawak kami.
0: Kanun apa belagu?
1: Lepas anak Melissa dia tu ya intern di bawah kami. Jadi kita ngambil peluangnya lah.
2: Iya.
1: Yang ngau kami dia tu.
2: Okey. Jadi atuk tadi nama pesan tidak kali di kenatai kenuan dengan komuniti dengan pengawal pemerintang tu Gabriel.
1: Okey, bakal ke gendang tadi lah. Kira ke ngangau bala semualah datang dengan pengawal kami tu. Jadi ngarap kesedak ya boleh medak orang ada kelainan ngau penyelai program kami tu aban ngelamat tu entik ke kami biasa ngagak tanda-tanda tek mentai ke iban. Tanda Iban berkenya aja. Jadi dia tu kami dengar cara mantai ke pemakai kita dengan cara bertanda. Jadi ngarap kita boleh medak ngau ngadi ke info kita bakal ke tengah hari tu dijangka ke tempo YB Datuk Sri Karim dekat datai lah. Kena datai pengawak maya Citra Malaysia Colors of Malaysia tu lah.
2: Jadi pengawak Colors of Malaysia Pirin kami tu kena hari bulan berapa tu Gabriel? Dua jam berapa?
1: 20 hari bulan 6 4.5 lemai. Ya, dia berserimbai megak ngau launching Wak Festival. Mudah launching lalu terus bala kami lah perform.
0: Medak kia nang nadai berbayar.
1: Nadai masuk percuma macam ni. Untuk nang kira ke untuk community pengawal tu. Datai aja.
2: Jadi nama pengarap nuan ngambil ke pengawal pemerintahan bakal tu terus nerima sokong dari komuniti kita kelebih di Sarawak tu.
1: Ngarap ke pengawal berkata terus nerima sokong hari bala mayu kelebih lagi hari bala rebat-rebat baru kendak nemu baka kami tu rebat-rebat pertengahan tu
2: nurun ke generasi
1: ni baka ke gap tu jujur sama dia nak ke nemu nak tapi leban ke dalam batang pengawak tu auto pengawak tu nyu aku pun gak belajar jadi nyu bisik gak bak hati tu madia okey tu lah aku pun tanggungjawab dia tu sumbangan dengan komuniti aku mantai kota ketuk ngarap ke bala ilah uliah megak bersama lah kita berserakup ngetan ke pengawak-pengawak berkata lah mengikuti seni adat budaya kita lah.
2: Betul leban program tu nyelai bala peringau leban kita empai kalah menda ngagak kira sinang ngagak tarian tu mantai ke pemakai betul nak nanti kena mu sama ratai sama kena berapa hari bulan
1: 20 hari bulan
2: di Miri
0: Miri Heritage
1: Miri Handicraft Center
2: Miri Handicraft Center
0: lalu nama kebuah manusia mayu patut datai pada pemerintahan Wana Malaysia Pirin kami Prit mengapa orang ramai perlu hadir untuk menyaksikan persembahan kalau Malaysia Pirin kami
3: persembahan tu nya

0: sebenarnya saya ingat kucing yang lama. Jadi tahun tu kami ngagak penyelait mimiat, ngagak bersibu, jatuh buat miri. Kira ke jelajah lah. Jelajah citra Malaysia lah.
1: Roadshow sudah.
0: Ya, betul.
1: Jadi nyo datai bau joran. Kalau kita gap, Fred. Jadi nanti pirin kami tu boleh digamar kengena Siti Leka Jako. Nama Leka Jako, Leka Jakonya lalu nama kebuah.
0: Okey, maka gap nyelai. Nyelai lah kebuah leban pengok maka daripada Fred tadi. Persembahan tu jarang-jarang digagak. Yeah. Dan kami ngasai ke tu antara first lah bagi kita gagak buat Sarawak. Mantai ke pemakai kita yang menua Sarawak tu nengah. Yeah. Persembahan bertanda. Pengawak menari lah.
2: Kira tidak yang bergagak ke pemakainya alu mengagak tarian eh.
0: Yes, betul.
1: Fred, jika firin kami itu dapat digambarkan dalam satu perkataan.
3: Jamai.
0: Jamai. Aman, kami dah dua kali ngagak tau. Udah pengudah temu pengawaknya semua orang kedatang memadah nyurapau kami mendak. Ya. Sudah yang pun ada. Kenapa kami nyurapau mendak kita ngagak persembahannya
2: lapar. Jadi nyak ke nyelai persembahan tu malam dinga, nanti kita ke nemu keni gaya sidaya ke persembahkan mayanya datai agak festival wak. Festival ni.
1: Ya, laban Rana kata pada oleh nyukung berkenai ke pemanah ya nah.
0: Mesti mata tempo mata.
1: Mata yang mata ke tempo baru kita utainya betul-betul bisa wow dia.
2: Ni nemu kami no DJ mana pun nyulapal benda.
0: Datang sudah mai. Kali 6 tau.
1: Okey. Sekali lagi 20 20 hari bulan 6
0: nya Citra Malaysia 4.5 maka ke Gendang tadi 20 dan 21.
1: Oh, 20 dan 21
0: pagi lemai Gendang.
1: Benar ke sama. Jadi terima kasih ke awak sedua boleh limpah sama studio.
0: Sama. Terima kasih sudah ngalu ke penatai kami kita.
2: Mungkin ada penanggung kami doi. Hello lah ni hari minggu tu ni.
0: Nak baca kesuatu baru ya aku akan konti hati.
1: Badan nak berkelalang kau tanya tau kabar tu.
0: Kelalang.
2: Baru datang.
1: Okay, terima kasih jadi kena ngujung kerana kita itu. Baik, bala pendengar selamat datang ke Sarawak tu game. Nginjau bala Harry S. Rain.

0: Ya, mungkin aku lagu hari Raban Harry S. Rain. Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bandar Raya Miri, Bandar Raya Perangginan. Nabi ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi terima kasih. Terima kasih yang kita ke terus bergulang ke kami bawa ngelah tengah hari itu. Hanya di tua Mike Pala Pendengar Rawun dah lama ke Marudi Ngau Telangusan tu, Abi ya. Jadi pejabat daerah Telangusan bergulang Ngau Indo Upis Polis Daerah Marudi dekat ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke di register di pelilih menua Telangusan. Jadi pengawal tu dekat di pejalai ke bakat tu hanya 1 ngagai 2 hari bulan Julai tu ialah hari 3 ngawari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai berpalan bak pejabat daerah Telangusan nyalai semua orang ke ngempus senapang patah dipinta mai bub lesen asal ngau senjata api maya pengawal meresa tu lalu orang ke ngempus lesen nak dikemenar ke nganjuang pengari ngari ke sidak jadi semua ungkus pejalai ngau ungkus bekawa ngau pengawal meresa tu dan ditanggung kita ke ngempus senjata apinya jadi penerang ke silik kita tahu telefon dengan pejabat daerah Telangusan mengenal nombor 085 77 9422. Jadi bisa mega Siti Jaku gerah tu hari upis pengerai tu alat kena macam lah.
1: Iya, jadi itu Jaku gerah tu hari jabatan Otorino Laringologi Hospital Miri dengan kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung 2006 buat klinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu bulan 8 tu ialah jam 9 pagi ngagai 4.30 lemai di klinik pengerai Bario Bandar Bario di Baram. Jadi mensia mayo kelebih lagi peranak Bario ngau kandang menua ngelingiknya ditesau sampai datai ngulih ke persa pengerai pendiang hidung ngau rekung nak berbayar. Jadi mensia mayo dipilih menuanya di perangsang datai kena mengujur kaki program ianya program kem resa pengerai pendiang hidung ngau rekung.
0: Ya, jadi ngarap ke orang Bario yang muai peluangnya boleh melatai ke diri ngagai klinik Bario mai hari bulan ko dah dia gerahnya tadi ya. Jadi seberapa tua mai berita bukai merina bala peningas lagu hari War Rock kaban sampai mati. Ngelatengari
1: Wife Emily.

0: Ya, kapan sampai mati lagu Ari Wardrobe? Nanti kita berarti ke dalam tahun 2026 tahun apa ya? Kapan sampai mati itu Siti Ari lagu ke nama itu mana? Oke, seminar ya viral aja tentang MSS dalam lagunya.
1: Iya, betul.
0: Cukup mana nabi ya?
1: Iya, lemah lebih lagi nanti diperhati ke leka lagu tu tadi di mana cukup dalam reti ya leka lagu tu saya ko
0: singgi ya, kala nego ati.
1: Iya, nego ati penyanyi kita What Rock di pambak ko.
0: Iya. Jadi tu ngai balakabakaban kita di pelilih menua saya Ronia tu nabi ya. Komite Pemansan Son saya ngau Nia deka ngatur pengraming ilim pidai kena 25 bulan 6 tila pukul 6 lemai ba Dewan Terbuka MDS Pupuan Nia beramai ke Jakut segula sejalai. Jadi pengraminya deka di penyadi yang rahmat Dato' Haji Rozi binti Haji Yunus Sapit Menteri Pemansa Orindo anak mit ngau pengelantang komuniti Sarawak. Kelalunya di aduan N71 berkenu. Jadi banyak macam program ti dekat diatur malamnya bakal madang ke Menasa nyabut tike bernasib ngau megak panggau pemerintah begolai ngau mawan.
1: Oh, jadi tu kepungsi ke Siti program tu dikungsi dari Puan Madam Ross tu tadi di Jepana hanya berkau ngau program ke dekat datu hanya marudik klasik 2.0. Jadi tu kelebihan yang ngaji sidak di marudik dia kita yang ngaji marudik dah lama
0: nama klasik 2.0 nya
1: iya
0: marudik pasal namanya
1: iya marudik klasik 2.0 tu ianya berpekiat main basikal tu
0: lomba basikal
1: iya lomba basikal. Jadi program tu dekat diatur ke 21 hari bulan 6 2006 di pelabak dekat nyadi platform berguna di kena dagang temuai sukan menua pesisir di Sarawak dengan penyerta urung 148 ikut berlumba dari Sarawak Sabah ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu jadi kerjasama strategik antara Opis Pilih Menua Marudik ngau Masterpiece Cycling Club dengan sokong penuh dari Opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak ianya MTCP. Jadi penguat ngatur tu megak boleh kerjasama dari residen bagi menua miri polis di Raja Malaysia nya PDRM pihak mega opis kerja raya nya JKR Sarawak ngau ke agensi-agensi bukai ke bisi kerjasama ngau program Marudik Klasik 2.0. Jadi lomba tu ke seminar lomba bersikal aja tang mega nyadi tagang temuai TBC pilih Marudik ngagai para pelumba serta mangsa ngagi pengawak di marudik tu ila di Jebana.
0: Ianya lomba basikal klasik tu
1: pun. Iya, tahun lepas pun sama
0: dan mujur diatur ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi nyebut pasal marudik tu, nama utai ke dikingat kanuan bab marudik tu. Dari segi pemakai atau ke dagang temuai atau kau tak ke mana di marudik tapi.
1: Nanti aku selalu segi pemakai marudik. Kuetiau goreng marudik.
0: Kuetiau marudik.
1: Betul. Laban kuetiau sidak dia nak sebakar-bakar di miri.
0: Ya, dan mana.
1: Betul.
0: Mayo kedai bab miri di tu nunda miniu kuetiau marudik lah nama ya deh.
1: Iya, betul.
0: Yang ya nanti dibandingkan ngau di Marudik nang ke nomor satu tetap di Marudik.
1: Tetap di Marudik.
0: Selamat tengah hari ngagai balap ningal kita di Marudik.
1: Iya, kelebih lagi ngagai yang Madam Rose kita tentu si ningal tua sari itu.
0: Puan di O kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ngau balap pemusai-pemusai di pejabat daerah ngau
1: Marudik.
0: Majelis daerah Marudik. Jadi nalama dagi ujung bulan 7 atau nyo capua ga
1: Marudik kita ya.
0: Jadi itu Siti AGS Beratua Merina Balap Ningal PIBG SK Lepong Ajai dekat ngatu pengeraming giling tikai kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai bak sebengkau te ke Tebilang di Bandaraya Miri.
1: Iya, jadi pengeramingnya dekat penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di aduan N60 Kakus. Jadi penanti silia pekau ngau pengeraminya kita tahu telefon ngagai Lydia 0019802948 atau ke nanti 0146872029.
0: Ya, guru besar Lydia atau bisa madah ngaku hari 60 meja dia atau tinggal 4 meja lagi
1: beda. Tinggal 4 meja.
0: Sapa ke lawan ana ampen akan ngau ngelen tika itu nah,
1: ya. Betul.
0: Telepon mengagis doa ya, dia semua yeah. kita ngasai ke diri bisa ke ngau orang.
1: Pengrami.
0: Rami-rami main yeah. ujung bulan tu lah ya. Jadi
1: ya, munyi kami sebuat tu gawai kita everyday gawai.
0: Ya, kira ke dalam kena sebulan tenang yeah. game mood gawai ni ya.
1: Betul.
0: Okey, beberina dulu nginya Iva, pambar tajak yeah. tajak pihak pengerindu kita nang gue pambar. terus ngau kami doanya tu yeah. ngau ujung program tu lagi ya.
1: Gang Dolby.
0: Why me?

0: di kas dunia. Ari mengari nyentuk ke menua pesisir Kitai Sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat bak YFM Miri.
1: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalan berlabuh dari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 1.2 kilometer. Jadi Niti Daun tu diatur Perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalan berbalam mayuh di ke platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenainya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Jadi bala peningah maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke dipasar ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Jadi pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kelimpahnya menghabisin 5 penyertaan hari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak dari Kalimantan Indonesia. Jadi pengawal maya hanya megak dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu aja tang yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara ke maya ni program Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai. Jadi nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngoto ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak terlebih lagi kemega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal dekat Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya nyajak, terima kasih.

0: Ya, jadi sebedau kita nyingkang agak program temuai minggu tau-tau bi ya. Jadi mayuh benar program ke diatut di Bandaraya Miri. Tadi kita udah nyingkang ke Ranau tu ngau Gabriel Virus Lewis ngau Fred. Ya. Yeah. Bekau ngau Wak Festival tadi nah. Jadi tu World National in World Asia Tapas Competition Exhibition Festival in Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 berangkat di atas hari itu 18-21 di bulan Jun di pelabak kuliah ngedagap ke penduduk Sarawak jadi palan dagang temuai gastronomi antarabangsa. Jadi Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Persembahan atau Keseni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Tiu Chiu Yu mereka pengeraminya dekang mempuruk ke Bala Chef Pakau Industri Pemakai dengan mega delegation dari Mayuh Bengkah Menua lalu ngau nyak miri hanya di fokus gastronomi Asia.
1: Oh, jadi koya WATCFS 2006 tau okay, seminar paket kulinari ajak tangannya di pelasar berguna dikena ngelaku ke pemakai asal budaya ngau produk dagang temuai kenyalai di Sarawak ngagai serta dunia. Jadi penatai penyerta antarabangsa dekat nyawup mengangkat ke nama miri ngau Sarawak berengat dunia lalu ngau nya merik pangkak ngagai penumbuh ekonomi ngau industri dagang temuai di menua tu. Jadi yang maksud kejakunya baawum pengarang berita ianya World National ngau World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 di Miri.
0: Ya, seberau tua mai bala peningan ningak ke Jakarta ngau pemesai ri opis pengerai di Miri. Nginjau heli ngau lagu Habado Kiro.
1: Iya.
0: Wifi.
1: Sekolah sejarah.

0: Ya, sekali lagi kita mulai bawa program temuai minggu tu. Jadi tu, temuai tua ke doa tu Nabi ya.
1: Ya, betul.
0: Lalu ke pemesai Reupis Pengerai di Miri, Jacqueline Anna David, penolong pegawai kesihatan persekitaran Reupis Pengerai di Miri. Selamat datang lagi Nua, Jacqueline.
2: Selamat datang.
0: Nama berita.
2: Mana?
0: Tahun tu. Berdau temu atau situ subuh udah kita begulai oh
2: ya tahun tu baru ya
1: baru ya neh
0: selamat udah gawai ngan wan
2: okey sama gawai magage sudua DJ
1: bisi pulai gawai sarinya
2: bisi
1: pulai kini
2: pulai ke jauh pantok kin
0: ya kira ke nama ceria ge laban dah cas
2: ya dah cas
0: dah cas gawai jadi nama nak perkara atau topik kita tiga tengah hari itu ngalih hari itu Jacqueline.
2: Okey, bakal ke ngalih hari itu aku akan beri mic topik yang demam denggi. So namanya kita tabian
0: tabian denggi
2: tabian denggi kita imban.
0: Jadi lah ke Brenda nanya dulu.
1: Jadi tu misi nama penyakit di kumai tabian denggi itu tadi.
2: Okey. So penyakit tabian denggi itu dibaik virus ke oleh ngelekai lebuh maya di pantang nyamuk Aedes aegypti betina atau ke induk ya ke udah dirampit atau ke bisik ngemuan virus demam denggi.
0: Oh ya nyamuk ya ke lelaki nak nah. Nama tanah atau ke kelai orang kena tabian denggi itu dah.
2: Okey, demam denggi jadi ke hari ketiga ngagai hari ke-14 sepengudah dipantang nyamuk kebisik mic virus demam dengginya tadi. Selalu ya ia akan berengkah engau tambian ngenyit serta balat, pedis palak ke balat, pedis bahagian belakang mata serta pedis tubuh tak ke otot serta sendi. Ruam merah megah oleh nyadi bak kulit, tanda tak ke gejala bukai bakal mual, tak ke engkual, muntah, ciri birit megah dekat nyadi.
1: Jadi nama penyadi intinya mak nak berubat ngau lengkas, jadi bakal ni cara ngubat tabian denggi itu tadi, misi.
2: Okey, demam denggi itu bisik dua jenis, ianya demam denggi biasa, tak ke demam denggi berdarah, kesama oleh naban kenyawa, nyemak lau nerima rawatan, tak ke berubat. Kedua tu bedau bisik rawatan khas untuk penyakit demam denggi. Penyakit kebisik tanda-tanda engau gejala-gejala demam denggi mesti berubat engau jampat. Bakal ke pesakit dekat dirawat nitih ke tanda engau gejala ya tadi. Bakal contoh dekat diberi ubat demam entik nyemak bisik demam serta diasuh berehat engau dikemeran ke ngirup air.
0: Lalu kan mau mega tabiat nyamuk Aedes tu dah, Jack.
2: Okey, selalunya nyamuk Aedes tu biasa ya keluar mantang atau kengisap darah maya pagi serta lemai. Nyamuk Aedes tu megak dekat berteluk baik keciru serta terlindung air panas tak keterang serta berteluk berdalam rumah engau luar rumah. Kitaran nyamuk tu ngambil masa seminggu hari berteluk nyadi jentik-jentik atau kelungian kukitai lalu nyadi nyamuk dewasa.
0: Jadi seberau kita tiga nampu ranau kujang kaget berkawan dengan tabian denggi itu kita berperindahan dulu nginjau Marina Jarah udah pesan tu lagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Bujang Ulu Sungai lagu baru hari Marina Jara. Selamat tengah hari ngali hari ngagai peninggal kita di Marudi Kaban Aba Opis Jabatan Pertanian di Marudi. Bos pertanian di Marudi to dia. Kayaknya Miss Sima Harino kelakuan yang kayak gawai sebab bisa bertemu dengan Bujang Ulu Sungai.
1: Sungai pelabak ko au. Au. Mentah mai Bujang Ulu Sungai ne.
0: Aku rekomen wan bang kadang ngiga sikoda.
1: Oh, pelambak aku semina orang Bujang Ulu Sungai aja ti cukup landik ne. Ne aja clean.
0: Bah nampung baru ranau kita tiga tu.
1: Iya. Oh, jadi atau tadi Jacqueline tadi kata cara kita nyeliah tau ke nagang penyakit tabien denggi tu nyadi ke nyadi genturung peniau kita.
2: Okay, keterubah ya, luangkan masa dalam 10 minit setiap hari meresahkan dalam rumah diri empu, baik dalam rumah atau keluar rumah, peresah bekas-bekas ke ulih nakung air, tukar air serta basuh bersih, bekas basuh bunga, alas pasuh, kolah ataupun kolam mandi, tongcat bekas makanan atau ke minuman mayau, bak sangkar manuk, tempat tangkung air irup manuk, tong simpanan air luar rumah seminggu sekali. Tutup semua bekas kebisi air, nyimpan air, kena nyeliah ke arit nyamuk bertelur. Okey, selepasnya bersih ke teradu atau ke saluran air hujan bak seluruh sebab saluran bumbung, ngai ke nambun air. Tentu kapalan ti ulih nambun air bakar tayar jahit, butul, tin kusung, bekas polistrin, pemakai dibuai kena nyeliah ke endo nyamuk Aedes bertelur. Bah dalam rumah perasa bahagian tangki flash jamban ke nak diguna lagi tau ke rusak. Baldi bah dapur perasa basuh singki serta baterai basuh pinggai, tray penapis air. Endur tau ke bekas ke disebut aku tadi, suah ditemu bisik ngemuan, jentia-jentia tau ke lelungian, ke ulih ngundan penyakit demam denggi. Kedua, sembur aerosol serangga kena munuh nyamuk bah dalam rumah. Sembur terus ngagai endur nyamuk belalai. Nyamuk biasa yang akan belalai berendur ke petang tau ke teluk bakal belakang amari, baruh meja serta katil. Ketiga, ngenak cara nyapu repelen nyamuk. Repelen nyamuk tu ulih dibeli ari farmasi engau kedai sebaneka. Cara kedua engau ketiga ke disebut aku tadi, mina ulih nyeliah ke kitai ari pantang nyamuk Aedes ajak. Cara kepala yang ngasi ianya buai tau ke persi ke bekas-bekas ke ulih endur nyamuk Aedes berteluk.
0: Lalu nama nak atur ke bisa dipejalai ke kita rupis pengerai kena nagang penyakit tu berampit tau ke ngelekai tu deh Jacqueline.
2: Okey, antara atur ke dipejalai ke kami ari upis pengerai bakal ngagak pemeriksaan pemusnah tempat pembiakan ianya PTP ko kami ngagak sekitar rumah ke bisik dilapor ke kes demam denggi. Ba aktiviti tu tim ari upis pengerai dekat meresa setiap bulan setiap dalam enggau luar rumah. Aktiviti bukai bakal ngagak semburan ruang termal ianya SRT atau ke fogging megak dekat digagak ba sekitar kawasan ke bisik kes demam denggi. Jadi minta saub bala peninga ba peliliah miri tau ke dini-dini meri sukung ngagai kami ba upis pengerai engau cara muka gate tau ke pintu rumah kita awak ke kami ulih fogging luar engau dalam rumah mayanya serta maya ngagak pemusnahan tempat pembiakan.
1: Oh, jadi atuk tadi Jacqueline nama patut digagak nyemak bisik kena tabian denggi tau.
2: Okey, nanti nyemak kita bisik kena demam denggi kita dipinta berubat engau jampat ngagai klinik tau ke hospital ke bisik semak berendur kita diau nyemak kita dekat nemu ngau silih lagi pasal demam denggi serta penyakit bawaan vektor denggi kita tau bertelepon terus ngagai pejabat kesihatan bagan miri lah.
0: Oh, jadi nyenaka kita tiga bergolai tau ke randau kami dua Brenda ngau Jacqueline bekawo ngau tabin tau ke demam denggi. Ya, terima kasih ke penderanonya tadi ngau awak nuan Jacqueline.
2: Okey, sama-sama ngagai sedua DJ.
0: Ya, bisa main lah bergolai baru ke kita yo.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke penderang hari nuan tadi boleh nambah ke penemu mengagai bala peningai kita lebih lagi meresi kena rumah ngau tai ke boleh nimbun naiknya nanti nak lama na di pratika mesti ka perseu jam minggu Thailand na jaga
2: udah gawai
0: to mayan tian ya mayan lagi kena sama nari upis penggerai
1: lagi iya
0: jadi terima kasih sekali lagi jadi udah to kita mulai bawa interactive way jadi mayu lagu ke ditebah to lagi lebih lagi ngagai pilih bala peninga to nah bi ya
1: au
0: jadi terus ngo kami ba ngela tengari way miri
3: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: YFM Miri.

0: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
1: Ya, kita baru dah di perindang lelak lagu Ari Rucheli, seri lagu Kemujo Nyingkang Agai separuh akhir atau ke semi final anugerah jatah siapa juara tapi ya. Lalu nanti kita berhati kalau sinoga lagu Richard Lee yang bisa mengkak bahwa penghidup ya datang tajap ya bisa berita mana agak nanti kita sama bela nemu nama atau berita kepemadu baru hari Richard Lee mereka bayi puji selamat pengantin baru. Ngarep ke panjai begulanya untuk ke jemahilah
2: iya.
1: Jadi nya mimin mah berita bekawa ngau selebriti di menua kita ini ya.
2: Iya betul.
1: Jadi sebedau tu nyingkang agak interaktif way. Jadi agi mega berkunci ke mayuh laban mayuh macam program di dekat diatur di Miri di tu. Jadi tadi kita sudah ninga karandau tu ngau Gabriel Farus Lewis ngau Fred. Jadi kelimpar kelimparnya mega Rio Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 Julai tu ila ba koridor muzik Eastwood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami tu de pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 bala temuai dari serata Malaysia ngam ga Brunei Darussalam.
2: Iya. Jadi macam aktiviti tikrindok kati nganti bala temuai anjang kaum lebih 20 pengawak pemerintah berpanggau pemegak 60 iku vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemenang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu hanya alai anang mai peluang tu tanda hari bulan yang 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri.
1: Ya, berita ke penudi di kunci ngabala peninga bawa kita ke begulai tu sebab tu ngagai interaktif wai. Jadi bakal ke ditemu kita tahun setengah kemarin baram regata ditangguh abdodo hari Abah atau ke, ya kebisiknya di Marudi di Batang Baram. Jadi ke tahun atau Batang Baram Regata 2026 Marudi Ratai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 tila tiba ramai kerja Peace Unity and Progress.

0: Ya, jadi sekedar lomba ngau pengerami tiada kreatur, perahu kayuh ngau speedboat. Memang gak bisi pekit perahu prais, konsert perpaduan.
1: Perahu berias.
0: Ya, berias. Ngau malam keberiaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2006, ngau berjalai bermalam mayuh atau keparakan kemuliaan.
1: Ya, jadi pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kini kan, nanti aku nganjau nuan kak ngau. Uleh, saya kaget uleh nuan ngau.
0: Kami tu, nanti uleh ngau lagi tu DJ Bana. Udah pincin tu mu kami ke darang tu. Pian mega balap ringa kita pun bisi pekit bintang Baram Regatta berdataran Marudi. Jadi pom pekit lomba perahu kayuh ngau speedboat tau diambil berpejabat daerah Marudi.
1: Ya, jadi ingat kari bulannya 23 hingga 26 Julai itu ialah kita yang bertemu di dataran Marudi ya. Jadi sekedar berita ke di baik tua bahwa ngelating hari dah tu lagi tu maca pesan ke udah lama dikirim bala peningang ngage Facebook kita.
0: Iya.
1: Jadi berperinan dulu udah tu lagi tu maca nabi ya. Nginjau siapa tu laba aku bisa lagu tu dah dipinta sidak batunya tak ada ini abi.
0: Bala peningat kita ya, betul.
1: Lagi tu ada lah siapa dah mesti minta lagu laba lebuh maya kan bah lagu tu abi sega scroll scroll bala pesan bala peningat kita.
0: Ya.
1: Jadi kita berperinak nangkam pesan tu.
2: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A. Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live ba Sukan Plus. Ba Group B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live ba TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Group B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live ba Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Group A, Mexico melawan South Korea jadi pada live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: Ya, utai orang siapa nak minta lagu entah dari Arab ke terperinang nyeng kaum sidak ke bukai ke rindu ke lagunya meh Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tua berengkah maca pesan ke udah di kirim bala peninga ba Facebook Miri FM Alice Spencer selamat lemai genuan. Panas sidak ba pakus pawah dia tok ko ya. Sepagi bisi nyapa tu di tok Raymond ya.
1: Raymond Step selamat tengari ko ya minta lagu Florence Sai. Kau antara tua merindang semua malapinga YFM ngau kaban Facebook benuninga radio YFM dan itu Ari Raymond stop atau hari ini sabai selamat tengah hari ngagas tuai ko ya selamat menjalai ke pengawak baru dah badok hujan di Serikai dia tu minta doai main ke lagu terumpang pelebak pengrindu hari urai kena merindang semua kita jadi tu hari Boniface IP ya hari selipin tengah hari tu ko ya minta putar ke lagu Stanley puak gerumban umur dikena merindang ringa sengah tuai rumah igang apaimu guru besar Daniel Jayan Fran New Solomon Pagang nuju rangkeng lala aku tuai biar nak alah disebut dito jadi ni hari Boniface IP ya. Jadi Sidion Edi selamat tengah hari selamat berjalan kemawa ngegas tuai oh, terima kasih Sidion Edi. Jadi ku baca di titi tu ni Michael Elmi minta mutar ke lagu Rusak Pengrindu hari Lydia Ricky kena merindang semua kita ke ngali hari tu udahnya tu hari Andrew IB pesan nuju kami serumah berumah Jerome Nanga Merit sangan tak tahu ngarap ke gerai berlama au jadi tu hari Los Alex selamat galeri DJ salam rindu ngagai bala aku di rumah Nyua Ulu Julau mesti orang Julau meniang ninga ke tua sarito ne
0: nama berita Raja Rau
1: ya jadi tu hari bulan pegari miss bulan pengrindu ko ya minta lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu Ari Batunia Bambam kaya kami di Batunia jadi tu hari Bunga Libah selamat ngelari ngagai tuai selamat tengah hari megak ngagai nuan Bunga Libah tu hari Kalimin kami di Song agak besar air kuya kami di Song di Tok DJ oh, kira kebesar air sidak di
0: kira kebah mesti
1: dah oh. Jadi tu hari Agnes tu kira bala kumpul tu DJ Abana kuya hi DJ on the way ngagai kucing jadi ngarap ke pejalai ya pejalai kita sebuat ngagai tuju yang kucing tu tadi berlubah meh ngemaik kereta dan lalu laju ne. Jadi tu hari Franco Ujau selamat tengah hari ngagai setuai lama dah nak diau di Miri oh, kira ke minta mulai baru nemu yang ke Miri gitu Franco Ujau tu
0: okey kita berperindah dulu lagu pada engkau pada datai bab kita lagu kau antara tua Ray Florence High tu
1: nah ya betul
0: kata japi habis peninga minta lagu Ray Stanley Puang Roman Umur
1: iya
0: oh, kita berperindah meh ninga lagu tu ngarap ke belas tidak ke Roman
1: Umur tadi anak rumah wife Miri.

0: cerita ngeromban umur hari Stanley Pua. Nah, kita ke benua berantau jalai, beromban ke datayan, tentu beromban kan, Abi?
1: Iya, betul. Nah,
0: tentu oleh beromban, kelebihan ke hari bisa hujan, jalai licau, ngai ke tuanya, beromban baban, bemalam, berantau jalai. Jam lubah, tumuh datayan, Abi, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siapa lagi bisa ngirim pesan dito kepada udah baca tuah?
1: Iya.
0: Oh, Fiona Bunga berdoa. Selamat lama ya genuan. Minta tebak lagu Aria Florence High. Kau antara tua kena merindang dirimpu. Balak abane bingau balak bukai mega pesan ngarap ke teperindang.
1: Iya, jadi tu hari Anita Nawai. Selamat tengah hari, selamat menjalai ke pengawak. Likun mana hari kami di Pakut Sebawah tu. Hari Anita Nawai. Yeah. Jadi tu hari Flora Deli, selamat lemai pembalap peninga YFM ko ya. Minta lagu hari Florence Hai. Kau antara tua ke nuju semua peninga YFM Iban. Khabar Facebook ngau grup WhatsApp ko yang harap kemuju dalam semua pengawal. Terima kasih ya, sama-sama tu hari Flora Deli.
0: Hillary Jones moga bisa nyapa di tu hari Tasik Labuan tu ko ya. Semina manah ke panas RID Tasik Labuan. Terima kasih pelabak kebenung gawak maya ship eh gawak kini sambil-sambilnya nyulik telefon kan Abi. Terima kasih yang genuan Hillary Jones bulan pegari maka bisa nyapa di tu semina selamat berjalan ke pengawak aku ya sama megang genuan tebenung gawak di tu.
1: Jadi tu hari Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawak Ali Kun, minta ngau likun minta nembah ke lagu Ari Florence Hai. Kau antara tua megak dituju semua peninga YFM, kaban Facebook, WhatsApp lalu nuju setuai. Terima kasih Pauline Edward. Ke Siti tu hari Mary Nanta, selamat tengah hari, panas hari kami di Kapit tu, minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ariduna. Kena merindang semua kaban Facebook dengan orang kenglala kelebih lagi dengan si DJ Cika Itan, Mary Ubo Martin, Richa Unum, Roy Kwang, Boniface Ipi, Sindo Edi, Dublin K. Banja, Alice Spencer ngau kebukai kebisik dirintai Adito.
0: Lagi bisa be atau berendang dulu atau ke apa lambai itu minatnya apa itu. Terima kasih apa lambai minatnya jalai ke pengawal megang agenwan. Miri Ubun Martin hari pujut Sungai Adung tu beberes hujan ko ya, minta tebah ke lagu kalau sangkai bati kena merindang balap peninga ke bisa ninga ke radio jam ke dia tu. Selamat berjalan ke pengawal, selamat atau dah pukul 2 jam lebih
1: tadi. 2 jam lebih
0: tadi. Terima kasih yang kenal Miri Ubun Martin.
1: Iya.
0: Tu ke seberat tuan nebah lagu tu Jessica Ita tu. Oh, Jessica Ita tu bisa ngau.
1: Bisa ngau brand buster tadi.
0: Ngau nyau brand buster tadi. Okey, mah kita tu berperinan dulu ke
1: biar. Iya.
0: Lagu ke dipinta balap peninga kau antara tua YFM.
1: Sekolah sudah.

0: Nampuan baru pesan ke bisa dikirim bala peninggal bawah Facebook rasmi Mirai FM tu. Siapa bisa nyapa tu Adito Lina Bugis dari Johor Tepulau Bakoh. Minta tebak ke lagu Arjun Yaman, minat berpangan aja. Kena merindang di rimpung semua bala kabang belayan di Sarawak, menantu ya di Sibu Jaya, Zuleha Hani, Dawa Tengguling, Miri Ubun Matin, Sindaun Idi, Pangkas Unggang, ngau mayuh game bala kaban ke Bukai.
1: Iya. Jadi itu hari Syasha Manda tu bisa nyapa tu DJ Bana. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Suas Dwai. Terima kasih Syasha Manda. Jadi itu hari Roy Kuang, Indo Kenawit pun.
0: Terima kasih.
1: Roy Kuang tu selamat ngelari DJ serta semua pendengar YFM Iban. Selamat berjalan ke pengawak panas kami di Sri Aman jam ke Diato. Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu, panas kami di Sepauh tengah hari tu DJ Kuya.
0: Nur Agat hari ni Nur Agat tu minta tebah ke lagu Rambang Temawai, Temawai Balang hari Galbat Gawang. Kena merindang semua bala peningah ke meriang ke YFM Miri ke ngalih hari tu harap ke terperindang tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba. Terima kasih Nur Agat.
1: Jadi tu hari ni Nita Sapir Kandau, selamat berjalan ke pengawak di Kunti, panas kami di Seloi Sibuti. Minta tebah ke lagu Adi Stella Philip, Duruk Pengrindu. Kena merindang semua bala kenglala nak gira jauh tau ke Semak. Pesan ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu DJ. Terima kasih Nita Sapir. Indo Kenawi tu tadi tu ibisi pesan ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami di Kenawi jam ke dia tu. Emilia Sam hari Kenawi minta mutar ke lagu Midang Belalai hari penyanyi kita Alex Wan. Kena merindang semua kenglalaku nucu agak setuai muka. Terima kasih ya tu hari Indo Kenawi tadi.
0: Jeffrey Jeb dari Batu Kawa PGA Kuching ko ya. Selamat lemai genuan, minta seduai nebah lagu Meruan di Hati dari Jim Menyayang. Dia sujung semua kaban keng lala, semua ke mendiang ke wife and Miri. Ngau pesan harap ke terperindang samre selamat udah nama tu. Selamat udah
1: gawa. Udah begawai.
0: Terima kasih genuan Jeb. Siapa lagi bisa bisa peluang tu amaca Hillary Jones tu bisa ngirim pesan baru tu hari tasik lah buat minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson kena merindang sedas rumah di Jakarta Serikai ngau nuju seduai mega. Terima kasih again tuan Hillary Jones hari labuan
1: Jadi tu hari Dayang Jepak, selamat berjalan. Kumeku Jepak tadi.
0: Nemu juga agak Dayang tu.
1: Selamat berjalan ke pengawak Tucung Anang Kurang. Terima kasih ngagai Dayang Jegak. Tu hari Zek Ming, hari Minggu di Seratuk. Selamat tengah hari DJ ko ya. Hari kami di Seratuk tengah hari tu panas. Salam ngagai bala peringat ke mendiang radio. Bakal ke tengah hari tu. Hanya di Zek Ming.
0: Hari rumah Minggu.
1: Hari rumah Seratuk. Minggu. Iya.
0: Miri Jamba, selamat lemai genuan. Semina madah ke hari sida di Sri Kai panas. Terima kasih Miri Jamba. Lalu siko agi tu Serina Senai Jandang. Bisik nyapa di tu hari hari Seratuk Megak Mamba mari sida di Seratuk. Salam saya nuju semua ke ngelalang kau sida sebilia.
1: Iya, jadi tu Bungai Cempaka tu tadi pelabak aku udah baca di Titi tu tadi DJ Bana. Ya, jadi kita ngu yang ngagai Titi nak lama sekedap pesan ke udah dikirim sida bala peningan kita. Selamat lemai hari Kuala Belait Brunei tu hari Ulysses Robert Gindang. Terima kasih orang Brunei udah meninggal kami bakal ke tengah hari tu. Ngali hari tu jadi tu ayat juga. Dito pun bisi tinggal ke pesan tadi ne. Lemai minta putar ke lagu udah kalak sangkai bati. Dituju ngagai bala peningah ke ngelala. Tu hari Abang Manto putar lagu Buya Terperasa hari dia Ananda. Pelabak aku lagu baru ya. Udahnya tu hari Jawa Saran mutar ke lagu Berkikis Bulu Betis tuju ngagai DJ Julia, DJ Nora Cantik, DJ Suman. Oh, siapa nak DJ tiga ikut
0: dia? Siapa DJ Julia? Noranya nemu kuang kayak insen kibuang nama Nora sana.
1: Oh, DJ Nora Cantik ku ya. Kau DJ Suman. Siapa DJ Suman kita? Auto hari looks like selamat ngali hari Assalam Redo ngagai balaku di rumah Nyuak Ulu Julau. Amoi orang Julau men yang ketua cerita DJ. Oh, jadi gue yang ngagai Facebook Mirip FM baru
0: hari ya, okay, bisa ya kira 40 second tu macam.
1: Kira baca
0: Carolina Chua. Terima kasih hangat Taman Seroja Indah Seratu Mama ya. Mari terima kasih Anderson Sun panas sudah di Pontianak Kalimantan Barat itu. Terima kasih Anderson. Alex Dita Bena Watabarau moga bisa nyapa selamat lemai genuan. Lalu kena tua ngam ke apa indau ya. Terima kasih apa indau dari sungai Setengian ulu nama tu
1: ulu anak tatau mai orang tatau men yang ketua
0: cerita. Okey tutup nak mai ajah cukup jam.
1: Okey, aku terima kasih yang gagal beriga udah pukul yang kami doa geng Nubi sana itu jam 12 gagal pukul 3 ngali hari itu minta ampun sekedar pesan tidak sempat dibaca tadi kita berhutang dulu minggu baru atau ke terus tinggal kirim pesan kita pukul yang kaban kami doa di YFM Iban di Kuching tu lagi udahnya kita pukul yang DJ ini bukan tau ke Polin jam penglu program hari DJ kayaan kita itu lagi. Ya, terus boleh kami di YFM Miri.
0: Bye bye, mumpu kami di YFM bawa ngelah tengari. Terus pengerino kita mendir ke YFM bawa rentak ngelah hari. Udah tu lagi kita tahu milih bagi kayaan gua kenyah nangkan.

0: 101.3
1: 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!

Ya, peningat mayu 9 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai bala kita. Kaget mendiang ke kami ya. Jam ke dia tau. Tadi kita bergulai dengan pengelola program kami hari Miri FM. Jadi dia tau kita dekat bergulai dengan aku 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita ngau bala peningat kita. Kelimpai harinya bala peningat merinang kita ngau lagu-lagu ke. Udah dirintai aku. Bah playlist kami sebenarnya aku tamat konti tadi ya. Yang nama berita kita saritok bala peningat kita ya. Gaya hari kami di Bandaraya Kuching. Bisik mambam. Buat garik ya kita bala peningat. Semua berdau buat ya. Lebih lagi kita kediau di Kuching. Nyangka hujan lagi ya. Jadi apa ringan mayu lah. Lagi kita dekat bergulai dengan Matthew Abu. Lagi dekat bercerita atau ke... kita dekat nemu dini no tidak tahu ya. Pergi ke dalam promo tadi. Tidak tahu benuang. Ngagai lubuk antu. Berselimai dengan pengrami ngiling tikai gawai Dayak Renggat Riliah Menua Lubuk Antu 2026. Begulai ngau wife Miban ba RTM Kuching ya. Jadi pengeluar-pengeluar program kami udah mupuak ya. Ke di ulu ke ngurus kami Monica Midi. Oh Monica jaga mana sidaknya ya. Ana ngasa sidak mancal-mancal. Pihak mega pengelola kami Edmer Langi. Kita kerindu lemah berita. Antai aja sidak berlubuk antau. Bunya mujab. Yang megak jabut. Kita bisa Matthew Wabu. Melati Badi. Nancy Tamuang. Hanya ngau megak Rajis Bukiang. Bujan sigat kita. Ya, udah tau lagi kita dengar cerita. Hari Matthew Wabu ya. Dan sebenarnya. Aku minang kita ngau lagu ke sekali tu. Ya, bisa penanggul peningat mayu apa sistem kita tangan nak ngawak. Aku nak bahal baru lagu tau ya, ngarap ke bersabal bala peningat.

0: Ya, lagu ke Disada ke Gwen Sanggup Aku yang di baru telefon kita ini menunggu antik Matthew Abu ke udah bersedia ke dekat berkongsi dengan kita berita ke benuang nama kini berita ke dekat di kongsi dengan kita. Hello, selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat.
0: Okay. Nama pengawal kita dia tanya Matthew.
1: Ah, waktu menua perantau jalan itu, KP. Kira ke gelawak kagai menua lepuk tu, tahu deh.
0: Oh, bas ini ya?
1: Itu menua bas simpang lepuk tu.
0: Oh, terang dengar aku di talk. Terus ngau berita anuan dia, oh.
1: Okey, terima kasih, KP, di konti YFM di Kuching. Jadi, itu kira ke berita ngelansak jalan kami sekuat ke angkat dari Kuching tadi. Jadi, kira-kira sudah simpang penama. Besar iba lubuk antu itu ya kira ke kurang dari sejam dekat datang ke rumah Joel Nangasan di lubuk antu. Jadi perjalanan kami di Kuching tadi kira ke nyangkung di hari kita cukup mana sudah bisa hujan berperis tidak lama pak berlubu jadi dia terusnya kira ke belalah dulu sudah nampung jalan misalnya ke rumah Joel di Nangasan di lubuk antu. Jadi menang serentak perjalanan kami sebuah tentu dekat sama gulu program yang tikai gawai pelilih lubuan tu apa rumah Joel Nangasan kedekat diatur pagilah kena ke 19 bulan 6 tang ke lemai tu tak ketemu laban tini dia ke tu program 6 lemai tu lagi si pengawal Riasol. Jadi pagilah tawas hari pagilah Pak Ruai Rumah Panjai di si bala kita dari agensi upin perintah ketika ngau buka pansal pemandang tidak ya kelimpah berkunci ke sekedar penerang info hari tiap begah agensi ke sama datai pagi lah. Jadi pengawal highlight kita tentu ya muak ke lemahnya pukul 5 lemai ianya program William Tikai Kawai Pilihan Lubuan tu baru majuel Nangasan dekat pelabun. Jadi ya semua di perbasa atau ketuai pengabang program itu ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mesin Lamu hanya sapi menteri dagang antarabangsa industri hingga merenak ke pukul Sarawak biar bergak kapan konsen beri N34 batang air sama saya datai pagilah hanya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kapan Parlimen P2 3 Lubuk Antu jadi Pala Manyuah kembali kita ke datai pagilah Pala Pengabang malam pagilah maka kita pergi muka panggau pemerintang kelai tiga ikut artis ke di kangau berindang bala kita malam pagilah kerja penyanyi ke terbilang kau lagu kelian temawai Johnny Aman kita mengambil asai hati ngai berserara penyanyi kita Linda Simai ngau dayang bintang mawat ya bala peringa bala manyuah kita ke diau di pelilihan lugu atu. Jadi kami nesau sama ngangau bila kita jatuh sama datai dengan kait Nurami program milik dikai gawai daya pelilih lubuan tu 2026 diatur pergilah pukul 5 lemai baru majuel Nangasan di lubuan tu kena ke hari 5 ya 19 hari bulan 6 berapa kunya aja berita ngelansak kejalan kami sebuat hari YFM Kuching dan juga hari YFM Triaman jadi ungkep penerang peningan manyuah bala kita hari YFM ke BC Datai Nemuai itu petuai ke pengurus Y ianya Cik Monica Midi pengelola kita ianya Edmund Langi

Tiu Abu ngarap ke penjalan sidaknya muncul magang ya. Kelebih lagi kita di lubuk antu. Pelabak aku nak sabar ngantik pendatai bala pengeluar program kami ya. Boleh berbungah ngau sidak tu. Ya, 22 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita lagi berperinang ngau lagu-lagu untuk peningan mayu. Sebenarnya aku ngelansak sekedar lagi berita. Lagu hari kelemayang band. Nuan Barulah.

Ya, nya tadi lagu ke di bayi ke lama yang band ngujung ke jam kita ya peringat 29 minit lepas pukul 3 ngali hari akhir segulas jalan kami buat YFM. Ya, nama pengawal kita jam ke Datuk Bala Peningat ya. Ngarap ke Bala Peningat kita gerai-gerai magang. Terbang orang sakit. Yang kah gaya hari ke angat sama kadangnya bisa hujan enggak ya? Sama-sama jaga pengerai. Ini ngaji kita ke Benuang Belelek jam ke Datuk kelebih lagi ya. Kita akan selalu bertemu dengan Lutul. Pedak dulu temu janji kita dengan Lutul ya. Lebih lagi maya kita ngambil darah tau ke Megak ambil kubat tau ke bertemu dengan Lutul tiga bengkah tau ke tiga perkaranya patut diperhati ke kita ni bala kita anak-anak ucuk-ucuk perhati ke bala apa inai kita tu janji Lutul dengan inai apa kita tau ke akik ini kita ya. Ya, berkongsi ya berita ngau bala peningat kita. Aku lebih lagi kita ke Diau di Kuching ya. Ambil ke kita nemu ya. Kelebih lagi kita ke Udu Bertengah ke Jalai Alun. Sekedar Jalai ngimbai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara. Kena hari 5 ngau hari 6 tau. Kalai merek awak ngagai program Niti Daun Berserimai ngari gawai renggat menua Sarawak 2026. Pihak ko penerang ke dipansut Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Elezon Naga Cabo madah ke kenari 5 jalainya dekat ditutup dan ndur ngatur sesi latih ya. Belabuh hari pukul 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi kena hari 6 jalannya dekat ditutup belabuh hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Ngambil ke bala peringan mu kelebih agak kita ke driba ya jalan ke bisik kena pansak program tu ilok. Ianya jalan Java, jalan Market, jalan Gambil, Jalan Okot House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Carpenter, ngau Jalan Main Bazaar, nyak sekedar jalan ke dekat ditutup atau ke jalan ke bisik kena pansak rabannya ya. Berindik ngenyak kita mayuah di lalau ngejaku ngambil ke kita tumu agi meramu pejalai kita. Serta bertengah ke Jalai Bukai kena nyelih ke Jalai Ari Dedat ya. Hanya tadi ya Siti gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita. Kelebih lagi kita ke suah berkena ke Jalainya. Tau ke mansak Jalainya. Jadi bala peningat tau ngelemai berita tu ngagai pangan diri. Yang kah sekedar hari bala peringat kita nanti dengar radio bakal ke ngalih hari tu tang kita berkongsi berita mana tu ianya berita pengerami Niti Daun ya. Ya 32 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita agik berperinang ngau lagu tu peningat ya. Sebenarnya aku berkongsi sekedar agik berita.

Ya, peringat bayu ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita Roman Katolik di Kuching di Tok ya. Kita jakuk gerah. Dengar mana-mana ambil pin ngau kertas ya. Kalai pengerami makai lemai apostolat Iban 2026. Dekat dia tuel kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Belah buah pukul 6 setengah lemai bak Mengkah palan luar makai ke terbilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisik di Atul ianya reunion RCIA. Pihak mega nyabut tiket menasib. Pekit mega bisik di Atul bakal pekit mandang ke gari induk ngelaki nembiak ke pemaduk manah ya. Nyak sekedar hari pengawak ke bisik dia tu. Jadi ngaga kita ke dekat ngau pengerami itu. Serta dekat booking meja. Kita tahu telefon ngaga Lydia. Nanti semak kita dekat nemu ngau silik lagi. Nak lumul 017-743-6602. 017-743-6602 atau ke ngagai Viviana anak lumur 012-808-5192 012-808-5192 kepunuri kita tahu bertanya ngosih liat ngagai Eric kena lumur 014-783-0928 014-783-0928 yang tadi peringat mayu gerah tau ke semengkah pengalami ke dekat dia tu bulan 8 berserimai ngau apostolat Iban yang nak makai lemai ya ke dia tu apostolat Iban kebenar ya. Ya kita terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelaban Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melaban dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelaban Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Yes, bengkak lagi pengerami ke dekat di atur atau peningat mayu ah. Berserimai ngau Semerahan Food and Cultural Festival SFCF 2026 ke dekat di atur 10 hari berunggu. Berengkah hari 26 hari bulan 6 yang tu angka 5 hari bulan 7 2026 bak tengah laman Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS. Jadi sekedar hari atul pengawak ke bisik di atul bakal pekit berapi panduk ke ikan bawal ngeundang. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 2 ngalih hari. Lalu pihak mega SFCF Mobile Legend kedekat diatur kena 27 hari bulan ngagai 28 hari bulan 6 2026 hari 6 hari minggu jam pukul 2 ngalih hari. Bimbarinya pekir kerem terbuka SFCF 2026 ke diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi. Lalu pekir upaya nanas ngau pihak ngias nanas SFCF 2026 kedekat diatur kena 28 hari bulan 6 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari. Pekit Street Soccer terbuka kedekat diatur kena 30 hari bulan 6 untuk ngagai 1 hari bulan 7 2026 hari 2 hari 3 ya. Pakai slingshot kena 4 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi nyentuh anggai pukul 4 ngalih hari. Pakai silat tari Liga SFCM 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 8 pagi nyentuh anggai pukul 12 tengah hari. Lalu pakai nyurak SFCM 2026 ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 12 tengah hari ngagai 2 ngalih hari. Auto show competition SFCF dekat diatur 5 hari bulan 7 2026 hari minggu pukul 2 ngalih hari ngagai 10 malam. Lalu ke penduduk SFCF Night Run 2026 5 Julai 2026 ianya hari minggu pukul 8 malam yang cuak ngai pukul 9 malam ni sekedar hari pekit ke bisik di atul berserimai ngau pengerami Semarahan Food and Cultural Festival. Jadi ya bala peninga kita ke semak ngau Kota Semarahan datai bala mayuah ngau ngerami ngemata ke pengerami tau. Ya, menilang kita ngau lagu-lagu sudah aku ngelansak sekedar agak berita ya.

Aku yang berhormat Dato' Yang Persatuan Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kedia di Sarawak dito. Bala peninga maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai mainnya elak nya yang amat bumat Premier Sarawak nya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau mainnya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

Ya kita nguyen ngagai semengkah pengawak ke dekat diatur bulan tujuh lah. Kalau ya program Safari Berakit Baliah Kapit 2026 edisi ke-29 dekat diatur lah kena 17 ngagai 19 hari bulan tujuh lah. Kalai dekat Mungkul, Lumba Akib, penyawa 42 km dari rumah Jonas, bak sungai Baliah, bak pasar Kapit ya. Jadi ya, itiak ke penang hari pegawai pilih Bukit Mabuang, Jabang Juntan, madah ke program ke diatur nintian tahun tau. Udah nyedia ke prayus ke cukup mana. Agak sidak kemenang ya. Tanya tadi semengkah pengawak ke dekat diatur di Kapit kena 17 hingga 19 hari bulan 7 2006. Berseri mai ngau Baliah Kapit atau Karaf Safari tahun 2006. Ya, lagi sekolah jalan dengan kami, Abah YFM. Ingat-ingat kita ke Benua Ngiru, lemah itu. Yang ngarap ke nyangkuang kami, Abah YFM, ya. Ha, Benua Ngiru, kai kopi. Terus kedaknya, Benua Begur yang kecucu. Lalu, balap peningat kita ke Bukai, kelebih lagi ke Benua Lipat Garik kini. Biteknya bak tengah laman. Lalu di sebarang alai kita temunya bak pasar-pasar besar tau ke bak menua persisir. Lebih hagi kita di lubuk antu ke benua ngantik penatai Raban Ari YFM. Ya, 8 minit lepas pukul 4 lemai.

dengar tadi lagu Kadi by Youth Andrew. Cerita lagu ke berentak sentimental. Kena melenang bala pertinggan kita. Hai Kak Gi, mendiang ke YFM ke lemah itu. Ya Gi berkongsi sekedar berita tu bala pertinggan. Kalau kita dipinta berjimat ya, hari pengawak nipu ngena iklan ngadu ke rumah ke bisa ayam bak sebelah Facebook. Ke madam bisa nyedia ke pengawak merasa ngau nak berbayar. Pihak ko lalau hari Presiden Gerempuan Pengguna Menua Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping madah ketuk berduduk hari kes Iko Indo di Kuching ke diriput ke rugi RM3,000. Jadi bak kes tu dia dua ikut lelaki rakyat Cina diriput ke Mike Singki atau ke ngadu ke Singki ngau nada invoice ke bertulis serta minta bayar kebesai tajapan penangguh singkinya lalu nak terputal. Jadi modus operandi bakanya megak di temu sama bisa nyadi di Sabah ngau megak bak semenanjung Malaysia. Bak kes tu tidak kenipunya diriput ke nyekat mansa hari ke di telefon pengudah tidak tahu nerima bayar ya. Bepun ada report polis ke digagak mansa dia gerempuang pengguna menua Sarawak ngansiak polis ngau upis immigration mansi identity status dokumen ngau lisin dagian sidak ke ngereja pengawaknya. Ya berjimat bala peningai ya. Laban macam-macam utai nyadi, macam-macam cara orang bambil ulih. Ngakai kita. Ini kita lagi berperinang ngau lagu-lagu. Lemai hari itu kena merinang hati kita. Kau bisa sekedarnya nak lantang atau ketusati yang irau laban kami bisa lagu-lagu sudah dirintai kami buat playlist ya. Kita berperinang dulu.

nya tadi lagu ke Dibai Eddie Queen. Ya kita lagi sekolah sejarah ba awak rentak ngali hari ngai kita ke baru muka radio. Terima kasih lama milih YFM station ke Merina ngati kita baka ke lemah itu. Yang ambil ke Balai Peringan Nemu Sarawak International Choral Festival and Symposium dekat atau ke SIC Fest and Sim 2026 dekat diatur sudah diatur ke mana ya berengkah hari cari tahu 18 hingga 21 hari bulan 6. Yang ini ke penerang kedepan Sub Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rasman Hamzah Rahman Hamzah madah ke pengerami edisi ketiganya di sadang oleh mata lebih 2,000 ikut orang hari mayu bengkah menua. Jadi programnya di sadang dekat lepas orang hari menua mereka Thailand, Indonesia, Singapura serta sekedar hari Malaysia ya. Jadi kelima harinya programnya UKI Yasmina jadi kepelasan dua orang tahu merapit ke kawal serta bersilih kebudaya bak renggat antara bangsa. Jadi program itu megak oleh merik empas ke cukup mana ngagi industri dagang temuai di mana tahu ianya hari penambah aktiviti ke bisik kawal ngau hotel pemakai ngau penemuai bala raban hari menua luar ya. Lalu macam pengawak pemerintah ngau pekit dekat diatur bak sekadar palan di Bandar Raya Kuching bak sepemanjai pengraminya diatur kerindiak ngenyak bala peringat laban semua hari menua luar bisa datang semua yang lagi menua kita break cucum ke mana lalu pihak bantai adat sesuatu basang agai tidak kedatari luar ya. Kelebih lagi hari menua atas ya ngambil kereta kita sampai ya. Lalu pihak mega seruran buah mulut tidak ke bisa nemuai ngagai menua kita lalu pulai mai berita ke cukup mana ya. Ya 31 minit lepas pukul 4 lemai. Kita ingat ke lagu hari Rameless Water. Puntan lalu ditampung ngau lagu hari Lucy M. Merap Bulan.

Ya, peningat mayu atau sistem gerah ya. Kelebih lagi bala peningat kita ke Berau Batisa dalam Roman Katolik. Tau ke siapa-siapa antara kita laki, tau ke bini, dekat nitiah ke bini, tau ke laki kita. Mak gereja Katolik ya. Ini kelas bisa dibuka. Ungkup tahun tu. Ianya bulan tujuh lah. Jadi sedia ke pin kita peringat. Ngamik ke kita ngamik rumah telefon tu. Lebih lagi kita dekat bertanya ngau silia agi berkabung ngau perkara tu ya. Yang kau kita lemai tu bisa hati dekat nitiah bini tau ke laki kita. Sebab gereja ke sama ianya Roman Katolik. Ke ngasih-ngasih ke diri Berau Batisa. Jadi tu peningat bisik dua sesi. Sesi dalam bahasa Iban ngau Melayu bisik meka ya. Jadi dalam Iban, kelas Iban ya. Di kita tahu bertanya ngagai Catherine. Ngenak lumur 013-355-0437 Tau ke nanti semua kita bangsa bukai bidayuh kayaan kenyah. Tau ke bangsa bukai ke dekat belajar dalam bahasa Melayu megak bisik. Lama kita bisik kelas bahasa Malaysia. Sudah tentu Bible bahasa Malaysia megak ya. Kita tahu ngiga Cikgu Selimun. Hari Minggu ya seluruhan bisik Pak Gereja. Siapa Cikgu Selimun ialah Pak Gereja kita tahu bertanya ngakai siapa-siapa dia ya. Hanya tadi sitik gerah ke patut diperhati ke bala peningat kita. Kelebih lagi kita ke ngelamak tau ngigak berkeni cara nitiah laki tau ke bini kita masuk arasi. Tau ke megak kita kempai batisa lagi. Tau ke penerang-penerang kebuka ya. Tidak tau ngau nakak uliah merik penerang ngagai kita. Laban tidak tau sikit orang gereja ya. Jadi 44 minit lepas pukul 4 lemai. Kita lagi bisik lagu-lagu kena merindang malam peningat kita.

26. Hari 4, 18/6/2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang di Pedak, live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang di Pedak, delayed. Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang di Pedak, delayed. Bak TV OK pukul 3 tengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ianya tadi lagu ke di bayi Kat Jelma. Jadi pukul 5 atau lagi kita dekat mendiang ke berita nasional di palam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak pukul 5.30 kita dekat linga ke Plaza Lejurai. Sudah kita mulai ngopengua program kami hari Limbang FM. Dan sebenarnya meninang kita ngau lagu akan dipinta peninga kita Teresa Button, Kunci Hati.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very apologetic. No, it is important, our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and we're not. It's not going to end, you know, and this will influence our decision.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Sharida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Sharida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Derajat Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum. We train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi, kalau kita tengok F-18 1996, for example, dulu kan, dah by 2035, dah berapa puluh tahun tu. Ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita terima pesawat Angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara ini yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baru daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Smith dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa telah menembak jatuh 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lama Sarawak.
8: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 ke orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya nulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati hati raban bangsa senentang nyaga penerai ngau pemakai ti betul tuju bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tim kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas begulai ngau sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakuk maya nyuak ke setipikin ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabak kebiak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningat maiwan nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngalih hari. Buku nama kita dekat bulan ngau pengelola program kami hari Sadar Lemai. Bak Sadar Lemai bulan ngau pengelola program hari Limbang FM. Ngau tu mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Jadi nanti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke peto ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si keorang kebernama Job, enang ditemu

0: Minggu tu buat program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga. Ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai ngau aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer ke Ulia Datai bergulai ngau kita berjurai ke topik dituntun penguji teladan pengarah job bak topik ke dekat di pejurai ke kita ngau tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor Shalom. Nama berita Nuan Pastor,
1: berita aku mana ya. Shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu kita berarti hati ti gaga, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga, labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu mempengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya hati ti lantang. Nah, anang hingga ubat bukai au. Okay, jadi bala peninga. Bapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat di pejurai ke kita. Sarito dituntung penguji teladan pengarap job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang bekau ngau urang ke bernama job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat macam job satu genteran ke satu ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup job. Kita medak bah dia dulu menya bisi orang siko bernama Job. Ia dia di menua us, ia betuai serta nyemah Allah Taala siko aja. Lalu nitiah ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak induk. Ia nupe 7,000 ikut bedus, 3,000 ikut unta, 1,000 ikut sapi, ngau 500 ikut keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang job tu, atau ke background job tu, ianya siku orang ti kaya. Ba adab ke timul mayanya subah. Lalu job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal job tu tadi Puan Pening.
0: Okey, jadi bala peninga nya tadi mimit penerang bekawa ngau orang ke nama job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita job kebisik dilansak nuan mimitnya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup job megak diuji. Job diuji lebih ya ambis lenyau reta tengkira serta lebih ya ke kena sakit raya. Abang kita mensia kepenuh ngau pengelami serta pengurang tu pastor. Berat amat utai ti nuntung penghidup job tu deh. Lalu tu uli ngasuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Katanya aku pastor, nanti kita bertapik ngau penguji nak ngirame nama bangsa penguji akan nuntung kita. Bahkan ni kita urang ti Arab respon perkara tu dia pastor.
1: Kalau banyak mai tanya, bagaimana kita respon? Ngagai kita ke Arab ya. Keterubah ya, kita mesti berarti ke penguji tu ukai datai ari Tuhan. Au, nama aku aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup job, laban ya orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji job. Awak ke job tu tadi ngelengkak ke Tuhan.

0: nya kebuah yang uji job. Ajaran bagi kita orang Kristen, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke diasai ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi ketubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih di dalam apapun utai ti nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya, nyak nanda ke kita harap, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan Puan Penny, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak medak nama utai ke nyadi. Kadang-kadang teh kenyadi bagi kita Tuhan dekat medak pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita Puan Penio. Keterubah ya, Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah, dalam penguji. Ya nyangut, lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua, Tuhan selalu ngelak. Tak ke nak ninga ke sampai kita. Engkau bisa kebuah menya nak mengerti ya kedua tu tadi. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi. Nyonak di dinga Tuhan labang kanya bisa kebuah Tuhan ya tadi dekat medak berkeni ke respon Tuhan ya tadi pak perkara tu itu. Lalu ketiga cara Tuhan nyawat sampai kita ianya nganti dulu. Nama kebuah nganti dulu. Engkau bisa kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu, ngasuh kita respon nanti ya. Mayuh mensia tu tadi, nanti bisi penanggul, nanti bisi bisi ngasai ke penusah, baru sidak kak ngigak Tuhan Puan Pini. Jadi utai tu nantu betul laban. Kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjang penghidup kita. Lebuah kita ngepun ke pengawa, lebuah kita dini-dini alai kita, kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita, anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contohnya Job, sitan pun minta pembenar ari Tuhan, awak ke yang nguji Job, awak ke Job tu ngelengkak ke pengarap. Dengar bala peninggal, engkau penguji kena say ke kitanya, nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita, awak ke kita ngelengkak ke Tuhan. Anang ngelengkak ke Tuhan, laban bisik tolong Tuhan, laban Tuhan kita berkuasa di dunia yang di surga.
1: Ianya tadi sahut pastor abah tanya kita kedua tadi bala peningan kami ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi entik maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke samping kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke di samping kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya ting keman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus karena tuah bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisik utai serta di pepasa. Tang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak miak pun nemu ngelesai ke job tu. Ya piak megak job dikelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira. Ia lenyau, lebuh ia sakit raya. Ia nyak lebuh ia kena pisak ketubuh malut batubuh ya. Ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya. Abak penemu nuan tu pastor. Bahkan ni kisah atau ketujah penghidup Job boleh jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenim tua atang nak muka-muka udah nyak tua di baruah ari somebody lalu jadi nobody.
0: Ya, mana hemat tanya-nya Puan Pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nyak bisi utai lebuah kita nya tadi mansang lebuah kita nya tadi mujur lebuah kita nya kaya raja dalam semua utai nak nyalah-nyalah pakai job tu tu job tu mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ke lurus jadi nanti secara logik ya job tu nak patut dalam penguji ke ketuk ni ya Laban nama kebuah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya meh pengujung ya. Awak ke job tu labuh, lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi kaku tadi enti tua bisi utai orang sigi rindu ke kita. Orang tadi sigi lantang hati ke kita. Tang bisi megat sebagian minsia enti tuanya tadi bisi utai enti tua mujur ngeja pengawak, enti tua mansiang dalam pengawak bisi megat minsia jilis Puan Penny. Bisi megat minsia nak senang hati. Lalu bisi megat minsia pedis hati. Lalu pia megat enti tuanya labuh bakal job tu tadi. Contoh tu, bisi mega orang ketawa ke kita. Bisi mega orang yang tadi sepik saya. Saat saya sobat, kaya maya sobat ya. Jadi orang ti ngasih ke Tuhan, yang dia tu pedak main pergi hidup. Ya labuh ya dia tu. Semua tayo nak lagi, semua kerasaya udah dirampas. Reti ya, bagaimana ya Puan Pinyau. Tapi jadi ke inspirasi kita, jadi ke Siti perancang agak kita. Jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu. Dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nya nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita ndak balam nyade. Angkat kita. Maju terus kita. Mansang kita dalam Tuhan. Lalu anda merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din. Laban bak garis din, bak adan din bisi upah kemuliaan, bisi upah mekuta kehidupan. Penghidup ti kekar. Jadi utai ke depedak kita, ukai utai ke depedak mata kita, utai ke nak depedak kita, ianya utai ke dadang kita, laban buah kudus madah, utai ke depedak kita, nya nak tan lama, nya sigi lenyau. Tai utai ke nak depedak kita, penyelamat, sudah dijanji ke Tuhan, pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nah risiko orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak nengah aku. Pihak aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengarap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Ti kita dah tai badan. Kita mesti bisik hadiah Puan Penny.
1: Ya, nyak tadi. Utai kau jadi perhati ke kita.

0: orang sikit ada dunia lebuh kita di atas, orang sikit nang kadah mendak kita dan nak buka-buka lebuh kita di bawah sikit mayuh mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kena kau anak putus asa kita ini kalau dapat bisi aja lai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
1: ya bisi calai buka lo Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup. Artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita, ya meh penolong dalam semua penusah kita.
0: Ya pangai ke semua, lempai ke semua, utai ti asai ke kita, mak ti berat bebau kita, lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus, laban dia dekat merik jalai ngagai kita. Jadi bala peningat kita ngetu nak lama, udah kita ngangkat ke siti lagu, kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji, teladan pengarap Job. Tetap ke pengerinduk kita terus mengelengok kami, Pak Pelasa Jurai 635.

0: tengok kami bak Plaza Jurai 635 Sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi begulai ngau kita di studio ke sekali tu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan ampun baru ranau tu pastor. Nanti kita beda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensia tu diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lepas kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita bak mensia ke penuh ngau pengurang tu nama pemunti ulih merik pengadang ngagai kita ngami ulih niru tau ke naladan pengharap job pastor
1: nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu dalam penusah dalam penguji job nombor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengharap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke depada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi lebuah ia nyau semua utai. Lebuah ia sakit. Dia bini ia madah ngagai job. Nama kebuah nuan agi megak percaya ke Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bini ya. Oh, jadi job tu tadi. Nah, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya. Oh, ngagak pengerami henti kita berarti ke. Udah orangnya habis pengerami. Dia job merik piring penyalah. Merik kambing domba jadi ke pengampun penyalah. Ka me bala anak ya tu tadi. Bisik berpenyalah dalam pengeraminya. Nyak di dalam perjanjian lama. Tambah perjanjian baru kita nak menggunakannya lagi. Ya nyak Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi bak utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berhati ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu. Nyangka kita nak boleh berhati kita ngau utai kepada kita nyangka kita nak boleh bakal pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh merniang boleh medak boleh belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap berpangai ngelempai berpengharap ba Allah Ta'ala siku aja.
0: Nyak tadi pemohon ke boleh diperhati ke kita ngami ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap job apalah peningah nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat tang sebenarnya aku bisi Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor kisah penghidup job pemuka nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenaya de pastor. Nanti kita berarti jakut dawa sitan bukai semina dituju ke ia ngagai job. Lepas sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngamik ke ulih terus hidup. Reti ya tadi sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasi ke Tuhan tang kempang hati ningau ke Tuhan ketegar dekat nyelamat ke nyawa direpo. Komen wan pastor
1: ya nang segi amat ti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu kita segi kini ku kita nganonya segi teguran hati kita segi kita nya tadi berani kempang kita ningal ke Tuhan lapan kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti mensia kebiasa tu tak ngagai kita orang Kristian kita mada contoh-contoh kabak dalam Bob Kudus. Ante kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemeak Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tangbak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya suba. Jadi lebuh kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Taala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuh kita ditinggang penusah, lebuh kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyundak pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat puasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji setan puan penial. Kita meda ya. Okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kata saya ke kita yang mega nya berbeda-beda, berbeza-beza. Tang kita bisik pengeriang buat Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat puasa. Dia setan menguji Yesus. 3 hal penguji datai buat Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus diuji. Tang ya diuji tajak pen ya Tuhan. Kesatu setan madah ngagai Yesus anti nuan amat anak Allah Taala asuh batu tu jadi ruti. Jadi nama ku jakut Tuhan dia ku ya mensia nak ulih hidup ngau ruti aja tang berhidup ari leka jakut Tuhan. Lalu pian lebuh Yesus diuji mega lebuh ya dibaik ngagai munggu ti tinggi mega dia kata berarti ke anti nuan nyembah aku. Aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Taala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh terjun ari atap rumah sembiang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngaya tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melekat dekat nyambut kaki nuan awak ke kaki nuan nak terantu batas batu etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut setan tu. Jadi ku ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Taala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny kita meda lebuah kita dalam penguji lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangbak pengujung penghidup ia ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita kemensia tu kita kehidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup badunya tu kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepi apun pini. Jadi nak nyadi ke penghalang, nak nyadi ke skat. Ngagai kita ke terus ba Arab, ba panggai, ba Allah Taala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor ke sawat nuan ba tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan wa aku bala peninga berarti ke sawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan anuan nuan ngerawap ke semua perkara ke udah dipijurai ketua apa topik kita ke sari tu dituntut penguji teladan pengharap Job.
1: Kena aku nyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita meda, penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta yang habis, anak yang mati habis, lalu harta yang pun lenyau, lalu nama tek misik yang lenyau. Nyentuk ke mega Job tu, nyau sakit di cukup raya, te ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja meh nuan pia ko bini job tang job jadi teladan jadi kecuan jadi ke contoh bagi kita job nak ngerinsa job nak ngelayak Tuhan job nak peperang ke Tuhan tang ya tadi suruh sendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan tajak penjob dikelingi balah kabannya tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi, mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kespiak kita yang tadi, engkau mebisi, ia ka merik nasihat ke mana lebuah tua dalam penguji. Yang ka bisik maga merik nasihat ke nak mana baka bini job. Tadi, di ujung ke job maga nak ninga ka utai ke negatif, tang ia terus merenung ngagai Allah Ta'ala di ngagak dunia. Dengar bala peningat, kita nak tahu nak tanati nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan laban bisi janji Tuhan kita minta job tajak pia dalam penusah tangbak pengujung ya ia menang atas penguji ia menang atas penusah lalu penghidup job diberkat dua kali lipat hari utai ke udah dikemisi ya ia diberkat Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor ke simpul nuan habat topik kita ke sarito pulai baru ngai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngagak langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus berpangai, berlempai, arap, lalu bertuai ke nuan si kuaca dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, program, pelasa jurai 6.35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bakal nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami lalu selalu nyertai kami terima kasih ke maneh nuan terima kasih ke pengerinduk nuan nak puntan dalam kehidupan kami terima kasih Jesus tu sampai ke pinta kami semina di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyak nakak program pelasa jurai 6.35 ungkup kami ngau tu terima kasih ngagai kita kuda

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi mega program Randau Pengarai Enggau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru. Pendengar semua lemai itu bergulai dengan aku. Bahasa dari Limbang. Nyentuh hari berlabuh hari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam hari 4 18 bulan 6 2026.

Ya, bekas selamat pendengar semua. Huruf pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Wai Bin Tulu. Olehnya kita bisi program Randau Pengerai bergulai dengan Unce Bennett Mambang Anak Tarang. Ianya penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Lalu ditangkan ke pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu danya ditangkan ke Randau Ngau Pengerusi Sedia Pampang Limbang berkawal Ngau Pengerami Pesta Beramit 2026. Mulai Ngau Encik Jerry Serai hanya Pengerusi Sedia Pampang Limbang. Hanya ketusun program kita di Sadahari Limbang.

0: 9 malam. Seminar di YFM Limbang. Dinga meh sadari Limbang. Nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam. Seminar di YFM Limbang.
1: Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Un qué? Un grr. Un qué?
2: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
3: Kami bisi program jakok sembama.
2: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
3: Bisi mega program rendau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6.

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ningak ke Hello Y Bin dulu begulai ngau DJ Ruth atau ke DJ Perencing di Bin dulu atau ke YFM Bin dulu.
1: Selamat malam peninga. Jadi temu baru kita ba awak Hello Y hari Bin dulu ke lemai tu ya. Jadi begulai ngau aku DJ Perencing, jadi berita ke dekat dikunci kaku ianya bisa tiga perkara. Lalu keterubah tu ianya berkawal dengan city program ke dekat diatur kena hari 6, 20 hari bulan 6 tu ianya city program untuk pengawal ke dikumai penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026. Jadi program tu diatur sidak dari Parlimen P217 Bintulu lalu dekat berengkah pukul 10 pagi diatur toko palan ya Bak City Hotel Bak Pasar Bintulu ditu ya. Jadi temuai ke di sadang dekat datai nguluk program tu Renam tu ialah ianya yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing Menteri Dagang Temuai Art Ngau Daya Hidup Malaysia kemakaknya di Kaban Parlimen P217 Bintulu. Lalu ke siti tu ianya siti program ke dekat diatur hari Minggu 21 hari bulan 6 ya, program tu dekat diatur berdewan suara Bintulu ya. Jadi program tu dikumai program Inspire iTalent 2026 ke diatur sida hari Upis Nembiak Lomba Ngomain Sarawak. Jadi peringkat bagian Bintulu program tu dekat diatur munyikaku tadi hari Minggu 21 hari bulan 6 hari pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai ya. Nyalai nyangka bala nak tentu terang berkaul ngunama reti program Inspire iTalent 2026. Jadi program tu kebenarnya siti program ke dikenak ngikak orang ke bisi ngembuan pengelandi penau atau kesidak ya bisi pengerindu bak lomba ngau main dikenak ngikak bala keulihnya di nerus ke lomba ngau main kita Sarawak. Lalu tu ungkup ya kebenar ungkup sidak ke orang ke timpang peniau atau ke dikenak ngikak pelapis atlet para ya. Jadi Raban OKU ke uliah ngau masuk program tu ianya sidak ya ke timpang peniau tubuh lalu bisi bakawal ngau penanggul bak mata nak medak nak lansia kini tau ke sidak ke mega berkena ke kerusi roda ngau bisi penanggul penimpang bak belajar atau ke pelajar sekolah ya nyak bagi kategori OKU nyalai sidak tu atau ke program tu diungkup ngakai sidak ya dikena ngikak sidak ke uliah nganti atau ke terus ke lumbok ngemain bak kategori atlet para ya nyalai yang bala kita ke di Bintulu painai bala kita antara tahu nganjung anak kita ke bak kategori OKU tu ngakai program Inspire iTalent 2026 ketik kita berarti ke sidaya bisik pengandai pengerindu bak pengawak lomba ngau main. Jadi umur hari umur 13 tahun ngakai 35 tahun lalu semina ya ungkup ngakai 30 iku aja nyalai siapa jampat siapa dulu nyak boleh ya semina laban kota ke 30 iku aja ya nyalai ya nyak ke berita kedua lalu ke penulis itu nyak kawal ngau program ke diatur sari itu ya 18.06 pukul 11 pagi tadi bisa diatur sisi lipat urus laporan hal tuju matlamat pembangunan mampan dan voluntary local review lembaga kemajuan Bintulu Bak City Hotel ketebilang di Bintulu itu lalu dahnya pukul 3 ngalih hari tadi 3 lemai tadi bisa diatur program pemantapan jati diri calon STPM 2026 SMK Bintulu ya. Nyalai ngau berita tiga perkara tadi teko empat tadi nyak meh ngucuang ke awak Hello Y ke lemai tu Ari Bintulu.
0: Ya, terima kasih agai DJ Perencing ti udah nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu Bahelo Wife Bintulu. Jadi kita sebenarnya kita mendiang ke program Randa Pengerai kita ningak ke lagu ke sekali itu.

0: aku Icah anak usul jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai tu, yang saya aku tengkau sengayuh lah. Hanya di tengkau sengayuh tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkau sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
3: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang, dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah hingga minggu ketiga, ninting Ari 4 jam

0: Jadi munyik aku ripun program tu tadi peningan semua dia tu kita bergulai dalam program randau pengerai. Jadi ke lemai tu aku nak ke diri bakal selama. Jadi ingatkan kita ke BC Medak live Facebook Limbang FM. Dia tu menung live ya. Jadi ke dia tu aku bergulai engkau Encik Bennett Mambang anak tarang yang penolong pegawai kesihatan kesekitaran ya. Upis pengerai bagi menua Limbang. Selamat datang ngagai nuan tuan.
1: Oh, selamat lumai tuan.
0: Jadi nama berita lumai tau.
1: Mana?
0: Oh, mana ne? Ya. Jadi ba nyon nanya tu tuan ah, bakawal ngau orang ke berbuat ke mangkuak dunia atau ke piala dunia oh. FIFA tu. Tiap nama tau ke negara ni ke cukong nan.
1: England lah nasi gigi
0: versus lah England. England. Ya. Nah, oh. England tu main ke mana ni?
1: England.
0: Oh.
1: Main maksudnya?
0: Bermain belaban.
1: Belaban.
0: Berdaun lah.
1: Terubah berdaun.
0: Oh, berdaun lah.
1: Terubah dah.
0: Oh.
1: Lepas. Oh. Menang 4-2.
0: Ah, 4-2. Nah, jadi kena kita menggal program mana? Laban dia tu menung bunyi kurang menung ba menung lama tu di kerandau ke jam kedai tu bala dunia atau ke mangkuk dunia. Jadi sekali lagi selamat datang ke konti tu tuan. Hanya jadi ambil ketua tu tadi terus ngau topik tu ke lemai tu. Oh, nama kini topik tu ke atau ke topik di kerandau ke lemai tu.
1: Oh, asnya terubah aku beri selama lemai lebih dah ngau bagi kemai tu lah pengawal kemai tu randau radio randau tika dibayar aku bagi kemai tu ianya bisa bersangkut ngau hari keselamatan.

0: berkenan sedunia lah.
1: Hari keselamatan atau hari penglikon pemakai sedunia, yeah. Serata dunia.
0: Yeah.
1: Kira kerja aku iban banyak lah.
0: Ya.
1: Awak, jadi awak ke nuan tu tadi terus nyebut nama kini utai ke dekat disebut nuan berkawal dengan topik tu.
0: Oh, aku teruskan eh. Tuju ke narari kesempatan nama kenan sedunia tu diintu ianya kena merik kesedaran engau galak ke ulah kita ngambil ulian agang nyidia serta ngurus ke risiko penyakit tidak baik utai dempak tu serta kena ingat ketika kena ningkat ke tikas pengerai kita mensia. Hari keselamatan makanan sedunia tu mega diintu tiap 7 Jun lah tiap tahun lah. Okay, tiap ikut kita mensia sigit bisik pernah dirimpu bisiknya bertanam proses ngangkut nyimpan nyual meli serta nyedia atau kengidang ke pemakai. Nyalai pengelikuan bak pemakai terpanggai bak kita impu lah. Okay, United Nations udah numbuh hari keselamatan makanan sedunia tu bak tahun 2018 kena ningkat ke penemu senentang pengelikuan bak pemakai. Tiap tahun kita bedak mayuh udah inisiatif hari keselamatan makanan sedunia kena mantuk ningkat ke penemu orang mayuh senentang pengelikuan bak pemakai. Nyak sitik tanda pencapaian ti mana. Kita perlu terus ke pengawal kita kena memastikan tren tu berterusan ngau pinta bala mayuh turut serta buat kempen dari keselamatan makanan sedunia tu lah.
1: Ya ke di intu atau ke disambut 7 hari bulan 6 Jun ya.
0: Jun.
1: Jadi nama kini tema atau ke rambai jakuk dikena nyambut hari pengelikuan pemakai atau hari keselamatan pemakai sedunia tu.
0: Tema semutan hari keselamatan makanan sedunia bekal ketahuan tu ianya jakor putih from burden to solution safe food everywhere toka dalam jakor bahasa Melayu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Tema tu nekan ke penggunaan data ngau bukti tiku kuah oleh mantuk dalam nyelesai ke punca masalah ngau cara kita ngatur ya ngau cara tik berkesan ngambil uliah nama tu ngambil utai dempak tu tadi selamat ngau uliah dempak lah. Okey, utai dempak tik selamat salah sitik hari penjamian ia ketik kritikal untuk pengerai kita. Untuk slogan dia tawan tu ianya food safety is everyone business atau keselamatan makanan urusan semua orang. Timai maksud setiap ikut kita bertanggungjawab kena jaga ngau kekal ke pengelikuan bak pemakai. Slogan tu ngingat ke kita semua memainkan peranan masing-masing bak pengawak jaga pengelikuan bak pemakai. Kita patut merik keutamaan jaga pengelikuan bak pemakai tu. Ianya seluruh rantaian bekalan nak kisahlah ya bumai
1: orang bumai
0: bumai pembekal pengusaha makanan atau ke pengguna laban semua boleh ngambil peranan lah dalam menjaga pengikun sentang pemakai itu lah.
1: Ini tadi senentang tema atau keramai jako dikena nyambut hari pengerait hari keselamatan makanan hari pengelikuan pemakai. Jadi betul tuan oleh nuan berkunci ke penemu ngau bala peningas tentang pengelikuan atau ke keselamatan makanan tu.
0: Keselamatan makanan tu maksud utai dempak ti bersih, bebas dari kuman, ti berbahaya, beracun, toksin, engau bebas dari najis atau ketai lah menyukai kita iban eh. Engau bahan buangan ti bukai laban kita itu pengguna setara makai pemakai ti selamat. Nama kebuah laban penyakit ti baik pemakai itu bisi mayu macam penyakit ti ndak serius nyentuh ke serius bisi mega uliah ngejuang ke nyawa atau ke mati. Mayuh kita mensia sakit setiap tahun setegal ngambil pemakai tindak selamat. Nitiah kepansia World Health Organization WHO penyakit diarrhea munuh hampir 1.5 juta nembiak setiap tahun. Temayuh lagi ketegal utai dempak atau ke air irup atau dah tercemar. Mayuh utanya di tiap berkait dengan keselamatan makanan atau muka mata kita mensia lah. mayuh ti nuntut bala perintah kita ngambil lebih serius dalam memastikan penjualan utai depa ba pasar tempatan. Termasuk barang makai yang ke diimport adalah selamat lah. Mayuh cara udah diambil perintah dalam usaha jaga kualiti ngau penglikuan pemakai sama ada ya ba peringkat pengusaha industri atau ke peringkat premis pemakai. Kena makai lah tadi ni. Okay, pengawal tu boleh memastikan agar penghasilan utai dempak selamat tanpa ngecau pengerai serta boleh meri pilihan premis makanan yati bersih lah ngau selamat ngegai pengguna. Tajak penpiak tahap kawalan penglikun pemakai berumah mesti dah mikira. Nyalai aspek keselamatan makanan ukai seminat pemakai ngegai usaha perintah kena ngawal tang perlu mega ari kita sebagai pengguna laban pencemaran tu oleh nyadi ba, tiap peringkat ngau proses ya ti melibat ke pemakai. Nyalai penemu kita serentang penglikuan ba pemakai patut ditingkat ari program pendidikan amalan kebersihan diri dan sanitasi makanan ti manah lah.
1: Jadi yang tadi berkawal ke penemu senentang penglikuan atau keselamatan makanan tadi. Kelebih lagi semua punya kenuan tadi hari orang kini dia memakai ngau orang tibu main lah.
0: Ya, ya.
1: Kelebih lagi orang ke mesti pengrami.
0: Tanya hari ladang sampai ke meja makai lah tanya.
1: Dia tahu nang segi hari nama tu nanti utainya bakal orang kejual tadi. Bakal kita tadi segi bisik mersau tanya lah.
0: Bisik. Nanya segi bisik lah. Pengawal.
1: Jadi batuk tuan boleh nerang ke berkini bala mayuh boleh ngamal ke penglikun ke keselamatan makanan tu.
0: Okey, tahun 2001 World Health Organization WHO udah memperkenalkan 5 kunci keselamatan makanan kena nyamin utai dempak ke disumai itu bersih serta selamat lah. Okey, keterubah ya, nyaga pembersih atau ke keep clean. Salah siti cara kena nyaga pembersih ianya ngamal 7 langkah nuci tangan lah, nuci jari lah. Sekurang-kurangnya 40 ngagai 60 saat lah. Okey, seterusnya cuci rengka pemakai sebedau gunanya baka sida pinggai, periu. Okey, tanya jaga kawasan dapur ngau pemakai ari serangga perosak baka ciet, lalat serta serangga ti ulih mai ti tau mencemar ke pemakai lah. Okey, kedua, asingkan makanan ti bedau mansau ngau ke udah mansau atau ke separate raw and cook. Okey, cara nyimpan pemakai bab tayes perlu betul. Ngambil ke nak jadi penyebaran pencemaran silang lah punya kami lah. Ya nak tahu lihat bergulai ya, tiba ke daging, daging tiba ke manu, manu tiba ke ikan, ikan.
1: Tiba ke daging, manu, manu aja. Ada bergulai engkau jani.
0: Ya.
1: Tiba bergulai nama-nama
0: ya? Nama-nama boleh tiba kagip darah lagi boleh mencemarkan makanan bukai.
1: Saja apa dia bapak peti air.
0: Iya, iya, iya.
1: Nanti bersayur, sayur aja na.
0: Sayur aja.
1: Kelimparinya tuan lagi.
0: Cara nyimpan pemakai bapak peti air itu perlu betul lah. Bakal kepada aku tadi lah ngambil hendaknya di penyimpanan pencemaran silang lah ni.
1: Tapi bakal selalu tu tadi tuan lah. Bakal kumpul. Dan ayah bergawa bergulai dah magang lah.
0: Jadi, ya lah biasa boleh, kita berumah nak segi bergulai.
1: Bergulai magang. Tapi maya gawai mah tu. Maya tu lebih banyak ni.
0: Tapi bakal kami bialai ke pengawal tadi ngecek kedai. Petaya sana saya decek kami lah. Mungkin ni cara saya dah nyimpan semua.
1: Segi, kita segi tanggup pengawal kita ngecek.
0: Tapi bakal ya bisa salah lah tanya. Ya tadi kami ulah ngukum orang pekedainya lah.
1: Nanti bakal kita ke bakal balimbang tompo. Kita bisa jadual atau jadual kini mecik orang pekedai ke berjual ni?
0: Kami sikit bisa jadual kami mpo. Kadang retai ulah tengenyat ke kadang orang kedai tu atau tengenyat ke mudah kami tu
1: retai. Bekini ke dari segi kenuan ke udah gawat di limbang tu. Pembersih orang kempu kedainya.
0: Bisik ke bersih, bisik ke tenyalah sida anggap kebersihan pemakai itu ambil ringan deh. Kadang anang saruk kita tim da nama tu ba kedainya beluar tu yang mana bersih. sekali kita masuk ke dapur mudah tadi dia mahkamah.
1: Ya. Makanya ganti semua kita terpeda tertemu ke orang ke berjual, orang ke berdagang, empu kedai tadi. Bisi compound ke siapa ke compound ni? Kita empu ke bisi UPS?
0: Oh, bisi nyak nang sigi kami empu lah. Okey, akta kami punya akta nama tu PPKM, kami nak PPKM lah 2009. Kena kami harinya kami merujuk nama kesalahannya, merujuk hari aktanya tadi. Lalu enggak bisa rega penyalah yang tadi lah. Harinya kita boleh ngecas sida ya lah tidak patuh lah.
1: Oh, jadi awak ke nuan tu tadi enggak nerang ke kebuka itu tuan. Yang nyelimpang segi segi berpersa nama tu ngecek pemakai itu tadi nak guna benar lah.
0: Iya iya iya. Okey, aku teruskan. Okey, asing kan makanan mentah, bakar manuk, ikan ngau daging, wakar ke depan aku tadi lah. Okey, ngau ke utai dempak ke udah dimasak lah. Anda tahu segulai lah ni. Okey, simpan utai dempak bak bekas ke bak penutup. Teoliah, tu kami selalu sarankan lagi sida perkedai lah bakar daging manuk, engkah basite bekas, ikan basite bekas, okay, ngambil yang nak bergulai dah.
1: Bergulai, lepas sudah jual dah, tanggungjawab sudah ya,
0: mungkin dah bergerai dah. Okay, ketiga, sumai engkau betul, cook truly, okay, sumai yang terdampak engkau sempurna atau kemasak sepenuhnya. Okay, sumai yang terdampak ke bersup sampai ia mendidih. Okey, angkat kutai dempak tu engkau sempurna. Okey, suhu 75 darjah Celsius selama 2 minit. Okey, kutai dempak tu simpan tu dempak engkau suhu meruan lah. Okey, yang keempat lah tu. Okey, simpan pemakai ti jempat jahit bak petis bak suhu baru 5 darjah Celsius dan nya anda nyimpan pemakai lebih hari 3 hari lah ne. Okey, engau kunci ke tik kelima ke penudia. Okey, ngena air engau bahan mentah tik bersih. Use safe water and raw material. Okey, bak kunci kelima tu guna air tik bersih engau terawat lah. Okey, elak pemakai tik tamat tempo. Okey, pilih bahan mentah tik segar engau selamat lah.
1: Jadi sebetulnya ujung keranda tu tuan engkau bisi peninggal tu tadi engkau nak benda nyentuh kini nak merate tu nak nyentuh bekal engkau penglikuan pemakai tu engkau nama kini pesan kan gay peninggal kita di luar
0: bala peninggal ya ke bisi TK ditanya tahu telefon kamu hubungi pejabat kesihatan bagi Limbang bak tali arus 085-211-046 atau ke balap tinggal boleh melalui laman sesawang fsq.moh.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan keselamatan makanan lah, atau ke melalui laman sesawang moh.spab.gov.my nanti bisa sebarang aduan lah.
1: Awalnya tadi laman web lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kelimpa hari ke bisi nama tu tadi aduan bisi nama bisi dekat aduan tu tadi. Tahu telefon gaya nombor ke sebuah dia tadi nah?
0: Aw tahu tangan mana lagi sida datai ke UPS lah. Aw mana sida bisi ngisi borang nah? Borang aduan aw ya detail nama adu nama tu detail aduannya tadi. Ambil nyamai ke kami ngadu ke sesetan deh.
1: Ambil ke contoh ni temu ke makai tertemu ke bawa kita bagi jalan eh. Boleh bagi ni eh.
0: Boleh.
1: Terima kasih tuan leban dah limpang ke Kunti ke lemai itu berkawan dengan randau kita ke sekali tu hari keselamatan makanan sedunia 2026. Jadi harap ke tuan boleh bertemu baru topik-topik ke bukai. Terima kasih tuan sekali lagi. Hanya tadi peninggal semua program Randau Pengerai bergulai dengan Cabinet Mambang Anak Tarang yang bertolong pegawai kesihatan persekitaran dari UPS Kesihatan Bahagian Limbang dan Unit Keselamatan dengan Kualiti Makanan UKKM. Jadi, harap kita boleh penerang berkawal dengan Randau kami duanya tadi. Kita terus bergulai di YFM Limbang bakal ke sekali itu.

0: aku Ijah Anak Usur, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, ianya setiap hari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

Jadi sebetul tak bukai peningan semua sebetul aku ngenatai ke program Jakut Sempama aku dekat maca sekedar pesan berat ke besi dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah pesan pemati datairi Raziana anak Ramping madakah mati apa ya Ramping anak Kedit ke udah nadai kena 17/6/2026 jadi niang dekat di Singgai ba rumah Merawi Kampung Gua Ming lalu dekat Dianjung kena 20 hari bulan 6 tau. Jadi pesan menuju Kabam Melayan kelala Nia Ramping anak Kedit di Sebarandur ke diau lebih lagi sedati diau di Lacau Empili rapak Kandis Empelajau Karak Sungai Besai Selanjan Sebemban Punggok Ran Gua Selepung, Keramut, Kelawah, Nyelam, Melugu, Kucing, Gau, Kabam Belayan, ke Ngelala. Jadi penerang Kasilia kita tahu bertanya ke Gai Lumur 019-918-5366 ke Gai Puan Raziana. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan berat ngari ke sidak sebilih ada ke pemati apa istaya ianya jampi yang alatan tau ke laki nunduk kena 17/6/2026 hari 3 jadi niang dekat di Sengai Kampung Bahagia Jalai Tekuk Sibu Sarawak jadi niang tu dekat Dianjung ngagai pendam cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 jadi pesan menuju Kabam Belayan Sungai Sebedil Batang Ikan Nanga Sepetai Balai Kapit Nanga Sepeta Balai Kapit Nanga Setekam Balai Kapit Pasai Siung engau Kabam Belayan kengelalan yang lalu nda boleh dirintai dito kita dipinta datai sama ngangusah penusah sedato ba penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai Willy anak Jampi tau ke Ciwak 011-2563-7841 tau ke Rini anak Jampi Merini 010-5647-45742 jadi ke Siti tu peningat semua pesan getas uliat datari sanggum anak sandai dekat madaka getas uliat ni apa ya ianya sandai anak nyambe ke kena 20/6/2026 hari 6 pukul 10 pagi jadi pesan getas uliat dituju ke bala badeluk ulu tapang pungga ulu talung engkari lebu antu benggap engkaras deluk skim tapang Punga skim jela telawas sungai ara kawung ulu ngau ili panggang pabung ensawang wong panjai ngau pandak skim sekarang lunduk miri sedekah bambelayan kengelalan yang sandai enak nyambe ke dipinta datang ngegai ke rumah nyanggau tapang jarau antabah jalai batu kaya lubantu jadi perang kesilia kita telefon ngegai Ucuk Charles anak sanggum 011-2551-7425 nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Lalu peningan semua mayuh megah bengkah program tau ke pengerami ke dekat diatur di Limbang. Jadi sekitar hari tau siti hari pengerami ke dekat. Jadi berlabur pergi lah peningan semua. Ianya pesta berdamit 2026. Jadi hari pagi nyentuh agai malam. Jadi lemai pergi lah 2.5 lemai diatur pekit karaoke lagu-lagu Iban. Jadi batuk tadi bisik 10 peserta atau ke 10 ekor orang ke Ngulo pekit karaoke lagu-lagu Iban. Jadi ngagai kita ke udah register ngagai baku kita tahu datai sebedau 2.5 lemai. Jadi parayas ke mana nganti kita ianya hari nombor 1 Tauke Johan RM500 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 2 RM400 trofi ngau sijil penyertaan. Lalu nombor 3 RM300 ngau trofi serta sijil penyertaan. Lalu Saguati ba nombor 4 nyentuh ke 10 RM50 ngau sijil penyertaan. Nya tadi hadiah kita ke menang berbuat ke trofi atau ke mata duit RM500. Inya Johan kedua 400, ketiga RM300. Sama-sama kita medak bagilah urup pukul 2.5 lemai di Bedamit Limbang. Okey, bisa 10 ikut peserta ke nganjung nama. Jadi kita yang agaknya sampai lemai untuk ke final ke penudi. Jadi orang ke boleh nombor 1, 2, 3 dekat agak persembahan lemai pergilah bergulai dengan penyanyi ke udah di kangang ke merindang pergilah bergulai dengan Adrian Awin ya.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tak boleh pak ko. Ah mana nyako sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena bai.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Eh, Nuan ke flo. Anai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemah Itu Peningan Semua Bar. Segmen Jaku Sempama Ungkop kita ke Minggu tu hari 4/18/2026. Jaku Sempama kita ke Terubah Peningan. Ianya cari labuang batik ganti labuang betawi, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai orang ketuai ganti tubuh kami. Jadi erti Sempama tu nyemak ngagai kita kemayar itu agi niti nali adat ngau pengarap sida ketuai dulu kelia. Ambil kebanding baka adat Melah Pinang, lebuah gawai ari agi bepiring, lebuah bumai agi berguna keburung ngau semua adat orang tuai dulu subak ditampung kita. Jadi jalai genak Jaku Sempama tu maka kita kena biar anang nak ingat ke asal penatai diri lalu nampuang senampuang pengawal aki ini keliak ngambil kadat ngau pengarap ke diturun ke sidaya ndak puntan baka menasan jalai jelu ndak labah baka buah melanjau ulu. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke Terubah lalu kita terus berperindah ngau lagu ke ditusun aku ke Lemah Itu Peningan.

0: aku sempama tu ni. Ni menang ke tak boleh pak kau. Mana aja aku sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang intikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya Gib, Simon jaku sempama kedua tu peninga. Jadi jaku sempama kita ke dua ianya baka ke meda bala antua. Jaku sempama tu erti ya bandi yang agak kita bebala mayuah ngerja pengawak kita itu tadi sama bela belelak pangan diri lalu utainya nak dikerja dia orang lalu berjaku bakal kemedak balan tua nya basuh asuh kerja utai. Jadi jalan kena jakut sempama tu lapa kita tu alu nak bersawak kerja utai bakal kemedak balan tua anang nejuk ke pangan diri ngambil ke jampat tembok jampat kita badonya tadi tu suan kedua jakut sempama kita ke dipekunsi kaku ke lemah itu bak jakut sempama. Jadi bertemu baru minggu baru bak jakut sempama kita ke minggu baru ke di Giga aku. Kita terus berperintang peninga semua.
1: Kita semangansar ke kaki. Lalahe, lalahe.

Yang tadi pendengar semua lagu Lelah Peter John. Ya, hujung ke jam kita pukul 7.16 minit lemai lagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang berlabuh hari pukul 6 nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi.

Ia kelimpah hari pengerami pesta menamit kedeka diatur belabuh hari pegila hari lima. Nyentuh agak hari minggu, siti agak pengerami kedeka diatur di lawas peningah. Ianya hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Ianya bak waterfront di lawas kebenaran belabuh 17 hari bulan nyentuh 21 hari bulan. 6 2026 namanya Beyond Wave Dance Rhythm berkulai tau ke pengerami ke bisa diatur di lawas ya. Jadi pengotuilah dekat di penyadi ke hari 6 20 hari bulan 6 2026 serta di penyadi ke tau ke di Guluk Yang Berhormat Dato' Andri Somagong yang kaban parlimen P22 lawas.

0: Ningame sadari limbang nitangaring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemai itu lagi ya, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching.

Selamat malam, Ipning. Ada tu kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 6 tahun 2026. Sarawak akan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau ngau United Kingdom. Pemutus Persah STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolpot merudik ngolong banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Baram. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Ngelak kaul kerjasama strategik ngau United Kingdom, Sarawak udah majak negap ke penduduk diri yang dimenua kenyulut bak sektor kuasa hijau. Sabit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dr. Hazlan Abang Hibni pada kekaul kerjasama nyak mujur mungkur bidang kuasa di Meruan, Transformation Digital engau pemansang bakat. Sarawak megah udah niti pasar ke cukup tegap di kenap jalan ke ungkup diri bak pengawak tinguji mutar ke ubah iklim serta nyaga penglikun sektor kuasa. Ia madah ke Sarawak udah mantai ke agenda ti nyerangkum kuasa ke Meruan, dekarbonisasi, pemansang hidrogen hijau ngau inisiatif hak kurang karbon pian megah kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ia merdeka Sarawak megat dekat nyual kuasa karan ngagai Kalimantan ngau Sabah lalu bisik langgur dekat nyual kuasa karan ngagai Singapura ngau Semenanjung Malaysia nengah kabel Baruh Tasik. Purata nilai grad keseluruhan tau ke PNGK Persa Pumnam tau ke STPM 2025 ke bagi menua Sarawak ke bisik nikik ngagai 2.75 enti dibanding ke ngau 2.68 dalam tahun 2024 subak. Lebuh tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Sapit Direktur Kebagi Sektor Perguruan Sekolah, Dr. Les Matt Lebuh madah ke 2.19% tak ke 115 ikut nembiak, udah boleh PNGK 4.00, retinya besi nambah, nanti dibanding kengau 92 ikut nembiak ajak, ke direkod dalam tahun kedulu agi harinya. Ia marah kedua ikut nembiak kengambil 5 melata pelajar udah boleh mutus 5A lalu pemayun nembiak keboleh 4A muka sama bisik nambah. Hari 5,299 ikut nembiak kengambil persanya 99.96% sidaknya udah boleh setifikat STPM 2025 lalu pemutus pas penuh bak persanya muka sama udah nambah ngagai 98.71%. Kelimpah harinya 14 buah sekolah sudah tulis ke PNGK 3.00 tau ke mana lagi harinya. Lalu 52 hari 79 buah sekolah megak sama boleh pemutus ke mana lagi hari pemutus dalam tahun sebenarnya. Dua institut pelajar di Sarawak megak sudah menerima pengiktirafan bak renggat nasional ianya College POM 6 Seratuk ngau College ngau sekolah SMK Sacred Heart di Sibuk. Infrastruktur penerbai bilion muap sisir di Sarawak dekat gagak mana lagi kena ngada ke rengka communication ti lebih likun serta mana lagi. Sabit Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Dato' Jerawat Dala madah ke projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilion bak padang bilion pandak tau ke stolpot merudik ngau stolpot long banga meruan berguna ngagai rakyat kediau di Menua Ulu kelebih lagi dikenak rakyat pindah tau ke nganjong barang guna nintiang hari. Ia marah ke tajapan sistem jalan alun yang dekat majak digagak manah kagi tang penerbai bilon meruan berguna benar ngagai orang kediau bak endur tikmar dekat dilawak nengah jalan darat. Ia marah ke pengawak tik nambah ke perengkah guna bak dua bengkas tolportnya megak cukup guna dikenak ngangkat ke penglikun ngau pengelantang orang kelimpah hari tik nentu ke pemanah servis tik di pejalai ka. Batu kawah diadang dekat bisik Palandur berbeli ke barang ti besai lebih ratai bak tahun 2030 nyinilak sertanya di genturung pansang ti nyulut di Kuching. Sapir Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian merah ke langgur tu endangnya di ke inisiatif strategik di kena angkat ke batu kawahnya di kandang menua ti maju serta di kemansang ke ngau cara ti berurun. Palan dagangnya oleh nyap nyukung pengap pemansan ti benon di pejalai kerja tu, kelimpah hari tingangkat ke penuduk ekonomi ke pemanah kandang menuanya. Datuk Amat Dr. Sim Mansur Kejaku tu, bak pengerami rumah terbuka Bala Tuairuan Bansa ngetuai komuniti Zon Batu Kawah di Kuching. Kita dia tu benon dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintai nama bala atlet lumba ngemain Malaysia Taka Sukma Selangor 2026 ungkup kontijen Sarawak dekat diputus ke dalam ujung bulan tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jerentap Cabu, madakan kontijen Sarawak dekat mungkur 953 ikut atlet, tidak ngambil bagi bak 434 acara, ngau 37 bansa lumba engau main. Udah rintai namanya ditetapkan di kem pematih kontijen dekat diatur sebelum menira kontijen diserah ngagai Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg ke ditagak kreatur dalam bulan 8. Ya mansur ke Jakarta ngagai pengarah berita bak pengerami makin lemai kreatur berserimai ngap pekit main squash bergu Asia ketiga 2026 di Kuching. Ia madah katajak penbala atlet endang udah nyedia kedirik tanpa mar kerita pek sidaknya. Ianya tambang bilon tip majak mar ngeungkus pengangkut tip majak besai. Perintah menua megak benung berundian ke dekat ngada ke penerbai bilon khas ngena Air Borneo. Sarawak bisik benar pengarap hati diri oleh semekih setangetan ke gelar champion bak pengerami Sukma ke sekali itu. Mengkang ngeberita lumbak ngemain, Kuching yang dekatnya dipalan ke ditapat bala atlet kesama ngemasuk pekit squash bergu Asia ketiga 2026 ngau pekit ASEAN double squash. Lebih 70 ikut atlet alih 9 bengkah menua dekat bersatu bak pekitnya ke berengkah diatur sarito nyentuk kari minggu tu elak bak palan main squash Sarawak di Petra Jaya Kuching. Datuk Jerome madah ketuk kedua kali pekitnya diatur di Kuching lalu tuk perkara kecukup guna dikenak ngangkat ke pemain squash di menua tu. Menua kesama bisik yang masuk pekit tuk nyengkam Hong Kong, India, engkau Thailand. Serakup pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS madah ke pengawak ti numbuh ke Tribunal Anti-Buli Ari Baruh Akta Anti-Buli 2026-nya endang singkang ke betul benar. Berjakuk ngagai RTM, Presiden KGBS Zulkifli Sabri madah ke atur bakanya endang patut benda dikerembai ngagai bala pengajar ti sama nyali mansa jakup petenah kacau cyber tak kedipcai bak pengawak ke dikerja. Ia madah jam kediatuk bala pengajar endang nadai ngembuan pelasar ti ingkeman di kena nyaga serta ngetan kediri ti tak ngujung kesidak tu tusut runding lalu nama sidak megak kamah. Zulkifli mansut kejaku tolu buaya kengenang pasal pengawak ti nerit ke Akta Anti-Buli 2026 bedah lama tu kudah. Ia madah ke tribunalnya ukai seminar uliah nyaga urang ti nyadi mansa buli tak megak nyawap negak ke accountability semua raban dalam kes buli. Polis Ratuk udah nangkap dua ikut lelaki rakyat Nua Tumpu ti di pelabak ke Nyual Dadah lepas operasi mersa ngenyit ke dipjalai ke bak sebuah rumah tindak belumur bak Kampung Tanjung Lemai kemari. Dua bungkus plastik kengundan utai ti di pelabak ke Dadah Syabu, duit RM1,310 ngau dua itik telefon bincang megak udah dirampas. Kepala Polis Pilih Menua Seratuk DSP Matthew Mangki mereka seduanya berumur 45 ngau 48 tahun lalu bersai kemik ngayan ke siko aris duanya positif dadah. Dadah ti di pelabak ke bulian 14.83 gram pemeratnya di pelabak ke berga RM1,631. Kes tu dipansut ngenak Seksyen 39A Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesebakar. Pansit mengagit gidup jalaika dikenak berarti ke Sindiket Kebisik Kaul ngau kes tu. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak akan negap ke kaul kerjasama kuasa hijau engkau United Kingdom. Pemutus persa STPM 2025 Sarawak bisinikik ngagai PNGK 2.75. Stolport merudik ngau Long Banga berguna benar ngagai sistem communication bak kandang menua ulu di Beram. Yang dekat kami, mai kita mendengar ke berita kelemah itu dari YPM Iban, RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak de mujabnya. Nyok ukai kudanya namo de. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM begulai sejalan.
3: Okey, peningat soal lemai. Jadi, kita diatuk terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
4: Terima kasih, Rolana Gilbert. Sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Diatuk kita mulai baru di Sada Ari Limbang.
5: Limbang FM, pasti di hati.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, menyikaku hari pun program tu tadi peningat semua. Aku ke lemah itu di konti YFM Limbang atau ke Limbang FM. Bergulai engkau pengerusi sedia Pampang Limbang. Ianya Encik Jerry Serai Anak Rantai. Selamat lemah, Tuan.
1: Selamat lemah, Dom.
0: Nak. Nenang nyari tangguh. Kena dengar lagi. Jadi selamat datang ke konti lemah itu. Terima kasih laban dah Limpang. Lemah itu bergulai gau YFM Limpang ne. Jadi nama berita lemah itu ne.
1: Mana Dom? Terima kasih meri, besar terima kasih kedengan dah meri awak ngaji aku datang ke konti laban dang dekat madah ke program teka datur kami ujung minggu tu lah, hari 5 hari 6 hari minggu kira ke desau
0: pergi lah pelabuhannya cun darmnya
1: kira pihaknya
0: jadi awak ke nuan tu tadi terus laban ngambil ke peningah medak nemu program tu boleh didengar kelimpah hari beradio boleh dipedak bak page Limbang FM agar kita ke bisi like, medak Facebook kita atau medak Facebook Limbang FM menung live dia tu mudah gamal kami dua buat konting ne. Jadi awak kan tu Encik Jerry nama tu madah ke pengrami ke dekat diatur belabuh pengilat tu.
1: Iya. Andang tiap tahun kami bisi ngadu ke Pesta Menamit. Kau dah ingat berapa tahun tu dah Pesta Menamit dia adu ke dalam kadang-kadang bulan 5 untuknya bulan 6. Jadi sekali itu kami ngadu kaya mulai pergilah lah 19 hari bulan ngagai 21 hari bulan bulan tu. Jadi kami ngadu kena bergulai dengan sida SIDS lalu dibantu oleh agensi kerjaan. Lalu kementerian tu membantu kami mayuh ianya sida Kementerian Pelancongan MTCP. Sida timayuh lagi meri kami sumbangan. Jadi di antara aktiviti kediatur kami maka main futsal, tarik tali, lomba perahu atau ke bot laju.
0: Bot laju ni.
1: Pekit bertabuh, lalu acara tidak nanti orang ianya pekit kumang.
0: Pekit kumang tu dekat di adu ke hari berapa?
1: Malam hari 6.
0: Jadi awak kan Nuan tadi nyebut program ke pergilak tu.
1: Jadi pergilak jadi pergilak kami mula berengkah ngau program motivasi hanya pemantapan JKK hari rumah panjai.
0: Pagi tu ne?
1: Kini hari pagi sampai lemai.
0: Pukul berapa belabuh ne pergilak?
1: Kira ke 8:30
0: kerja. Tumo menya. Kira pukul
1: 8:30 lebang lah. Mayuh ketika ada adu ngau sida di rumah panjai lah. Lalu nya buat tempat siti jadi ya ti bukai program bukainya mega diteruskan beka pertandingan bukai jadi bisik-bisik dia adu diteruskan lah. Menyertaku aku tadi memang programnya tadi.
0: Jadi ke bak tu tadi motivasi tu tadi siapa kini tu tadi ungkap
1: kini. Jadi Serambau ngau Pesta Menamit tu kami mesti ngadu ke motivasi pemantapan JKK. Kami ngangau ketua rumah lalu ya mai sekretari ya setiausaha ngau benari tiga ikut sehari sebuah rumah panjai.
0: Semua rumah panjai di Limbang ne?
1: Semua rumah panjai Iban.
0: Itu
1: ke program sedia. Jadi kami ngangau ke rumah panjai Iban lah. Bisa ke rumah panjai bukai mungkinnya kaum bukai nak dikangau kami ini sedia.
0: Jadi siapakah orang meri motivasi tak pergi lah?
1: Kami ngangau ke Residen dari Kapit, Tuan Residen, Tuan Elvis Didit. Ia sebab bekas timbalan Residen di Limbang. Jadi seraya ke nemuai kita, jadi kami ngangau ke meri motivasi lo pihak mega bisi kaban dari sedia kami hanya Dr. Ngumbang hanya pensyarah maktab perguruan di Miri yang mega bisi ngau lebih tindin.
0: Jadi nyata tadi berita ke mana kelebih lagi ngagai J3K. Jadi kelimpah hari nyata tadi. Pekit pagi, pengok pagi. Muak kelemainya nama lagi program atau ke pekit ke besi dato. Laban nanti mi tahun-tahun ke udahnya tadi selalu ya ngau aku bakunde itu tadi. Kayaknya encik jangan. Jadi tahun-tahun juga lah kenuan lah. Jadi aw, laban tiap-tiap tahun bunyi kenuan tadi pesta limbang tu nasi dia adu ke di benamit lah.
1: Kita bisa program batak tali ke apalah batak tali program karaoke bisa diatur apalah lalu mau ke malam paket bertabuh
0: paket bertabuh ni
1: sekali itu aku ninga-ninga mandah ge respon dari sida rumah panjai ngau paket bertabuhnya dan maka terlepas tahun lepas yang dari sekali itu kami beri hadiah kerana mana mimin lah yang kanya kena sidah ya kak ngau
0: pergi bertabuh tu di adu ke pergi lah pukul 7:30 malam ne.
1: Iya iya
0: jadi ini dia ke nama tu
1: program
0: program ne. Hadiah atau ke prize ke mana ke satu, kedua, ketiga ke satu tadi RM600 pada aku ditau ne.
1: Iya iya.
0: Jadi engka nak kena tahu kena berapa tim sudah nganyo nama.
1: Tidak salah ingat ku bisi 5 tim sudah.
0: Oh, kira ke mana menya ne?
1: Mungkin sida kebukai bedau. Bedau nemu atau ka bekeni dari Arab ka nganyo nama lah kita hari rumah bukai. Berpekit bertabuh lah banyak damai asal kita.
0: Jadi kelimpah hari berpekit bertabuh malamnya. Nama kini pengawak kebukai itu tadi
1: malamnya kita bisi persembahan baka ngajar atau tarian-tarian dari kaum bukai bisi dikangau ke kita lah malamnya yang berkasi dari Lun Bawang dari sida Tagal mesti dikangau kita tanda mau berkenis sida mesti datai kena.
0: Oh jadinya tadi berkau engkau malam pergi lah tu majlis malam kebudayaan eh.
1: Ya ya.
0: Mesti main ke pesta ya, pun, ya. Malam mandang ke main asal.
1: Main asal pergi lah.
0: Kelebih hari kelebih lagi bangsa Lun Bawang ya ke bisi di Limbang eh. Ya. Kedim namit kelebih lagi nah. Di bangsa Lun Bawang.
1: Kuasaan menamit.
0: Jadi bisa nanti ni teka program lemai pergi lah. Siapa kini temuai ke dibuasa ke menjadi ke program tu malam pergi lah tu.
1: Ya, malam pergi lah programnya diresmikan oleh yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah yang timbalan Menteri Pengangkutan merangkap ahli parlimen Limbang lah 221 Limbang.
0: Jadi kelimpah harinya tadi pengawak mandang ke tanda asal atau kami asal atau ke malam kudayan. Bisa lagi utai ke berguna benar kelebih lagi ungkup demiak kemujur ba pelajar ba SPM ngau STPM tu.
1: Ya ya. Bisa bisa. Dan bakal ke program biasa kami dan tiap tahun bisa mari insentif atau pemerintah yang akan memiliki mujur dalam persa SPM ke STPM jadi tahun itu kami memberi sidak itu sudah mujur dalam tahun 2025 lah result di mana lagi ya.
0: Jadi tu tadi kau bisa inuan data berapa ikut kini orang ke boleh atau ke nerima tu malam pergi lah ke boleh SPM ke mujur atau STPM tu pengurusi sedia
1: hari SPM masa aku bisa 28 iku. Lalu STPM labanya 2 tahun. Tahun 2024 ke 2025. Lepas sebab result tahun keluar. Jadi kami jadi tahun tu 24 ke 25 bisa lebih 10 iku. Lalu tahun Dudi tu tadi 25 bisa 10 iku sudah mujur. Ti mana Rizal lah.
0: Jadi ya, kelimpah hari kita aja tadi ngadu ke pengawak mandang kemerasa belagu dan nembiak ke nyulut ba pengawak pelajar kita ipad tadi kita bansau tu tadi. Dan sigi bisi ungkuap mai nya nah.
1: Iya iya iya.
0: Jadi engka okay, engka laban pergilah pun bisi penyanyi ke dekat bisi di kangau ke merindang. Jadi siapa kini penyanyi malam pergilah tu pergilah.
1: Aku nak ingat kena mengatakan tapi bisi ya tetemu aku nya malam kedua Lucy M.
0: Malam kedua Lucy M malam pergilahnya Adrian Adrenawin.
1: Adrenawin.
0: Siko ari penyanyi ari ari kapiat ka asaiko lah. Dah aku nebah lagu tadi.
1: Dah tentu.
0: Oh jadi inya tadi program ke diatur sehari hari pergilah mai hari pagi atau yeah, yeah. Malam lalu.
1: Yeah.
0: Hari 6 tu pengerusi.
1: Hari 6 pengawal terbesar lagi ianya ba air dia tebiang air dia kita bisi buat laju lalu penyertaan di mana
0: ya
1: hari mungkin hari miri bisi datang gitu
0: hari miri
1: nanti betulu miri si date berminat berlomba buat lajunya
0: nanti ni tiak ketahuan-tahuannya kemarin laban ku bisi engau encik jangan ba air dia hari temuru orang dari Brunei segi bisi magang
1: hari Brunei hari orang Brunei dari segi kak main mainnya, sida ya segi datai pergi lah. Nyalai sida Kementerian Pelancongan gagal nanti lebentuk pesta tu satu tarikan pelancong datai ngaji menua kita di Limbang itu. Jadi sida ya kak belum buat lajunya.
0: Oh jadi kelimpah ribut laju tu pengerusi nama lagi tiket kebukai mayuh tu tadi yang tini tiak disebut akalaban kau bisik. Tadi berbena atau tadi ni.
1: Jadi adapkah siang hari dua hari yang anda ingat sebut kau tadi bisi demo atau
0: demo.
1: Ngagak
0: cara
1: ngagak cara ngagak kuih lalu jual kuih sidaya ngau ngagak kraft tangan bukan ngagak bakul ngagak manik tapi kena lalu dijual sidaya jadi di, diadu ke sidaya hari lima ngore enam.
0: Lima ngore enam. Nya terbuka ngai mensai mayuh ke di namiatnya begini?
1: Dipilih. Lepas tusah ke ngikap. Bisa sekedar yang nemu utang. Malu.
0: Malu.
1: Ngagak utang malu.
0: Mu malu.
1: Mada pemandai jaribu. Nyalai, udah dipilih lah sidanya. Boleh. Kira boleh ngumbuk.
0: Boleh ngumbuk. Boleh mujuak sidanya.
1: Boleh mujuak.
0: Kebenar mayuak sudah tahu. Tapi nya minta dek nak nemu nama kebuang kenya.
1: Ya, nak semua kak ngau.
0: Ya, lepas kan bisik pengawal bukai ke kini nak nemu kita ini.
1: Ya,
0: ya. Jadi inya tadi kelimpah harinya bisik pekin nama tadi batat tali ini.
1: Batat tali bisik. Nyumpit pun bisik.
0: Nyumpit. Kelimpah hari nyumpit bisik. Futsal.
1: Ya, futsal bisik. Futsal nyari enam tadi.
0: Hari enam.
1: Satu hari sudah hari enam.
0: Kelimpah harinya mayuh tu tadi nah pengawak tu kepekit ke besedia tu lalu malamnya megak ulen menyebut berkawan ke majlis perasmian malam hari 6 tu
1: okey jadi ada ke malamnya YB tidak tai nya YB Datuk Palos Palu Gumbang ya ti rasmi ke pesta ni lah ada ke malam lalu kita bisi pengawal nama pertandingan kumang ya sikit dan cantik orang pertandingan kumangnya tentang pi tahun tu aku bedau nemu berapa ya tu dah temu aku baru berapa ikut je ada tai 3 ikut 4 ikut pihak bisi terbuka ya tadi seminat nanya-nanya je tentang
0: Nyamunya ketua
1: tadi menyak malu.
0: Engkau bala lapan kita di Limbang tu tadi mayo ya ke ngau peket kumang kanya sida tadi nyo
1: ada di tau
0: ada di tau nyo school ba benar buka ya
1: sekolah lapan di tau nade sekolah tinggi nama sida sudah habis pum 6 lalu melanjut pelajaran universiti apa yang di tempat buka nanti ndak mulai dari kita nyadi nyak kekak sida ti bisi di tau menyak tadi
0: lapannya motora kedito nya bias ke negeri ne ke sekolah lepas dia tok nya ukai musim cuti deh
1: ya ya
0: sudah limpas kawai
1: sudah limpas kawai
0: jadi bisi pakai kumang mayanya ne
1: ya bisi pakai kumang
0: Oh, jadi nuan tu nyebut tu pengurusi program peresmian tu malam hari enam tu. Nama kini pengawak malam ba majlis peresmian pesta menamat malam hari enam.
1: Orang belagu dah sikit bisi punya kumada tadi Lucy M lalu bisi pengawak pengawak bukai lah bisi malamnya bakal miriang masa aku dari 6
0: ya yeah.
1: Dari 6 bisi miriang dari kenyak lah
0: lalu bisi megaknya merik sijil nah sijil penghargaan
1: dengan ibu bapa ya
0: bapa unggul
1: bapa unggul
0: hari 6 nya nah
1: hari 6 jadi
0: kita ke milih nama tu milih ibu bapa unggul tu kini ke kriteria
1: laban ibu bapa ibu bapa
0: urang tidak mujur nyungula kanak nya nah
1: ibu bapa
0: au
1: mujur dah nyungula kanak okay, sebenarnya piaja anak dah bekerja kena kami meri penghargaan lah ngagai sidang nyak teribu indai ngopai daya.
0: Jadi nya tadi bekawa ngau pengawak perasmian kelimpah hari pengawak paginya tadi bisi diatur bunyi kaku tadi bunyi ketua kelimpah hari kita nya meda orang bermain sukan bisi je demo ngaga pemakai asal mandang ke tanah asal mayo ge program beka nama tu pakai kumang meri penghargaan ngagai apa indai tidak mujur ngagai anak tidak mujur semuanya yang kau mata nyerangkung sekali ba pesta namet ne
1: iya
0: iya jadi tu pengerusi nama kini pengharap nuan ba pesta namet tu pegila ke dekat dia tu kelebih lagi ngagai urak berjuang ngagai urak mensemanya kelatai ngagai bala kita ke pergilah ngatai kira dari segi mayuh segi penuh ndak pakai yang berkeni tak ke bala rela bala polis berkeni pengharap nuan ba pengrami tak pergilah
1: aku ngarap kari mana
0: ya
1: bisi laba tahun-tahun ti subak laba hari bisi hujan jadi orang hari jauh bisi jong pukul na oleh ngatai kediri tang pergilah arab kari hujan tapi kami dari segi keselamatan tapi bekerja kami bisi dibantu oleh polis ngaurila jaga tempat oleh parking atau jaga mensia mayuh lah tadi dia tadi bekerja lah
0: jadi nama kini pesan wan ngagai mensia mayuh ke datai pergilah engkanya bisi pesan ngagai lama tu orang ke kelebih lagi berlomba buat laju orang Brunei kini begini ke pesan orang ke sida
1: Laban aku tanda itu terlibat ngau komitenya tapi aku harap ke sida ya boleh ngatai ke diri laban baka tempatnya ada alai sida belum air itu tadi mana itu cukup besar lalu fasiliti dan dian kira sudah disedia ke kami di baruah dia nah dah yang sungai dan bakal sida jamban untuk dah sedia
0: sedia megang
1: dia megang teh bisi kemah harap ke anai rau dari segi security kita te hari menua bukai okay lah kami selamat kami di limbang itu nah di bandang tempat bukai
0: jadi anda ingat nama tu majlis daerah tu tadi estek ya pesta tanpa sampah. Jadi di Indo laban kita itu tadi nagang te nagang mensia mayo atau terbuai sampah atau keuras Singapura nah. Ngai ke lagi kita ke pada orang kamah lagi nah. Jadi terima kasih agai pengurusi sedia Pampang Limbang yang Encik Jerry Seraya Narantai te udah ngatai ke diri tau ke bercerita bekawa gau pengrami ke cukup besar di Limbang inya pesta Beramit 2026. Jadi bertemu kita pergilah di Beramit tu pengurusi sedia.
1: Okey, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ha. Hanya tadi pendengar semua, Jaku Randau aku bergulai dengan pengerusi sedia Pampal Liman Cik Jerry Seraya Nak Rantai berkawal dengan pesta bernamit ke dekat diatur pergilat untuk ngegai hari Minggu. Kita terus berperindang dengan lagu ke bisik di sedia kaku di YFM Limbang ke Lemai Tau.

0: dina meh sadari limbang nyentangan rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya begini meh tadi peningat semua jaku randau ku bergulai engkau cermin atau ke pengurusi sedia Pampang Limbang berkawan dengan pesta benamit mayuh kebenar ya pekit-pekit ke visi diatur berlabur hari pergila nyentuh hari minggu ngagai kita ke kak engkau nyumpit pun bisi sedia nyendia ke pekit nyumpit tau lalu mayuh lagi bunyi ke pengurusi tadi bisi diatur demo ngagai kita kelandia ngagai penganan kini tak ada timenya atau beda mainnya ialah kelebih lagi kita ke dekat futsal pekit batal tali pekit macam-macam pekit pekit kumang ke benar ya pekit kumang mega diatur malam hari 6 lalu pekit karaoke belabu ada diatur pergila lemai pergila lalu pengawal berjualan yang nak bisik jadi kita ke nguloknya pergila ngarap ke kita terus nama tu ngerami atau ke ngericah kaget pesta berdamit ba pekit ke bisi diatur ba pekit-pekit ke bisi diatur ianya munyi ke disebut tadi pekit ke mayuh nerima sambut di mana ngagai mensia mayuh ke ukai ajak di Limbang tu tadi rakyat Brunei atau ke rakyat Bamiri ianya buat laju ba sungai Limbang ba baruh dien jadi ba pentasnya orang ke belagu-belagu orang ke petabuh-petabuh punya dia ba aid dien nasi rami orang ke bedak lumba buat laju. Jadi sama-sama mengetai datai belabuh hari pagi lah pagi nyentuh agai hari Minggu.

Ya, terima kasih Memayong. Kita ke Agi Mengkam melayang kami di Sada Hari Limbang ke Lemai itu. Lemai hari 4/18/96/2026. Jadi PM mengaku dekat Merindang kita ngau Siti Lagu hari penyanyi ke dekat Merindang kita Bapak Istam Namit Malarina menya Lucy M.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Lusiam Ngai Tundi Di. Ngujung ke jam kita pukul 8.24 minit malam. Jadi Lusiam tu dekat berindang kita di Pesta Benamit malam hari 6 tu ialah. Jadi yang kita kediau di Limbang, di Benamit, di Brunei, di Dini-Dinindur ke oleh Limbang. Agai Limbang tau datai ke Pesta Limbang belabuh hari pergilak. Untuk gaya hari Minggu laban mayo program atau ke paket ke besi di atur ya, jadi ambil membagi kita ke dekat berami ke lebih lagi bak Pesta Benamit Limbang. Okey, kita terus berperindang peningan semua ngau lagu ke besi di ditusun aku ke malam tu lagu hari Richard Lee Terpadam Mimpi.

0: Ngame sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Hanya dari peningan semua lagu hari Freddy Line Leo tebak ansiban. Jom jam kita pukul 8.34 minit malam. Jadi aku lagi macam Siti cakap pesan. Jadi pesan pemati Harry Edward Matthew nuju siapa-siapa kengelala Matthew Ain Ana Norman deka mada kapai Matthew Ain Ana Norman udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 hari itu. Jadi ini yang dekat di Sengai St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18 hingga 19 hari bulan 6 7.5 lemai. Jadi ini yang dekat di Semayang Federal Service St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 20 bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Udahnya dekat dianjung ke Perutan Anglican Cemetery Siburan. Petang kesilia kita tahu bertanya Guy Edward Balumo 0198792190. Jadi pihak mega ya, kita ke benong di rantau jalai ke lebih lagi bandar-bandar besar yang ngarak ke berjimat kasi, kita hanya tadi benong meda TV ke benong meda orang main bol kini. Jadi terus ke bergulayung kami di sada hari Limbang. Jadi lagu ke sekali itu dikenal merindang. Semua kita ke rindu ke lagu lama Siti, lagu lama Ari Ricky L. Lama kita dah nak dengar lagu Ari Ricky L. Berambu Isan.

Ya, lagu hari Gwen sanggup aku ya. Jadi terima kasih Mama Yoh ke kita ke Bisi Mengkang mulai aku Bisi bala peninga tu tadi ke ulih ninga ke hari ATM Klik ya. Jadi dia tu peninga ulih mendiang ke kami kelimpah hari radio kita ulih ninga ke kami ba ATM Klik pia mega ATM Klik dia mayuh macam radio, mayuh macam TV, RTM oleh dipedak kita. TV 1, TV 2, engkau sukan, bisi megak, ba ATM Klik. Jadi, ke berguna benar, ATM Klik tu free ya. Nadai berbayar. Ha. Dini-dini indoor kita, ke berguna tak ke penting, kita mesti bisi lah internet lah. Nanti kita ke medak ATM Klik. Dan ada lain dengan nyata lagi lah. Laban jam guna ke data magang lah. Jadi kita ke engkau nyata di bersekut-sekut engkau bala nak benda TV kini tau download ATM Klik engkau nadai berbayar. Ini indoor kita boleh medak nama kini TV ATM ke dekat di pedak kita ya. Engkau secara tau ke nadai bayar.

Ya, 10 minit lagi kita mengkang bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang. Ya, di bekas selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 atau ke berita utama ke di panjang ke terus hari Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program Pemerintah Malam di UFM di Kuching. Jadi sebenarnya pendengar semua, bisi Siti lagu ke bisi dipinta pendengar kita, lagu lama hari Johnny Aman.

keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi PENO Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lebanon serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi PENO sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 pasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan, bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeteranya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah nyingkawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakut maya nyuak ke setipikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

26 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live Bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam grup B Canada melawan Qatar boleh dipedak live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedak live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okey, lagu hari orang lelak bungai pangrindu kena mongka YFM Pemerintah Malam kita serito. Pemerintah Malam serito ianya kena malam hari 4. Kita bergelai bahawa malam hari 4 18/6/2026 bergelai dengan aku Daniel Stephen untuk ngagai pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, terus merindang kita semua. Sekali itu ninggal ke Duna, merindang kita semampai laku.

Serami lagu ke diberi nama selalu. Okey, World Cup 2026 pagi tadi Mayuh tim Kebelaban serta Megah Mayuh tim tu di Kerindau Korel. Ke nyengkau Portugal ngau Megah England. Okey, Portugal ngau England bisa berlaban nurun pagi tadi bermain ke terubah renggat grup kalah England udah ngalah ke Croatia 4-2. Gol England tu dipasuk ke Harry Kane sitik penalti, sitiknya tadi ukai penalti. Jude Bellingham Megah bisa skor serta Marcus Rashford. Lalu gol Croatia dari Martin Baturina ngau Ripeta Musa. Hanya untuk England tu dengan ngalah ke Croatia 4-2. Okey, bah main ke bukai tadi, main orang Arab ke Portugal tu tadi menang ngelaban Kongo tang. Portugal sebina seri ajak ngelaban Kongo. Okey, orang nyangka Portugal tu menang laban nama laban BC Cristiano Ronaldo dia tang. Portugal sebina seri satu sama bersatu dengan Kongo. João Neves skor bab minit ke-6 lalu bab penghujung first half Yohan Wisa sudah skor gol. Okey, ni untuk Portugal tip bersatu dengan Kongo. Tumu pagi lagi tahu ke pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah malam terlebih menghabisi tim kedekat bersatu ke boleh daripada kita RTM, boleh daripada kita RTM klik. Okey, tim kedekat berlaban main mana agak dini hari serta tengah malam terlebih Republik Czech dekat bersatu dengan South Africa pukul 12 tengah malam terlebih. Udah dia tadi Switzerland ngelaban Bosnia and Herzegovina, udah dia Canada dekat ngelaban Qatar pukul 6 pagi. Tu sebelum kita nurun gawat boleh main benda-benda dulu. Siti lagi main ting rindu kat di grup A, ianya Mexico bersatu dengan South Africa. Okey, tu semua ya main kedua dalam renggan grup Bar World Cup 2026. Okey, berkini gaya ya tim di kerindu ke kita, berkini ke saya BC oleh kini masuk ngegai renggan round of 32. Sama-sama mai kita nganti. Oh. Okey, terus ke lagu kami Bawa FM. Lagu kita ke sekali itu lagu Ari Alexander Peter. Lagu ke diberi nama anda oleh Sawad Kutanya. Selamat malam kita ke Engkau Baru Kak Nindok Kediri. Dan kita ke baru ninggal ke kami. Selamat ninggal ke YFM.

Pagi ni ke YFM, jam ke terubah pukul 10 malam. Tu lagi kita dekat ni ke berita. Kita buat terus hari YFM RTM Kuching Ba Jalai P. Ramli. Sebenarnya lagu hari Nian Jeffrey-nya, Lui, Tindak Dalam Kereta.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Itu kami nak bur ke berita dari YFM. 388 kes seksual bisa direkod ke dalam tempoh 5 bulan ke terubah tahun tu. Sapir Menteri Pemansian Orang Indo Ruang Bilik Engau Community Lim Ho Ying madah ke kesnya berpelasar ke penyampau hari polis di Raja Malaysia. Penyampau yang megah mandang ke kes tu nambah hari 477 kes dalam tahun 2022 ngagai 1038 kes tahun siti tu kemari. Penambah kesnya ukai seminat ngayan ke penyampau kes tu ajak dan megak ngayan ke pemerani sekedar orang kedatai ngagak report polis berkawa ngau kesnya. Tebal lagi kes tu suah nyadi bandur gawak tinggawa siku-siku orang ke bisik ruang bilik ngau mansa. Kes tu ukai seminat ba indo ajak dan megak ningkawam sidak ke lelaki terjapan penyampau kesnya bisik kurang. Pengawak ke Bukai Lim madah ke nakak 15 hari bulan 6 tu tadi Tribunal Anti Pengacau udah nerima 100 itik sebana. Kalau 82 kes hari sebana ke diterima udah diputar ke dalam kandang 60 hari. Pengudah pengawak bercara. Tungayan ke bukti pemanah sistem tribunal mujur mutal ke kes nerima ngau jampat serta pengelurus. Berbangunnya, Opis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Community bergulai dengan Opis Pemansian Orang Induk Megak berjalan ke program advokasi Women, Peace and Security. Program itu senutuk dengan Pelin Tindakan Nasional 2025-2030 dikenak negap kagi tanggung pengawal Orang Induk hari syukur penglikun dengan Pemansian Malaysia. Nyalai perintah Megak nyedia ke servis sokong bersepadu hari mayu macam cara yang kaum kaunseling ngau sokong psikososial kena nyawab komuniti mulia ke bantu di diguna sida. Dua buah company Crown Research Sdn Bhd ngau Supreme Indah Sendirian Bhd sudah setuju dekat ke bekerjasama ngemansang ke produk pemakai berpelasar ke mulung ngau apung. Kerjasamanya mungkur ngasil ke siti produk pemakai inovasi mindah ke pengelani teknologi jadi ke siti produk pemakai. Kerjasama itu megak dikarap ke boleh negap ke penumbuh produknya kelimpah hari timur ke peluang dagang baru. Produk itu ngembuan potensi kebesai kena numbuh ke nyadi ke siti produk begulai ngau gula apung, leka mulung, aiskrim indeks glisemik rendah ngau prebiotik molong. Hari kerjasamanya dua buah company-nya dekat guna pengelandik mansik ngemansang ke produknya. Kelimpah hari penauk ngemansut ke jenama produk tu ngagai makin. Siku lelaki rakyat menua tu ke berumur 39 tahun ditahan ke bawah operasi op dadu ba pasar uban kemari. Kepala polis Perlis Seratua DSP Matthew Manggi ba penerang ia madah ke suspek ditahan ke bapa landur ngangkah kereta belakang bangunan kedai di Ruban. Hasil hari pengawal meresah suspek dipelabak ke bisi berkawal ngau gereja nyual nombor tiket loteri cara belalai. Berindik harinya polis menggak ngerampas duit kes RM50 ngau sekedar barang bukai dikenak berjalai ke aktivitinya. Suspek megak ngaku diri ngerja aktivitinya nyadi kepun penatai pemisi ia. Lebuh ke diperasai kemai ngayan ke suspek negatif dada. Kes itu dipansi yang kena seksyen 4A bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tunggu kami nabur ke berita RUI FM. Berita tu di Dusun Rosita Ampung, lalu di Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya ngulu seminar ke dikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke puan penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari tim kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai ngau sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih jakuk maya nyuak ke setipikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerabak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngak betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Woka 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech ngelaban South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedak live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B Canada ngelaban Qatar boleh dipedak live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico ngelaban South Korea boleh dipedak live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke Tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 Tok enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih agak megak bak kaum kita daya jadi serta ngenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peringat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat berumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg kemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang megak bisi megak hari menua luar itu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambil pukul 5 lemai nya abak program ke la 20 hari bulan 6 toila ko nari ke kebiti to ke ngatur pengawak di tidaun to sekali lagi dan sao te kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pia mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching water peran 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngonya dia nyajak dari pesai terima kasih
4: Pemerintah Malam YFM.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamu, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

fizikal, ia diatur ngena cara kita boleh ngerikut kita anak kita atau ke ucu kita yang tadi berlagu. Tentu ke nyawa yang terang, gambar yang megak tentu ke terang, lalu gagak melintang. Video ya dia ambil kita melintang. Anang ambil berdiri. Pihak ya. Okey. Lalu kita megak oleh engkah ke nama, umur, nombor telefon dengan megak address. Semua penerangnya tadi buat video serta disempulan dengan penerangnya tadi dan juga kita ngagai email. Okey, email ya sectiontvkucing@gmail.com. Okey, sectiontvkucing@gmail.com. Kita ke bedah terang lagi. Bekeni, ketuk bekeni, ketuk anak aku tu kak mat belagu, ucu aku tu rindu mat belagu. Okey, anak rau. Lawa aja Facebook RTM Sarawak, scan QR bedia dia kita boleh medak semua penerang ya. Okey. Kita ni ke Eagle Crown bertengah ke Nuan gelanggar kami ba YFM segmen Pemerintah Malam jam kedua.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lagu hari DK Jading, Kapai Kapai. Pemuda SSTPM 2025 Pansu Sarito Kalai PNGK Purata Nilai Grade Keseluruhan Ungkup Sarawak ianya bisa nambah 2.75 dibanding kengau 2.68 bak tahun 2024. Okey, jadi semua orang ke bisik perasa STPM bak tahun 2025 subak ianya bisi 5,259 ikut calon. Lalu bisi megak na datai ngau perasa STPM kalai semua ke ngambil perasa ianya 96.67%. Lalu hari semua ia ke perasa STPM-nya ianya bisi 115 tau ke 2.19%. Nya tadi boleh PNGK 4.00 tau ke dikumbai kita for flat. Okey, mari pengagati kita ke mujur, ya kena mujur tadi nguji bandur ya kebukai. Angka bandur kebukai ke tadi kita boleh pemujur ya ke mana lagi. Okey, lagu kita sekali itu Gwen, Sanggup Aku. Jam ke bunuh di, kita bergulai ba romantika wai.

2026. Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina oleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

sama ngasaing pun ke Romantika Y kita ke malam tu. Okey, Romantika Y diterus ke kita dengan lagu Ari Rumput ya, lagu Ari Band Wonders, The Little One.

Okey, lagu ri lemai-lemai, gerundong kaki, encuri hati, bak romantika wai. Semua ya lagu berkawa dengan pengerindu kita, ngagai pangan kita. Okey, lagu kita ke sekretu, Ed Sheeran, Perfect.

Actually, nanya kabar udah kahwin, baru dah ramai impai lemak. Lagu dah lekat banuan buat Romantika Y kita ke malam tu. Okay, terus kaki dengan Romantika Y, Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

Okay, Lagori, Westlife, My Love. Naka tu aja pemain malam kita ke malam tu. Ninggal ke kita dengan Lagori Backstreet Boys, I Never Break Your Heart. Dan sebenarnya Bajik Ari Heaven. Selamat malam. Bye-bye.

0: Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kedia di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu ilak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya ilak inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ilak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Bukan semina temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisi megak hari menua luar itu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ko nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja terima kasih.
1: YFM Segulai Sejalan.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baruma Joel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Entik nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata uliah bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kino tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Yeah,
2: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman pansut ya udah. Tau
2: disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau. Selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ni pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Au. Bak jam tiga megak bisa nyebut. Bakanya megak dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uliah berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Dengaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengenami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Mereka jadi ke Siti, mereka platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita dengan budaya. Jadi lebih lagi mereka buat kaum kita Dayak. Jadi serta mengenainya yang mereka ngerapit ke kaul yang hidup ke semangat bagi segulai setiap lain buat semua kaum kita di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima. Kelimpahannya tidak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak mereka ngau dari kontijen mereka dari Kalimantan Indonesia mayanya mereka dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu saja dan mereka bisa mereka dari menua luar itu bisa menemui dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mereka terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngia balau orang ku dah ngau ku bulai ngama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio orang bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
0: Limpah hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: 2024 di Cilagi, dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak ini serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa menggak hari menua luar kita bisa menemui dengan Sarawak. Jadi, atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan nesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: ayah semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ ayah ngau benar dalam dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayo me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Ko Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Uping. Kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisa megah hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya, bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi balau orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Filme 24 Iti Lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Iko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kedia di Sarawak dito. Bala peringat maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pasar ke kada tai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Datuk Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita yang puluh saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abang program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia jajak. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Mei 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita dayak serta kenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi berangsau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah dengannya ya nyaja. Terima kasih.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau pulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawo bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ramukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mita.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Padre Christina Inku dari Gereja Methodist Ngulu ke Kitai, sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai Kitai. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngau penyalai kami, ngau genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering, hati keransing awak kemeruan lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merualikun dalam iring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri, lalu bercakuk ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab, teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bercakuk. Ngenang ke pasar roh kudus tidakkah diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau balam peninggal. Tema teka hari baca berkudus tu enya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngagi kitai. Datai ngagi aku, lalu ngirup. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Tang kita nyadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengarap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita. Inya roti tak masuk Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kitai, merindang, ngelantang ke kitai. Ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau, buah roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kitai. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kitai pagi tu. Kati ke kitai dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kitai dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kitai dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kitai. Tu ke semina dekat nyegal ke penghidup kitai. Ia dekat nyadi ke penghidup kitai tu. Nyadi saluran berkat. Gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasu kita lalu nemu lalu rino kalau tala ngone ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kana kuro kudus. Nah dia segulai ngok kita lalu meruam berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Bas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima. Najuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai gasalah alai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka suba. Burung ga odah danyuang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningadi kaban nakak.

Okey, sigat apai orang hari Edi Dul lagu dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke tumu dah angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita nyedia ke Derek dekat ngatur pengawak ke Sarito. Kita ke nurun kawak bakal selama bisik udah bak rantu jalai mega ke pagi tau. Dalam kereta, terima kasih mendiang ke YFM. Kita di Serata Menua Sarawak ya. Kuliah mendiang ke YFM hari frekuensi FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mereka peninggal kita dari menua bukai mereka kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik 24 jam sehari ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam pagi hari 5 ke sehari tu ya. 19 hari bulan 6 2026. Anda maka selama pukul 7 pagi tu lagi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bawa program 2 pagi wai enam maka selama maka ya. Jadinya ke tusun atau ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sehari tu. Jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau maka aku berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Tu lagu hari Juni Aman. Nak rangka pengerindu.

Biar mega bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oh.

Hari Linda ya, jamah udah japai udah. Siko hari penyanyi ke dekat merindang kita ba rumah Joel nangasan lubo antu lemai tu lagi ya. Ya berserimai ngah pengerami ngiliang tikai kawai daya pilih lubo antu 2026. Jadi kelimpah hari Linda kita muka dekat di penyanyi di perindang penyanyi Juni Aman ngau muka Mawat. Datai ba bala mayu lemai tu lagi peningah. Sama berami apa pengerami ngiliang tikai kawai daya pilih lobo antu 2026 kelimpah megak kita dekat bertemu begulai ngau pengeluar program hari YFM megak ya. Okey, jadi berkongsi ke dulu berita-berita ke BCIN ayan surat berita kita ke pagi tu. Di berita ke BCIN ayan tu atau berkongsi ke Jako Gerah hari polis pilih Kuching atau berkawal ngau pengawal nutup sekedar jalan alun berserimai ngau program Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026. Kalai sekedar hari jalan alun tu dekat ditutup berengkah hari Sarito 19 hari bulan 6 2026 pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk ke pukul 6 lemai atau berserimai ngau pengawal rehearsal atau ke raptai program Niti Daun ngau meka ke dekat ditutup pergilah 20 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 6 lemai Nur pengerami itu ke nyadi nyadi jalan lun ke dekat ditutup tu ianya jalan market jalan gambir jalan all court house jalan tun abang Ajio Peng jalan carpenter Jalai Lebuh Wayang, Jalai Main Bazar, Jalai Main Bazar, Ngau Jalai Tunku Abdul Rahman, Jalai Tunku, Jalai Chan Chin An, Traffic Light Jalai Abel, Jalai Abel Utara, Ngau Muka Roundabout Sri Aman, Jalai Masuk Ngagai Jalai Abel, ya. Hanya sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup dua hari itu. Jadi sehari itu lagi berengkah hari 12 tengah hari. Lapan dekat ngatur pengawal raptai ya, atau ke rehearsal pengerami Niti Daun gawai daya Renggat Menua Sarawak. Ngau mega pagila. Jadi angka kita bisa mansa jalan itu harap ke ngiga jalan bukai. Lalu pihak mereka harap ke sama mereka kerjasama meh ngakai raban pengelikun ke nyaga jalan alun sepemancai pengawal ke tu diatur pergila sehari tu ngau mereka pergila. Okeynya tadi berkongsi ke Jako Gerah ke berkawal ngau nutup sekedar jalan alun. Lalu berita bukai ke BC Ayan tu ya. Jadi itu meri penyino ati ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa KPWKM Datuk Sri Nancy Syukri Ngau Sida Sebilia kalai lakia Datuk Kamil Mishwari ke Udah Nadai Lemai ke Mari ya. Jadi penerang ke besik dikunci ke kalai madah ke tubuh niang tu dekat di baik pulai ke Kuching Sarito ya lalu dekat di baik pulai ngakai rumah sidampu inya ba taman Serira Jalai Menggeris Petra Jaya Kuching sebedau ke di kubur ke ba penam Islam Semariang Kuching ya nyak meka berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey lalu ba berita bukai tu berkawal ngau pemutus perasa STPM 2025
kalai prestasi calon STPM 2025 di Sarawak. Bisa Nikkei, kalai purata nilai grade keseluruhan PNGK menua tau Nikkei ngakai 2.75 nanti dibanding ke 2.68 bak persa STPM 2024. Jadi Direktur Opis Pelajar Sarawak Umar Mahli madah ke penyampau ke Nikkei tau kusung pen kusung 7 mata ngayan ke penyulut Bala Nembia STPM kelimpah hari tanggung pengawal Raban Pengajar ngau meka sekolah ke ngemansang ke Bala Nembia ya. Jadi amadah ke bisi 5,440 ikut calon ngeregister ngambil persa STPM 2025 di menua Sarawak. Lalu 5,259 ikut Nembia tau ke 96.67% datai ngambil persa tau ya. Lalu hari penyampaunya mega 115 ikut Nembia tau ke calon tau ke 2.19% bucur tulis ke PNGK 4.00. Okeynya sekedar hari penerang ke dipansut ke Direktur Opis Pelajar Sarawak ya Omar Mahli ke berkawal dengan pemutus persa STPM 2025 ungkup menua Sarawak. Okey, jadi mari pengagati megang ke Bala Nembia kita ke boleh pemutus persa ke Nyulut. Lalu harap ke ulih nampung pelajar ngagai kas ke tinggi agi ya. Okey, agi terus merindang kita ke pagi tu peningal. 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peningal kita. Tu hari Ricky Anderson, petara nantu ke pengerindu tua.

Ko Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengenami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu untuk diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi mega bak kaum kita daya ini serta ngelanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar ti bisi nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya ya, nyajak terima kasih.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari Raziana anak Ramping. Madah ke apa ya? Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai. Lalu ni yang Ramping anak kedit tu dekat di Sungai Palamayu lah. Malam tu lagi pak rumah Sidempu. Inya pak rumah Merawi Gua Ming. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak lacau mpilih rapak kandis mpelancau karak sungai besai di selanjan sebemban punggau ran gua selepung keramut kelauh nyelam melugu di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siliak lagi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Reziana Empu berumur 019-918-5366. Yang tadi pesan madah ke Ramping anak kedit ya. Ramping anak kedit udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah Sidempu. Inya pak rumah Merawi. Gua Ming. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Iblin anak Guntur. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai bahasa ke apa ya? Ianya niang Guntur anak Abul ke dekat diatur hari Minggu tu ialah 21/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur pak rumah Sidempu. Ianya apa Sungai Raya Undup ya, ba Ibul Sungai Raya Undup. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Belingian Kapit Batu Lintang Kelasin Entawa Bayai Batu Besai Pantau di Pakit, Sutung, Tulang Bungkang, Tulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, ngau kaban belayan ke Bukai. Kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai bahasa keniang Guntur, Ane Abul ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilok ianya 21/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah Sidempu ianya apa rumah Iblin Ibul Sungai Raya Undup. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari tuai rumah Seli madah ke menantu ya Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai. Lalu ni yang Bijo anak labang tu dekat di Sungai Palamayu pak rumah Sidempu inya pak nanga senunu ulu muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah 21/6. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari ulu muka nyentuk ke ilik muka sepatu ni ya baluah dijih tamin ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Biju anak labang, Biju anak labang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Seli nanga senunu ulu muka. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Indai Ara madah ke ngeta sulit lalu nyua ke Tebalu niang Simon Ingih anak Berenggang atau ke laki Catherine Iut anak Pasai ya atau ke Apai Wini kalai pengawal tu dekat diatur malam pagi lah malam hari 6/20/6/2026 pukul 8:30 malam. Jadi pengawalnya diatur pak rumah Sidempu inya pak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Winnie anak ingi berlumur kusung 111-983-9517 atau kenuju Siti anak koloni kusung 13-524-6949. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan bawang asan Tanjung Bekakap Sungai Apung, Sungai Melanggan, Bintangur, Madur, di Meradung, Kuching, Semarahan, Merdang, Setutung, Sebayur, Sungai Tapang, Serikai, Ngau Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tomagang, Madah ke Ngeta Sulit, Ngau Nyuak, Kenta Balu, Niang Simon Ingih, Anak Berenggang, ya, tau kelaki Catherine Iwet, ke dekat diatur, Malam Pegila 20 hari bulan 6 2026 pukul 8:30 malam. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Prada nak sujang tau ke Indai Sila madah ke laki ya Bitul anak anam ya tau ke Pai Sila udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah saran nang tau ulu anap tatau lalu deka dikubur ke pagi pa gila jadi penerang ke siri lagi kita tau ba telepon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 tau kenuju Mariana Judah 013-990-6860 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang muput, nanga sangan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Bitul anak enam, Bitul anak enam tau ke Paisila udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ah. Malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah saran nanga tau ulu anap tatau lalu deka dikubur ke pagi pekila ba pendam sebaya ulu anap tatau ya. Okey nya tadi pesan ke besit diterima ari pa ninga kita ke pagi tau. Jadi kita iba perindah dulu bedau aku nampung maca pesan ke Bokai atau ari abang kaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi lagi macam sekedar pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke Siti tu baru diterima pagi tu ari Abel madah ke ngeta sulit ni yang ini sida nyak ni yang Thomas ana asing ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ni yang Thomas ana asing tau ke ini mo ke dekat diatur lemai 27 hari bulan 6 2026 ya. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninga ianya hari Elise Matthew German madah ke Matthew German anak janda. Matthew German anak janda udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya pa rumah Joseph Abed atau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat dikubur ke pagi pigelak ya pa pendam Methodist Bukit Awap Sibu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngakai lumur 019-511-6682. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawang asan melanggan Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Sungai Rasau, Tutus, Jagau, Pulau Dudung, Badur, Meradung, Teluk Batu, Lengan, Sibu, Kucing, Bintulu, Miri ngau kaban belayan ke Bukai. Kalai pesan tu madah ke Matthew German anak janda udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Joseph Abed tau ke rumah pengulu Dennis Ansam Bawang Hasan lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pa pendam Methodist Bukit Wap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninga ianya Ari Roland Anna Edmund Ngadan tau ke Apaisa madah ke Apaya Edmund Ngadan Anna Lumbing Edmund Ngadan Anna Lumbing udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah Sidempu ianya pak rumah Dinil menyalin baru debat lalu dekat dikubur ke pagi pagilah bab penam temawai temiang debat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bab rumah cendang penunus rumah chamber semaling menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian ulu teru rumah bajut merebung rumah hiduat luma dulang rumah Robert Walter nanga kayau rumah Seli, Nanga Teruk Baruah, rumah Mujah, Nanga Teruk Atas, rumah Christopher Draman, Kampung Rimbas Tengah, rumah Mai, Babu Kerangan, rumah Simon, Babu Delit, rumah Basil Melaka Terai, rumah Hambu, Suri Tengah, rumah Hintai, Suri Baruah, rumah Jawa, Suri Lalang, rumah Jantai, Bangkit, Kemantan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Roland 0149656572. Jadi pesannya tadi madah ke Edmund ngadan anak lumbing, Edmund ngadan anak lumbing udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam toleki pa rumah sidempu inya pa rumah dinil menyalian baru debak lalu dekat di kubur ke pagi pa gila. Okey, lalu Siti itu ianya pesan hari jemaat anak bayang tau ke Pai Jalai madah ke ngetas ulit niang bini ya ianya luing niang luing anak bilun tau ke Inai Jalai ke dekat diatur lemai tok lagi ya pukul 7 lemai nguan dah ulit lalu ngetas ulit ianya pagi pergila ya 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah ubil semukau babai pakan. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 0113140601 ya. Okey, nya tadi pesan madah ke ngetah sulit niang luyang anak bilun tau ke Indai Jalai ke dekat diatur lemai pergila ya ba rumah sidempu ianya ba rumah hubil semukau babai pakan. Ok lalu ke Siti tu ianya pesan hari bada anak buju tau ke jadi pesan tu madah ke Apai Sida hanya ngetah sulit ni yang Apai Sida ni yang embrace saran anak nalo ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 8 malam bak rumah sedempu hanya bak rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kucing. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang embrace saran anak nalo tau ke Apai Sida ke dekat diatur lemai tok lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 20 Jalai Matang Batu Kawah Muyan Jaya 2 P1 Kucing. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Okay, itu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinang ngau sitik lagi lagu ari Bobby Bay ke pagi tu. Bedau kita mendengar ke berita 7:30 pagi tu.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek hari baru langgur Pemansang Malaysia lumpar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak ke nyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUM 6.

daunya inya dekena meri penerang ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi senentang perkara tip guna berkawal ngau pengawal pentadbiran serta agenda pemansang Sarawak. Kedua pembesainya berandau ke maih macam perkara kemaya rito yang kaum berjalai ke inisiatif strategik ke benuang serta dekat dipejalai ke perintah. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi meri pengandalati ngagai iring premier ngerandang pejalai pemansang menua tau. Mayuh macam polisi ngau cara tidak tuku ke nyadi atur singkang tiba guna dikena negap ke ekonomi pengelantang rakyat ngau pemansang menua tau. 128.05 juta ringgit diungkup ke perintah hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 dikena berjalai ke 23 buah projek Taman Perindustrian di Serata Menua Tau. Hari penyampaunya 6 buah projek sudah tembok digagak. Projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 ngau Taman Perindustrian Kapit. 2 lagi projek ianya Industri Mid ngau Jalan Pemesai Samalaju Fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Marudi Renggat 1. Lalu hari projeknya dia tu benuang di pejalai ke ngau cara berenggat-renggat. Nangkan kenyak 183.07 juta ringgit megak udah dikebenarkah hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 ungkup 17 agi projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir. Pengerinduk nanam koko di Sarawak agi meruan tajapan betapi ngau mayuh macam penanggul. Kenyau risuku ke terubah tahun tu Sarawak ngeluar ke koko 13 tan metrik di berga RM201,500 nanti dibanding kengau 10 tan metrik bak timpuh ke sebaka tahun sitiknya kemari. Dikena nyukung industri nanam koko di menua tu, perintah besar sudah mengungkup kagih belanja RM6.67 juta ringgit hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 lalu RM1 juta ringgit diungkup kari perintah Sarawak. Mayuh bengkah inisiatif sudah dipejalai ke perintah tenyeng kaum program mulai ke pemanah ladang ngerembai ke pengawak nanam koko serta ngemansang ke kanandur bertanam baru bak pelilih menua suang. Sebis penerbai bilun akhirnya di batang perkara tiba guna benar ngagai rakyat apa menua pesisir tajak jalai alun udah digagak ngau mana. Sapit Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Kala madah ke jalai padang bilun ke pandak Stolpot Merodi ngau Lumpanga mengkang berguna nyadi penyambuan besar agar rakyat Pak Genturung Peniau di Peram. Perkaranya ukai seminar mudah ke pejalai rakyat menuanya aja, tak megaknya di ke medium ke berguna benar dikena nganjo barang ke diguna nintiang hari. Mayuh macam barang ke diguna nintiang hari ngau barang pemakai dianjung ngena servis penerbai bilun bak menua pesisir bakal Long Banga, Long Seridan, Long Lelang ngau Brio laban pengawak nganjo barangnya ngena servis ti jampat agi serta efisien. Yang madah ke Stolpot ke dia tu patut diangkat manah ke agi dikena nambah ke penyikar penerbai bilun serta ungkup penguntung komuniti bak menua pesisir. Kita dia tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Lapan ikut nembiak ke nyulut bak persa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dekat nerima scholarship ke disedia ke Universiti Perintah. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah ke pengawaknya dekena mantai ke pengiktirafan kenyulut pak pelajar sida. Scholarshipnya dekena maya yuran pelajar sida tinjadi sebagi hari inisiatif dikena negap ke ekosistem PUMNAM. Tujuhnya megah dikena merangsang mayuh agen nembia masuk jalan ngakai pra-university. Kelimpah hari inisiatif pukai tidak berjalan

ke perintah inyo ngangkat ke College Pumnam nyedia ke smart board bantu berpungkal sekolah ngau bocor Bob Madani. Ia madah ke penyulut semua STPM 2025 megak ngayan ke pemucur di ngelantang kati. Yang kebuah purata nilai grade keseluruhan PNGK National Niki ngakai 2.88 nanti dibanding ke 2.85 dalam tahun Siti Nyin kemari. Sikun imbih hari sekolah SMK Merapuk Lawas tulih ke pemucur ngelui hari ke ditaka lebuh ya kemucur jadi antara sikun imbih kenyulut Pak Persa STPM 2025 di Sarawak. Fredolin Rinai Felix Den ke umur 20 tahun madah ke keterubah ya boleh pemutus purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.5. Tajap ya pemutus PNGK 4 ke diterima ya ngayan ke bukti ya udah benar disiplin belajar rati konsisten serta berati ke pelajar pa kelas pemucur yang maka ngasil ke perangsang ngagi bala baki pengajar ngau sidak sebili ya berapa angunya Sarawak ngerikut ke PNGK ianya 2.75 tiniki nanti dibanding ke 2.68 dalam tahun 2024 subah. Polis ngetan ke tiga ikut lelaki rakyat menua tu dikena nyawa pejalai ke pansi ya. Kes ngerumpak Braban ngena senyata di Kuching. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke kesnya diriput kenyadi bak jalai Song Tian Chiok kena 31 hari bulan 5 tu tadi. Tiga ikut suspek ke umur 20 tahunnya ditan ke polis bak dua bengkah operasi ke ndak sama kena 17 hari bulan 6. Bak pengawal merasa ke terubah polis tertemu ke dua ikut hari tiga ikut suspeknya ngembuan rekod penyalah lama. Sama dirampas ianya sebuah kereta, tiga itik telefon bincang, ngau gari ke di pelabak ke dikena ngerja penyalahnya. Kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Dimiri polis ngetan ke sikut lelaki rakyat menua tu di pelabak ke bisik kaul ngau penyalah nyerungkai palan dagang ngelingik Pandaraya Kuching kenyauri tengan bulan 5 tadi. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhandi Abdullah madah ke suspek ke umur 30 tahun ditan ke bak genturuan peniau pujut 2 kena 10 hari bulan 6 tadi. Lebuh kengetan suspek polis tertemu ke gari ngau perengkah kedekena suspek ngerja penyalahnya. Suspek megah ditemu ngembuan rekod penyalah lama kelimpah hari positif dadah. Kes tu diriput ke mungkur pengerugi di semak RM15,000. Ba penerang ke bukai ACP Muhammad Farhan madah ke sikuk lelaki berpadi nyawa ba penusah berpadi jalai alun ngimbai jalai pujud Padang Kerbau di Miri kemari. Penusahnya jadi nak jauh dari sekolah SK Agama Miri. Lelaki ke umur 59 tahunnya ianya sikut orang ke mai motosikal. Ia dipelabak ke bisi penanggul lebuh ke deriba motosikal sebedau ke tepawah ngagetisi jalai. Tunggujung ke lelakinya ditetap ke berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang Taman Perindustrian Sarawak berjalai ke 23 buah projek baru langgur pemansang Malaysia lompar ke 12. Perintah ngungkup ke lebih 7 juta ringgit dikena nyukung industri nanam koko. Scholarship ungkup nembiak kenyulut STPM sebagai hari inisiatif dikena negap ke ekosistem Pumnam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu megak cukup berguna kebagi bab ngau perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekat jakut sari tu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti Tengawah ianya tentalau. Tetalau tak kebunyi awah tau ke rawah kedidinga mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tudah duam tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa derim puaja. Nyanaka selekat jakut sari tu ianya Tengawah.
5: Seleka Jakob Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pagi rewind.
6: Ayo kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal datang dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me.
7: Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tak beli di salu ya.
6: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
7: Nanti bakal ku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenal hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya, lapan aku tu. Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
6: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
7: Kalah dia benar. Orang nyuma mie nyampu milo.
6: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo sekali aku deh.
7: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
8: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Oh, why? Dani, why? Dani, why?